0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Se

Sutrisno Budoyo, pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok di Mlebet Pasar. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk menuju ke Pasar Nanggulan Kulon Progo. Informasi kami himpun dari kulonprogokap.go.id. Untuk hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026, harga beras kualitas medium Rp14.000 per kilogram, untuk beras premium Rp14.500 per kilogram. Gula pasir, untuk gula pasir curah di Pasar Nanggulan Rp17.500 per kilogram, sementara untuk gula pasir kemasan premium Rp18.000 per kilogram. Minyak goreng untuk kemasan premium Rp21.000 per liter, sementara untuk minyak kita Rp16.000 per liternya. Beralih ke harga daging, untuk daging sapi kualitas 1 Rp150.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram, dan daging ayam ras per kilogramnya Rp39.000. Untuk harga telur di Pasar Nanggulan, telur ayam kampung Rp50.000 per kilogram, sementara telur ayam ras Rp24.000 per kilogram. Harga cabai, untuk cabai hijau keriting Rp25.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp37.000. Harga bawang di Pasar Nanggulan, untuk bawang bombay Rp30.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, bawang putih honan Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih kating per kilogramnya Rp32.000. Harga ikan di Pasar Nanggulan, untuk ikan kembung Rp45.000 per kilogram, ikan lele Rp26.000 per kilogram, dan udang untuk ukuran sedang Rp70.000 per kilogram. Selanjutnya untuk sayur mayur, kacang panjang Rp9.000 per kilogram, kangkung Rp5.000 per kilogram, kentang Rp17.000 per kilogram, dan kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Nanggulan Kulon Progo untuk Mlebet Pasar. Si.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Tunggal Eka tersebut hadir untuk Anda dari Silvi Kumalasari bahwa tadi pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan sudah mulai terik tersebut di luar sana, matahari sudah mulai meninggi. Bagi Anda yang saat ini masih berada di rumah, baru bersiap-siap diri untuk menuju ke tempat aktivitas, tempat kerja Anda, monggo dicek kembali yang mesti Anda bawa, termasuk juga kendaraan, dicek kembali supaya nanti di perjalanan bisa lancar begitu nggih. Baik, kali ini saya akan berbagi informasi untuk kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Bakti Wira dari BMKG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut akan kami sampaikan info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 19 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah kota kabupaten provinsi DIY pada umumnya diperkirakan cerah hingga berawan baik pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Sementara untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Selanjutnya ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini tetap waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Yogyakarta, hingga disarankan bagi masyarakat ataupun nelayan yang akan beraktivitas di sekitar perairan ataupun pantai agar tetap selalu waspada dan berhati-hati serta patuhi selalu arahan petugas yang ada di sekitar lokasi. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Batman suka biji tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit motor kok nyonteng sak kayangnya.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin numpak motor nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya di ngapura ya, Dek.

Lagu dari Damara Dewanti gitu. Sesambungan bahwa kita di pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Salah satu yang kemudian diupayakan untuk bisa menjadi wadah tempat berkreasi melestarikan budaya itu adalah Taman Budaya tersebut yo. Kalau kita tahu sudah ada Taman Budaya Yogyakarta, TBY, ada Taman Budaya di Embung, Giwangan, begitu nggih. Ada Taman Budaya di Kulon Progo, di Gunung Kidul juga ada. Nah, di Bantul tersebut yo, ini juga sudah melalui tahap pembangunan begitu nggih, dan pemerintah Kabupaten Bantul ini memastikan proyek pembangunan Taman Budaya Bantul atau TBB ini terus berjalan sesuai dengan jadwal. Dan saat ini proses pembangunan fisik masih berada pada tahap pertama dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Dan rencananya tersebut yo ini akan melalui melewati tiga tahap begitu nggih. Dan diperkirakan dan juga diprediksikan bahwa untuk Taman Budaya Bantul ini dapat beroperasi pada tahun 2028 dan ini berada di Kapanewon Pajangan Bantul tersebut. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI News.

apa jadinya hidup kita tanpa air? Tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Maka air menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Air yang bersih, jernih, dan mengalir terus adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Tanamkan pada diri kita, saat air lebih berharga daripada emas. Jaga air, jaga masa depan kita.

0: Ayo, waktu ini jajan sore.
1: Yuk. Ayo cepet, saat turunnya entek. Nis, deloan tuh iki. Saya kira kok emas ki munggah terus. Rung medun-medun.
0: Iya ya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki emas ketawa regane cek 1 jutaan nih. Per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget? Lagi rembukan apa?
1: Iki lo, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane, menawa investasi kuwi, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai seko saiki.
0: Bener yuk, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.
3: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi. Tetap kemauan panjenengan wiji wondering program 4 RRI meluluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: koleksi lagu dari Aria Galis tersebut dengan Rono Rene. Kesana kemari begitu guys tersebut ya, hadir untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan masih dengan beberapa informasi kami sampaikan untuk Anda kali ini tersebut yo. Informasi untuk cuaca di wilayah Bandara YIA dan sekitarnya, wilayah Temon begitu nggih di Kulon Progo. Kali ini sudah siap untuk memberikan informasi lengkapnya prakirawan dari BMKG. Ada prakirawan Heri akan memberikan informasi lengkapnya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65% hingga 93%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 27 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang akan kami berikan via media sosial ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Neng endi Kang?
1: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
1: Heh,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menyiapkan layanan jemput bola dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta. Tujuan dari program ini adalah mempermudah akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat tanpa harus datang ke kantor. Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki mengatakan pendekatan kepada masyarakat agar pelayanan administrasi kependudukan dapat memudahkan warga dalam mengurus dokumen kependudukan. Masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan termasuk perekaman EKTP. Beralih ke informasi lain, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki target rencana pembangunan jangka menengah daerah menargetkan angka kemiskinan turun. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi mengatakan penurunan angka kemiskinan hasil kolaborasi mulai dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah kabupaten kota, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat miskin. Berdasarkan surat edaran Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyampaian lokus Kapanewon dan Kemantren Penanggulangan Kemiskinan, terdapat 15 Kapanewon dan 3 Kemantren yang menjadi prioritas intervensi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah, jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: apa upaya kita untuk menghadapi musim kemarau? 1. Menjaga sumber atau mata air. 2. Menggunakan air dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menghindari udara panas di siang hari.
1: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Oke, lagu gue baca terus lah, ada lagu.
1: Baju tradisional Jawa menjadi salah satu identitas budaya masyarakat lokal. Bukan saja hanya mengandung nilai filosofi, namun keberagaman pakaian Jawa juga menjadi ciri khas masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Seperti misalnya surjan atau baju takwa. Pengageng Tepas Dwarapura Kraton Yogyakarta, KRT Jatiningrat atau yang biasa dikenal Romo Tirun Marwito mengungkapkan, berbagai pernak-pernik pada baju surjan mengandung ajaran agama Islam. 6 kancing di leher kanan-kiri melambangkan rukun iman, 5 kancing di ujung lengan simbol rukun Islam, 2 kancing di dada menggambarkan syahadat, sedangkan bagian dalam baju terdapat 3 kancing yang kemudian tertutup bagian luar baju sebagai simbol 3 hal yang harus ditutupi, yaitu nafsu.
2: Dada itu ada 2 kancing.
3: Ya,
2: 2 kancing itu yang satu kan yang ke kanan itu untuk menutup, ya, menutup itu ada 2, itu ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang di dalam 3 kancing itu adalah 3 nafsu-nafsu yang perlu disembunyikan. Nafsu lawamah, nafsu syaitoniah, dan nafsu hewani. Itu harus ditutup, tidak kelihatan dari luar.
1: Baju surjan juga disebut baju sirojan, yang berarti lampu penerang. Diharapkan pengguna baju surjan bisa menjadi penerang, bukan sebaliknya. Motif yang digunakan sebagian besar adalah motif lurik. Lurik 34 berwarna biru. Selain untuk menghidupkan ekonomi para perajin lurik di DIY, lurik juga menjadi simbol persaudaraan, mempererat persatuan, serta kedalaman hati.
2: Lurik yang 34.
3: Lurik 34.
2: Liriknya, lurik 34. Lirik-liriknya 34. Itu berarti kewulu minongko perpat. Artinya dipersaudarakan satu dengan yang lain. Warnanya biru tua, yang berarti mendalam, dirasakan secara mendalam.
1: Bagian pelengkap lain dalam berpakaian Jawa adalah berupa keris. Pemerhati keris Sugeng Wiono atau dikenal Ki Juru Bangun Jiwa menjelaskan, keris memiliki kepanjangan Sinengker Karono Aris. Keris ini merupakan sebuah simbolisasi masyarakat Jawa dalam berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga harus dijaga dan diatur segala tingkah lakunya.
4: Sinengker Karono Aris dirahasiakan dengan sangat-sangat halus. Jadi kalau orang memakai keris dengan busana takwa Jawa, jadi sengkelit di belakang, tidak dibuka, menandakan bahwa orang ini duduknya pun harus tegak, kakinya harus sejajar, karena berhadapan dengan Tuhan. Nah ini tradisi yang merupakan jati diri bangsa yang penuh dengan aturan dan penuh dengan sopan santun, berhadapan dengan siapa saja sebenarnya. Dan di dalam Jawa, manusia sejelek apapun tetap dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu antar manusia pun dia perlu menghargai sesamanya.
1: Bagian pelengkap pakaian tradisional Jawa yang tidak kalah penting yaitu berupa sandal selop atau disebut canelo, yang diartikan sebagai cantelno jroning nolo atau pasrahkan dalam hati. Dimaknai dalam menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hendaklah lahir batin. Pengageng Tepas Dwarapura Kraton Yogyakarta KRT Jatiningrat menambahkan, beragam makna dari pakaian Jawa diharapkan mampu tercermin pada diri pemakainya. Masyarakat Jawa memiliki budaya yang adiluhung. Salah satunya tergambar pada pakaian tradisional Jawa, khususnya gagrak Yogyakarta. Sudah selayaknya buah karya masa lalu yang luar biasa ini terus kita jaga dan lestarikan keberadaannya. Bukan hanya secara fisik, namun jauh lebih penting bagaimana penerapan ajaran filosofinya sehingga membawa kebaikan dan kedamaian di dunia.

0: sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usahane iki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Sekar Rinonci Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, makan ikan memiliki banyak manfaat bagi pertumbuhan anak-anak maupun kesehatan orang dewasa. Pada anak, gizi ikan mendukung kecerdasan otak, pertumbuhan, serta mencegah stunting. Sementara bagi orang dewasa, ikan bermanfaat membantu pemulihan penyakit dan menjaga kesehatan tubuh. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Bantul bersama DPRD Kabupaten Bantul menggelar bimbingan teknis alih teknologi perikanan dan program gemar ikan. Perwakilan DKP Bantul, Susmawati, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan pembekalan pengolahan ikan agar lebih lezat dan menarik. Beralih ke informasi lain, klepon sebagai jajanan tradisional khas Indonesia terus berkembang mengikuti selera masyarakat tanpa meninggalkan ciri khasnya. Selain varian isi gula aren yang legendaris, kini hadir klepon isi coklat yang menawarkan cita rasa baru dan makin diminati. Klepon isi gula aren memiliki rasa autentik dengan sensasi lelehan gula merah yang mencair saat digigit. Aroma gula aren berpadu gurihnya kelapa parut menjadi identitas kuat yang digemari lintas generasi. Sementara itu, klepon isi coklat menghadirkan lelehan yang lembut di tengah adonan ketan kenyal. Perpaduan manisnya coklat dan gurihnya kelapa menciptakan sensasi modern yang akrab di lidah anak muda. Pelaku usaha kuliner Viera menilai, kehadiran klepon isi coklat menjadi bentuk inovasi untuk memperluas pasar tanpa menghilangkan nilai tradisi. Demikian si Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sutrisno Budoyo. Kembali kita bertemu di Kawruh Perumpat RRI Yogyakarta. Kali ini bersama saya, Semi Prabowo, sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini, Sutrisno Budoyo, topik kita adalah peran AI dan pembelajaran coding di sekolah. Kali ini sudah bersama dengan saya dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang sudah rawuh, pagi hari akan saya sapa satu persatu. Yang pertama ada Pak Timotius Aprianto, selamat pagi Pak Tim, kabar baik?
1: Sugeng njenjang Mas Semi, sugeng njenjang para Sutrisno Budoyo.
0: Sehat-sehat Pak Tim nggih?
1: Nggih, matur nuwun.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir pagi hari ini Pak Tim. Nggih. Dan selain Pak Tim juga hadir di kesempatan pagi hari ini Pak Cungki Kusdarjito MPPSD, juga dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Cungki, kabar baik?
2: Kabar baik, terima kasih, selamat pagi semua Sutrisno Budoyo.
0: Baik, topik kita Sutrisno Budoyo, seperti saya sampaikan tadi, peran AI dan pembelajaran coding di sekolah. Tentu Sutrisno Budoyo bahwa dunia pendidikan tidak lepas dari perkembangan teknologi. Dan bolehlah kalau misalnya saya sedikit ajak Anda untuk mundur ke belakang. Kalau zaman dahulu waktu sekolah itu, untuk mencari sebuah jawaban atau sesuatu atau materi itu biasanya kita bisa cari di buku, di perpustakaan, kemudian juga mungkin cari referensi di media massa, tanya guru begitu. Atau mungkin juga bikin clipping ya. Bagi anak sekarang gue sudah tidak tahu yang namanya clipping itu apa. Nah, kalau sekarang tentu seiring dengan perkembangan teknologi, untuk mencari sebuah jawaban itu tinggal cari aja gitu kan di gadgetnya masing-masing. Sebelumnya kita gampang kalau suruh mencari jawaban kita googling aja. Tapi kalau sekarang mungkin sudahlah cari dari di ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi sebuah bahasan kita di kesempatan kali ini. Ini juga berkaitan dengan dunia pendidikan tentunya. Dan Pak Tim, saya ingin jenengan dulu nih Pak Tim. Jadi kalau tadi saya sedikit prolognya itu, perkembangannya itu kan cepat sekali gitu ya. Sekarang kalau untuk mencari sebuah jawaban atau untuk menyusun materi atau untuk membuat sebuah desain atau membuat video itu sekarang sudah gampang sekali begitu nggih. Nah, tentu perkembangan ini ada sisi positifnya, ada juga ada sisi negatifnya. Nah, dari sudut pandang jenengan nih Pak Tim, bagaimana?
1: Nggih, matur nuwun Mas Emi. Jadi AI atau artificial intelligence, Mas Sami tadi nyebutnya AI gitu, sesuai dengan pronunciation dari bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan itu sebuah keniscayaan ya. Jadi memang sebuah keniscayaan teknologi digital yang tentunya tidak bisa kita hindarkan lagi. Nah, saya sedikit mundur ke sejarah komputer. Itu kalau kita tahun ini memperingati 81 tahun kemerdekaan. Nah, sebetulnya komputer pertama itu diciptakan sama seperti pada waktu kita merayakan kemerdekaan tahun 1945 dengan nama ENIAC, Electronic Numerical Integrated Circuit. Ada yang nyebutnya Electronic Numerical Integrated Computer. Nah, itu komputer pertama, computing tuh. Nah, kita bisa membayangkan komputer pertama pada waktu itu diciptakan di Universitas Pennsylvania di Amerika. Dan besarnya sangat besar sekali, mungkin beratnya sekitar lebih dari 80 ton ya. Jadi seruangan ini mungkin ya. Dan itu pertama kali dibuat tahun 1945 dan baru selesai tahun 1946. Untuk memecahkan 55.000 penjumlahan per detik. Nah, kemudian teknologi itu berkembang terus menerus, dan artificial intelligence yang pertama kali itu dicetuskan istilah itu pada tahun 1956. Jadi untuk menggabungkan fungsi-fungsi yang tadinya itu hanya fungsi to compute aja untuk menghitung, tapi kemudian dikembangkan menjadi fungsi-fungsi kepakaran buatan atau kecerdasan buatan. Sehingga kalau kita bicara kecerdasan buatan itu, sebetulnya kita kan latahnya AI itu ChatGPT kan gitu. Tapi sebetulnya AI itu kan merupakan sebuah pengembangan dari teknologi komputasi digital yang sekarang sudah tidak terbatas lagi. Nanti Mas Cungki bisa mengupdate bagaimana kemudian kecerdasan buatan itu dikembangkan. Bahkan ada algoritma yang kecerdasan buatan dikoreksi dengan kecerdasan buatan sendiri, lalu bukan hanya untuk mencari jawaban. Kalau sekarang ini ada namanya generative AI, itu yang seperti Pak Jana sebutkan tadi, ada macam-macam anunya, platformnya, ada ChatGPT, ada Gemini, ada banyak sekali, notebook LM, banyak sekali. Nah, kemudian kita tahu misalnya kecerdasan buatan itu diaplikasikan pada permainan-permainan, misalnya catur dan sebagainya. Sehingga penggunaan AI itu sudah lama, sebetulnya bukan hal yang baru lagi, dan itu tidak bisa kita hindarkan. Ya, kebetulan kemudian kita hanya membutuhkan bagaimana regulasi aja untuk disesuaikan pada kehidupan yang sekarang ini, pada kehidupan yang di luar teknologi digital. Sekarang kan sudah tidak terbatas. Orang membuat podcast, orang membuat video, itu hanya dalam hitungan detik. Computer aided design itu dulu, CAD itu, kita masih membutuhkan coding-coding tertentu. Nah, coding itu nanti bagian dari sistem yang membangun kecerdasan buatan itu. Mas Cungki masih ingat itu bahasa pemrograman yang pertama, mulai bahasa mesin, COBOL, Fortran, terus kemudian BASIC dan sebagainya. Ini itu coding ya. Coding itu adalah sebuah pemrograman untuk memprogram aplikasi, yang nantinya salah satu aplikasi itu bisa dikembangkan dalam teknologi kecerdasan buatan. Saya kira secara umum awal seperti itu saya sampaikan, Mas.
0: Ji, baik, terima kasih Pak Tim. Saya beralih ke Pak Cungki. Dengan semakin berkembangnya teknologi, tentu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama untuk dunia pendidikan, Pak Cungki. Nah, dengan kemudahan ini kan tools ya Pak ya sebetulnya. Ini akan memberikan pemantik bagi siswa, bagi guru, bagi akademisi untuk lebih kreatif lagi, atau justru sebaliknya, justru akan ada ketergantungan. Ah, sudah ada AI, artinya semua apapun bisa kita cari jalan keluarnya di AI. Ini bagaimana Pak Cungki?
2: Ya, baik. Sebenarnya kita membahas ini terkait juga dengan kebijakan pemerintah yang memasukkan coding dan AI sejak kelas 5 SD ya ininya. Nah, permasalahannya kan ada yang dalam hal ini sekolah yang mungkin kalau di kota besar akses internet dan sebagainya ada, hardware-nya ada. Tetapi ada juga yang lainnya, yang di pelosok misalnya. Nah, bagaimana bisa menyatukan itu pertama. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan Mas Semi, ini nanti malah bikin anak-anak malas gitu kan, karena effort untuk mencari suatu informasi cenderung ya cepat menyerah, langsung saja kita cari di AI gitu ininya. Nah, mungkin kita bisa melihat di sini. Kita tadi Mas Tim kelas balik ya, saya sedikit kelas balik juga. Zaman tahun 70-an kan kalkulator ya baru mulai. Dan kita melihat dampaknya sekarang banyak anak-anak yang tidak bisa menghitung tanda petik ini.
0: Iya, iya.
2: Dalam arti karena kalkulator yang simpel itu tidak menampilkan pecahan bilangan rasional, tapi lebih ke desimal, itu ketika kita menanyakan dalam bentuk bilangan rasional akan bingung mereka ininya, dalam bentuk pecahan gitu. Coba ditanya mungkin anak-anak SD setengah tambah seperempat aja bingung.
0: Iya.
2: Iya kan. Nah, kalau AI misalnya kita biarkan seperti itu akan berpengaruh ke sana juga. Jadi sebenarnya bagaimana kita nanti menggunakan AI untuk pembelajarannya sebenarnya. Jadi ini peran guru dan kita juga mungkin sebagai orang tua, bagaimana melatih mengkonfrontir ide mereka misalnya dengan mencari jawaban di AI atau bagaimana menggabungkan. Ini sebenarnya tadi saya pagi tadi sempat kepikiran juga bagaimana AI dikaitkan dengan filosofi Jawa pendidikan khas kejogjaan juga itu sebenarnya. Kan intinya sebenarnya coding dan AI kita belajar algoritma dulu sebenarnya. Yeah. Algoritma apakah sesuatu yang harus rumit? Enggak juga. Kita mau katakanlah mempersiapkan diri mau berangkat sekolah apa saja yang harus kita siapkan. Kita mau makan idealnya apa yang jadi tidak acak gitu kan ada suatu urutan. Jadi di sini kita berpikir logik urut logik gitu ininya. Dan juga ada skenario kalau misalnya ini tidak terpenuhi apa yang harus dilakukan jalan keluarnya. Nah, pola berpikir itu yang mungkin bisa diterapkan di semua sekolah baik di kota maupun tidak. Jadi istilahnya plug-in dan unplug. Yang unplug itu ya bagaimana kita melatih nanti gamification gaming tapi bisa pakai komputer bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Pula-pula temennya jadikan robot gitu kan bisa juga. Kamu maju selangkah mundur tiga langkah jadi kayak pocong-pocong tapi tempatnya ditutup matanya suruh ini apa yang terjadi apakah geser atau tidak ini yang mengikuti. Nah itu yang sebenarnya bisa kita olah di sana. Kemudian juga berlatih critical thinking juga bahwa kebenaran itu tidak serta merta. Jadi kecenderungan yang generasi kita dan mungkin yang tak sampai 80-an dan sebagainya kan serial berpikirnya. Kalau ini maka ini maka ini. Ada sesuatu yang lain bingung. Ya, kalau kita belajar coding, belajar AI, cara berpikirnya kan dia kompleks sebenarnya. Kemudian dari data yang ada, bagaimana bisa mensintesiskan ininya. Jadi anak-anak dilatih seperti itu sebenarnya. Jadi kita tidak membayangkan anak SD langsung menghafal sintaks yang disampaikan ini tadi misalnya. Terlalu berat nanti ininya, tapi pola berpikirnya dulu ininya, main game, main ini dulu atau merakit robot yang sederhana gitu ininya, kalau memungkinkan.
0: Ya, jadi memang coding itu adalah untuk merangsang anak itu untuk berpikir kritis, sistematis, kemudian bisa apa namanya memecahkan satu masalah begitu.
2: Mungkin saya sedikit memantik sedikit ya Mas Tim juga. Sebenarnya proses AI atau kecerdasan buatan itu kan sebenarnya meniru bagaimana kita berpikir. Tetapi disederhanakan kalau di otak kita pakai kimia, tapi proses belajarnya kan ada beberapa juga. Jadi yang pertama dengan pengawasan atau supervise. Kalau supervise itu kita seperti guru kemudian melatih, oh ini benar ini salah. Kemudian unsupervised itu yang tidak di ini, dia belajar sendiri biasanya untuk cluster, untuk pengelompokan. Nah yang ketiga adalah reinforcement. Kalau salah jadi ini kayak kita melatih binatang sirkus dan lainnya. Kalau salah dihukum. Kalau benar kasih hadiah. Jadi dia sebenarnya mengikuti pola seperti itu. Ide awalnya kan ininya. Tapi kalau ini kan dihitung secara matematis, mengatur bobotnya dan sebagainya. Sehingga loh kok pinter ya, sebenarnya nggak pinter juga gitu. Kan kadang ketika kita menghadapi situasi sesuatu sebenarnya benda mati tetapi dia seolah-olah bisa berkomunikasi, kita menganggapnya sebagai makhluk hidup. Ini bahayanya untuk anak-anak juga. Nanti dia curhat ke anak-anak, dia pikir itu sesuatu yang hidup tapi sebenarnya enggak ininya. Kan semua tergantung dari kita, saya rasa itu
0: gitu. Baik Pak Tim, ini kan semua bisa mengakses apa namanya hal-hal yang baru itu di AI. Kemudian kalau di sekolah atau di pendidikan begitu, untuk saat ini berarti posisi seorang guru, seorang pengajar, ketika kita sudah berinteraksi dengan AI itu, maka posisi ideal dari seorang guru itu di posisi seperti apa, Pak?
1: Iya, jadi begini, saya sampaikan secara konseptual bagaimana tentang pendidikan itu skema yang ada pendidikan karakter dan yang kedua ada kompetensi. Nah, karakter itu dibagi dua, pendidikan karakter tadi. Makanya tadi Pak Jungki bagaimana menghubungkan AI dengan pendidikan khas Jogja. Itu pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter ada dua. Pertama itu karakter moral, yang tentunya tadi di sini disampaikan Pak Jungki, pendidikan khas Jogja itu lebih pada karakter moral itu. Lalu yang kedua itu pendidikan karakter kinerja, cekatan, kemudian tuntas dan sebagainya. Lalu yang skema di luar pendidikan karakter adalah pendidikan kompetensi. Nah, kompetensi future education tadi seperti disampaikan Pak Jungki, ada critical thinking, ada kemudian komunikatif, ada kompetensi untuk bagaimana kreatif. Nah, ini keduanya mestinya difasilitasi oleh guru. Jadi peran guru itu bukan sebagai antipati atau mematikan dua karakter itu, harus memahami peta skema dari pendidikan itu sendiri. Ketika kita bicara coding dan artificial intelligence, tentu itu berkaitan dengan kompetensi. Tapi bagaimana kompetensi ini mendukung kinerja dan juga nantinya tidak kehilangan pada akar budayanya, akar moralnya. Jadi seperti itu. Jadi saya kira para guru sendiri harus diberikan pemahaman yang komprehensif, yang holistik tentang bagaimana posisi kecerdasan buatan dan coding itu. Dan saya kira sekarang sudah hampir semua guru sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan ini. Hanya kemudian tadi Mas Jungki sampaikan regulasinya, kebijakannya. Misalnya ada guru, kan ini belum ada konsensus, ada ya, tapi cuman belum menjadi sebuah regulasi kebijakan yang fix gitu. Yang bagaimana, apakah misalnya mengerjakan tugas dengan kecerdasan buatan itu boleh apa enggak?
0: Yeah.
1: Menjawab ada yang boleh, ada enggak. Menulis paper boleh enggak menggunakan ini? Ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, ini masih pro dan kontranya sesuatu hal yang sangat basic. Sebetulnya pilihannya adalah bagaimana, apakah kita seperti sama seperti di luar teknologi sendiri, apakah misalnya kita ini akan menjadi seorang engineer-nya kecerdasan buatan, atau kita hanya sebagai usernya. Kalau kita sebagai usernya, sebagai penggunanya, ya tentu ini nanti ujung-ujungnya kita menjadi konsumtif aja. Tetapi kan bagaimana kemudian kita bukan hanya sebagai user, tapi juga kita memahami logaritmanya, algoritmanya. Lalu bagaimana kemudian kita memanfaatkan kecerdasan buatan ini untuk menguasai problem solvingnya. Yang membedakan kecerdasan buatan dengan tidak kecerdasan buatan kan hanya masalah waktu sebetulnya. Waktu dan kompleksitas pekerjaan aja. Yeah. Sangat memudahkan sekali. Orang yang tadinya mengerjakan satu minggu atau mungkin berhari-hari dengan kecerdasan buatan hanya bisa dikerjakan dalam hitungan detik atau dalam hitungan menit. Nah, ini tentu berkaitan dengan sangkil dan mangkus tadi, efisien dan efektif tadi. Nah, sekarang kalau kita anti terhadap kecerdasan buatan dan coding, kita akan menjadi bangsa yang ketinggalan. Dan itu saya sampaikan tadi sebuah keniscayaan. Kita terlambat kok. Kalau dari sisi kurikulum, tadi Mas Jungki bicara bahwa sudah masuk dalam kurikulum. Tapi kita terlambat bandingkan dengan Beijing dulu. Itu sudah tahun 2000-an lebih mereka sudah ada kurikulum tentang coding. Nah, demikian Pak. Sehingga kita sudah terlambat dan we have no time Pak. Untuk bagaimana kita harus mengejar ketinggalan kita dengan negara-negara yang maju. Bukan hanya sebagai konsumen, tapi sebagai engineer-nya. Sebagai orang yang ngulik tentang itu. Banyak engineer-nya tentang AI-nya, cuman penghargaannya juga belum optimal yang ada di luar negeri ini. Mas Jongki itu aja kan juga sangat paham sekali beliau, bahkan di tulisan pun sangat pro dan kontra. Apakah kita menulis tesis, menulis skripsi itu boleh nggak pakai AI? Yeah. Nah, sekarang kan gitu. Padahal sekarang dengan kecerdasan buatan yang sekarang ini, orang sudah sulit membedakan antara produk kecerdasan buatan dengan produk tidak menggunakan kecerdasan buatan. Ini ada cerita dari anaknya teman saya itu, bahkan ketika seseorang yang pandai sekali itu pun hasilnya sama seperti menggunakan kecerdasan buatan.
0: Iya.
1: Teman anak teman saya membuat komposisi dengan bahasa Inggris sampai dikira ini AI. Nah, dan sebaliknya orang yang menggunakan AI ini juga sekarang ada humanize itu, apa, tolong koreksikan seperti ini pekerjaan manusia sebenarnya. Pakai standar itu apa? Kalau yang berbayar, yang versi yang pro sudah tidak bisa dibedakan lagi. Sehingga saatnya sekarang bukan lagi berdialektika menggunakan atau tidak menggunakan, itu sebuah keniscayaan yang mau nggak mau kita harus beradaptasi dan harus segera mengejar ketinggalan kita.
0: Itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Tim. Saya beralih ke Pak Jongki. Pak Jongki, tentu kalau dalam dunia akademis bahwa penggunaan AI tentu tidak bisa kemudian disepelekan karena pasti akan banyak menggunakan AI sebagai tools gitu ya. Nah, ini kalau kaitannya dengan plagiarisme ini seperti apa Pak Jongki? Apakah juga di dunia akademik sudah ada satu batasan-batasan seperti apa begitu, sehingga mana yang kemudian bisa dianggap sebagai plagiarisme dan mana yang tidak begitu?
2: Yeah. Sebenarnya coding itu proses pendemokrasian lah sebenarnya. Misalnya kita bertiga melakukan pekerjaan yang tujuannya sama, katakanlah 1 plus 1 sama dengan 100 kalau binar ya, bilangan binar. Tetapi saya dengan Mas Tim, dengan Mas Semi mungkin menulis codingnya beda. Hasilnya sama. Jadi tidak ada benar salah di sini kan. Tinggal yang kita kejar adalah efisiensinya. Dalam arti semakin sedikit dia menggunakan memori akan lebih bagus, lebih cepat, lebih inilah ini. Itu contoh yang sederhana. Jadi di sini kalau dalam pembelajaran nanti, guru tidak bisa menilai lagi apakah jawaban itu tepat atau tidak. Tetapi bagaimana logiknya itu mengikuti. Karena tiap orang akan beda. Saya dengan Mas Imi mungkin beda, dengan Mas Tim akan beda gitu. Punya saya mungkin panjang tapi lebih efisien ketika dieksekusi. Ada juga yang pendek tapi ketika dieksekusi loopingnya banyak gitu kan. Jadi apa ya istilahnya.
1: Maka yang diadu besok bukan produknya tapi human to human-nya itu, berinteraksinya itu.
2: Jadi tetap kita menekankan peran manusianya akan tetap. Jadi human in the loop istilahnya. Jadi tetap masuk di dalam ini. Nah, kaitannya dengan plagiarisme dan apa tadi, misalnya penggunaan AI dan sebagainya. Biasanya kalau ini di perguruan tinggi, ada bagian-bagian yang kita memang mengizinkan dipakai karena ini bisa mengajar juga kolaborasi, dan AI-nya diperlakukan sebagai kolaborator juga, tidak hanya sekedar alat bantu ininya. Nah, kemudian kalau kita menulis harus di disclaimer, dinyatakan saya menggunakan AI untuk apa ininya. Misalnya karena kita non native bahasa Inggris, kita declare aja saya menggunakan AI untuk memperbaiki bahasa Inggris karena saya non native, atau model ini dibantu di generate oleh AI tetapi kita kembangkan supaya bisa diimplementasikan di kehidupan nyata misalnya. Jadi memang ada semacam ini pernyataan bahwa memang dibantu AI. Karena nggak mungkin sekarang kita sembunyi-sembunyi ini murni saya, nggak mungkin. atau malah tadi di misalnya tadi temannya Mas Tim, anaknya Karena bahasa Inggris itu algoritmanya kan lebih jelas daripada kita. Subjek, predikat, dan ininya, clause, subclause-nya itu ya, anak kalimat, itu kan strukturnya jelas. Kalau kita ngikuti kan seolah-olah mesin itu, Mas. Iya kan? Nah, lebih baik dideklar aja, dan kapan boleh, kapan tidak. Jadi ketika kami menyusun rencana pembelajaran semester dan sebagainya, minggu ini bisa gunakan AI, minggu ini Anda tidak misalnya. Jadi itu mungkin bisa diterapkan juga di SMA. Tetapi kalau yang SD nggak usah terlalu kenceng tadi lah. Maksud saya dalam arti anak-anak itu diperkenalkan dulu, kemudian kita juga menghargai perbedaan. Kadang yang sederhana saja, kita merebus air di Kaliurang dengan di Jogja, mana yang lebih cepat ini mendidih? Nah, nanti kan bisa ditanyakan ininya, karena mendidih itu apakah 100 derajat atau tidak. Masalahnya 100 derajat itu kan kalau di pantai 0 meter dari permukaan. Kalau kita naik kan tekanan turun, dia mendidih tapi belum tentu 100. Tapi biar anak-anak mencari gitu ini. Dan ini yang ini ya, karena waktu juga, satu hal yang saya selalu seneng gitu memakai contoh ngono yang ngono neng ojo ngono, Mas. Ngono yang pertama paradigm, ojo ngono itu negasinya, lawannya. Kemudian solusinya itu kan harus kita melihat fakta yang ini dengan yang ini. Berarti kita mau ambil yang mana, posisi yang mana sebenarnya. Ya agak nakal dikit nggak apa-apa, tapi yo jangan kebablasan gitu kan ini. Karena tetap tidak ada kebenaran yang absolut dalam hal ini ya, hubungan antar manusia dan sebagainya. Dan kita tetap melihat kondisi lingkungan dan yang lainnya. Saya rasa itu, Mas.
1: Dan generasi sekarang ini sudah ada gerakan-gerakan yang justru antitesis menggunakan AI. Yang anak-anak SD, SMP, SMA itu pakai AI anu banget sih ini. Jadi mereka itu sudah gitu, sudah kok, bisa membedakan.
0: Kok lemah banget pakai AI? Gitu. Atau mungkin seperti apa?
1: Ya, sekarang kan enggak terutama yang misalnya grafis atau yang apa gitu. Itu jadi antitesisnya itu bahwa mereka harus menguasai ininya dulu, basicsnya dulu, basic skillnya dulu, baru kemudian AI itu untuk toolsnya, untuk itu. Sudah ada gerakan-gerakan itu. Anak-anak teman-teman saya juga, ah ini kan pakai AI guru-gurunya, anak malah justru mengkritik guru-gurunya yang
2: karena menjadi standar tampilan,
1: jadi antitesis.
2: Tampilan misalnya slide-nya, presentasi itu kan menjadi standar. Orang langsung tahu ini dibantu AI. Tapi sebenarnya kan sebagai dosen atau guru, sebenarnya bagaimana mengkomunikasikan itu lebih mudah, bukan masalah itu dibuat AI atau atau tidak. Sebenarnya kan kesananya gitu kan. Kalau pakai yang PowerPoint biasa kan kita lihat membosani juga gitu. Gambarnya tidak menarik meskipun dulu ya sesuatu yang
1: sekarang sangat mudah sekali.
2: Sekarang kan cepat ini ya.
1: Enggak, artinya tidak semua generasi itu juga berorientasi pada instant result gitu ya. Hanya tapi mereka pun menggunakan AI, cuman AI-nya itu digunakan sebagai sesuatu hal yang apa ya, trivialnya tadi
0: Baik Pak Tim dan juga Pak Jungki, kita jeda dulu nih, nanti kita lanjut lagi, dan juga nanti kita akan buka line telepon, dan untuk Anda tersebut tetap bersama kami di Kabupaten Perempat RRI Yogyakarta.

0: Suwun ya.
1: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
2: Oke, Ma, aku mau mandi.
1: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
2: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
1: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
2: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
3: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini untuk

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, agak bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter cah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentingi belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.

0: selamat pagi Kak Urus, selamat pagi narasumber. Ini ada pertanyaan, jika AI sudah bisa menulis kode dalam 5 detik dan lebih efisien dari siswa, lalu untuk apa sekolah masih menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengajarkan coding manual kepada murid? Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah yang lebih penting adalah mengajarkan murid cara berpikir seperti programmer dan mengawasi AI, bukan menghafal sintaks? Baik, ini dari Bu Widianisi, sekaligus saya bacakan juga. Oh, ini voice note ya dari Pak Wening. Coba kita dengarkan voice note dari Pak Wening.
1: Monggo Pak Wening. Selamat pagi Sugeng Injang, Bapak-bapak narasumber, Mas Semi, saya Pak Wening saking Wonosari Gunung Kidul. Ya Bapak sangat remen sangat nih menika tema menika. Saking menawa penjelasan uraian Bapak tadi. Kula dari pemanding ya Pak. Misalkan penggunaan AI atau coding ini untuk anak-anak belajar itu memang tidak bisa dinafikan, bisa ditinggalkan seiring dengan kondisi zaman dan perkembangan teknologi AI sendiri. Tadi diingatkan bahwa ini perbedaan penggunaan AI dengan sistem berpikir logis secara manual manusia itu hanya bedanya pada kecepatan waktu dalam menangani kompleksitas problem solvingnya itu tadi Pak. Kalau saya Pak, karena tadi dengar juga belum adanya kesatuan kebijakan dari pusat misalnya dari dunia pendidikan, ini ada guru yang boleh menjawab soal dengan AI algoritma, ada tidak boleh, ini kan masih menunjukkan belum ada kesatuan gerak mendidik ya Pak. Karena bahkan saya Pak, kalau di Cina itu ada pernah ada teman cerita bahwa anak kelas 3 SD itu sudah diberikan pekerjaan suruh menggambar, tapi latar belakangnya adalah menganalisa dunia global yang menggunakan tenaga kerja sebagai robotik, robotik itu sebagai tenaga kerja. Itu anak-anak kelas 3 di sana suruh menggambar dan basicnya itu latar belakangnya mengurai, menganalis gitu. Nah, kalau di kita apakah sudah seperti itu? Ya mungkin ada yang sudah, tidak tahu ya. Intinya Pak, mungkin kita memang benar tidak bisa meninggalkan sistem menggunakan AI dengan pembelajaran, baik dikaitkan dengan karakter moral dan karakter etos kerja. Semoga pendidikan di Indonesia tidak jauh tertinggal, cepat mengikuti suasana zaman. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Wening yang ada di Wonosari Gunung Kidul. Ada dua yang bergabung dari Bu Widianisi dan juga Pak Wening. Ke Pak Tim dulu, monggo Pak Tim.
2: Nggih, mangke Bu Widianisi mbok pilih Mas Jongki mangke saged paring keserepan. Pak Sinten
0: Pak Wening,
2: Pak Wening niku yeah, pelanggan anu kawruh niku selalu yeah, beliau selalu masuk dari Wonosari. Saking njenjang Pak Wening. Terus babakan seserepan kula wau kula sarujuk sangat dumateng panjenengan pilih menapa kita pasti mboten saged nilar anu kemajenganipun babakan AI menika. Kompetensi menapa karakter dan kompetensi tadi memang dua seperti dua mata uang ya. Jadi karakter memang harus kita tekankan, malah justru nanti ketika kemudian AI itu menjadi sebuah keniscayaan yang di mana-mana kita harus menggunakan AI, tapi justru nantinya akan dikembalikan lagi pada human to human itu. Ketika kemudian misalnya bagaimana tadi bukan dari sintaksisnya saja dan untuk codingnya, tapi bagaimana kemudian penerapannya, analyticalnya, kemudian bagaimana ini nanti kecerdasan buatan ini bisa menjadi sebuah sesuatu hal yang akan memecahkan banyak sekali masalah sebelum di Pak Wening.

0: Jadi secara spesifik apa jenengan ini?
1: Pak Wening. Baik, ini aja juga coba ini sedikit saya putarkan ulang begitu nggih.
0: Iya.
1: Coba tadi
2: kan AI dengan apa sistem berpikir logis secara manual manusia itu hanya bedanya pada
3: kecepatan
2: waktu dalam kompleks menangani kompleksitas problem solvingnya itu tadi Pak.
1: Cukup Pak.
0: Kalau saya
1: begitu.
0: Terus yang nanti membedakan itu adalah etiknya. Etik itu kan secanggih-canggihnya AI itu tidak akan ada perasaan.
1: Iya.
0: Tidak ada rasa.
1: Tidak ada rasa, tidak ada emosi.
0: Iya, emosi itu tidak ada. Saya pernah bicara dengan anak saya bahwa membaca buku manual itu tidak akan tergantikan sepanjang waktu. Karena ada satu hal yang tidak tergantikan dengan kita membaca buku kertas ya, buku yang tercetak. Bagaimana kemudian kita, jari kita itu merasakan kertasnya, bagaimana bau kertasnya. Ini kan gak mungkin.
1: Iya.
0: Kita bisa mendapatkan apapun dari sebuah bacaan, dari sebuah buku dengan ringkasan, dengan apa, dengan kecerdasan buatan yang tentu lebih cepat. Tetapi kemudian kedalaman itu dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam otak kita, dalam perasaan kita itu tetap tidak akan tergantikan. Jadi itulah, universe itu nantinya akan ada sebuah antitesisnya kembali kok. Jadi sampai nanti secanggih, ada buku yang menarik namanya, bukunya The Next Week, The Coming Wave. Mas Jungki sudah baca ya tentang The Coming Wave. The Coming Wave itu bagus. Apa sih yang akan terjadi di dunia ini jika kemudian kecerdasan buatan itu tidak ada batasannya?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu coba baca The Coming Wave. Itu dari transportasi, dari bio teknologi tidak ada batasannya. Manusia kemudian bisa dikloning, bisa akhirnya nanti seperti kayak Star Wars itu kan, yang puncak tertingginya kan akan ada sebuah dewan etik yang itu terdiri dari mesin-mesin dan juga manusia. Ujung-ujungnya kan nanti tetap kayak gitu.
1: Yeah.
0: Etik itu tetap dibutuhkan untuk dalam kehidupan kita ini. Nah ini coming wave itu nanti akan ada suatu paradoks. Paradoks di mana kemajuan teknologi tidak ada batasnya, tidak dibatasi. Nanti suatu saat manusia akan terjebak pada kemajuan teknologi itu sendiri, dan teknologi itu bisa membunuh manusia sendiri, menghancurkan alam semesta ini sendiri.
1: Iya.
0: Tidak ada. Nah itu anunya secara etik. Matur nuwun.
1: Baik, ya, terima kasih Pak Tim. Monggo Pak Jungki untuk merespon dari Bu Widyaningsih.
3: Iya. Saya menanggapi yang Bu Widyaningsih dulu si. Ya. Memang benar sekarang AI bisa membuat coding cepat ya ininya. Apalagi kalau permasalahannya sederhana. Buat apa kita menghafal sinteks ininya? Memang banyak sinteks yang mungkin termasuk saya sendiri enggak hafal juga. Cuma yang penting adalah bagaimana kita bisa membaca sebenarnya coding tersebut. Ini sudah benar atau belum, sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Biasanya kalau untuk hitungan yang lebih kompleks atau permasalahan yang lebih kompleks. Karena kadang apa yang dimodelkan oleh AI itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan.
1: Yeah.
3: Ini sering terjadi, biasanya kita akan menyempurnakan lagi, menambahkan, mengurangi ininya. Nah, tapi kalau untuk yang sederhana ya kita nggak usah terlalu repot gitu ya. Bikin web misalnya, serahkan saja ke AI, nggak masalah, itu lebih cepat. Tetapi kalau itu untuk suatu keputusan yang berpengaruh kepada banyak orang, atau suatu kajian akademik, tentu kita harus cek, cek and recheck juga. Tidak bisa sepenuhnya percaya ininya. Kalau sintaks ya nanti tanyakan saja ke AI-nya, bisa juga ini kenapa susunannya seperti ini, saya membaca ini seharusnya tidak seperti itu misalnya. Nah, AI ini sebenarnya unggul di untuk masalah yang kompleks. Jadi tadi kan saya menyampaikan ada linear, linear itu urut, ada yang complicated. Complicated itu rumit, tetapi kita masih bisa tahu ini disebabkan apa. Kalau kompleks, karena white, istilahnya white, black box ya, kalau AI itu kita tidak tahu proses yang ada di dalamnya, tetapi kita bisa mengenali polanya. Kalau ini seperti ini, maka akan seperti ini. Jadi what if-nya itu kita bisa memperkirakan, tetapi proses di dalamnya kita nggak tahu. Nah, AI cukup kuat di sana kalau kita bisa memasukkan beberapa fakta yang ada di sekitar kita. Itu menanggapi juga yang kaitannya dengan Pak Pening. Jadi human in the loop itu tetap penting juga, bukan hanya masalah kecepatan juga. Karena saya berprinsip bahwa semua kebijakan itu pasti akan ada dampak yang diinginkan, itu goals kita, tetapi selalu ada unintended-nya, yang tidak diinginkan, itu pasti ada. Kapan terjadi, nggak tahu. Tetapi kita bisa memodelkan. Jadi mohon maaf, itu disertasi saya dulu. Kalau saya punya kompetensi seperti ini, harapannya akan hasilnya seperti ini, tetapi akan diikuti apa?
1: Ya, konsekuensi,
3: konsekuensi
1: dari
3: itu. Kapan akan muncul, mana yang lebih dulu, apakah ini dulu atau yang lain, karena selalu karena kompleks tadi ininya, pasti akan muncul. Jadi sebenarnya dengan komputer itu kan mempercepat yang kita butuh mungkin 10 tahun, berapa hari itu ya, kalau 10 tahun kan bisa dibuat dalam satu model, dipercepat gitu.
1: Baik, Pak Cung dan juga Pak Tim, kita sudah di penghujung kesempatan kali ini. Satu menit untuk penutup kali ini. Ini pesan ataupun juga harapan nih kepada guru, kepada orang tua, kepada siswa dan juga pelajar begitu. Untuk penggunaan AI ini harus bijaksana seperti apa? Ke Pak Tim dulu monggo.
0: Jadi Mustafa Sulaiman tadi menulis buku The Coming Wave. Masalah dari AI ke depan itu adalah containment problems. Jadi the greatest human dilemma. Maka supaya kita tidak terjebak pada sebuah dilema, ya tadi seperti Mas Jungki, bahwa human in the loop itu harus disadari. Human centered development itu menjadi suatu hal yang tidak bisa kita hindarkan lagi. Tetap manusia itu harus menjadi pusat dari teknologi apapun juga. Karena nanti jika ada generatif AI, non-generatif AI, generatif AI, kemudian agent, AI agent, terus kemudian ada autonomous AI, terus nanti semuanya itu tidak akan berakhir. Itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Tim, Pak Cung.
0: Ngono ya ngono ning aja ngono.
3: Ya, kalau saya menyampaikan AI itu suatu keniscayaan, enggak bisa dihindari. Tetapi prinsipnya ini karena kavruh ya. Ya, kita menggunakan AI untuk memayu hayuning pawono artinya, dan juga calbokong Kang Utomo. Itu yang bagaimana kita bisa mensinergikan supaya kekasan Jogja itu ya tidak terjebak pada hal-hal yang masa lalu, tetapi juga mengantisipasi masa depan. Begitu. Saya rasa itu.
1: Baik, terima kasih Pak Jungki, terima kasih Pak Tim sudah berbagi wawasan di kesempatan pagi hari ini. Dan tersebut Joyo. Sampai di sini untuk
0: lalu tentang mengantisipasi masa depan.
1: Iya. Baik, sudah kita bahas tersebut ya topik kita, peran AI dan pembelajaran coding di sekolah bersama dengan dua narasumber kami dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan bertemu kembali di KUR edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat.
3: menjelang siang.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, DPU PKP Kota Yogyakarta, memeriksa kualitas air sumur warga melalui program permukiman layak huni. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel air untuk mendeteksi potensi pencemaran termasuk bakteri E. coli. Kepala DPU PKP Kota Yogyakarta Umi Aksanti mengatakan, sampel air diperiksa di laboratorium untuk mengetahui kondisi air yang digunakan warga. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penyusunan rekomendasi guna menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan nyaman. Beralih ke informasi lainnya, DPRD Gunung Kidul meminta pemerintah memperkuat mitigasi sektor pertanian menghadapi kemarau yang diprediksi berlangsung hingga November 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu produktivitas pertanian dan pasokan pangan masyarakat. Pemerintah diminta menyiapkan dukungan berupa mesin pompa, sumur bor cadangan pangan, serta penyuluhan kepada petani. DPRD juga menilai distribusi air bersih hanya menjadi solusi sementara, sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan sumber air bawah tanah untuk penanganan jangka panjang. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Setresno budaya untuk panjenengan yang sudah tidak sabar untuk mengikuti kelanjutan cerita dari Ketopra Mataram dengan lakon Sang Prameswari untuk kesempatan siang hari ini memasuki seri yang ke-65. Setresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo naturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan swidak gangsa. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: ngandar-andar aturi kenarok nggone kaos keterangan marang aku perkara nggone tansah ngelingake si Agni. Ini mau semuanya pancen Agni hatine atos kaya lah saiki katemah
1: nanti
0: mulung-mulung ditonton
1: dan kados pundi sang aku
0: kowe cecawis perjurit sak cukupe rening Agni ora ana bantunen si kenarok nggone nindakake kewajiban
1: ini malah kepareng kula matur sang aku menawi wonten kepareng dalem pambiyantuning prajurit tumapa bantu ad kenaruk anipun dalu bendungan karawang mugi wonten kepareng dalem kula ngunjukaken ad kebojo supados mandhegani prajurit biantu ad kenaruk.
0: Ya. Aku sarujuk lan ngono iki tentrem.
1: Loni,
0: si tantri dikonan didawi nemoni mban pamomong. Pamomong iken dedes.
1: Nggih.
0: Apa arep tak gunakake supaya bisa ngripe atine si Ken Dedes aja nganti sedih, aja nganti kagol. Karben atine tatak ora.
1: Nggih.
0: Was lan sumelang. Senajan Agni kepikut dening mungsuh.
1: Nggih, sendiko. Sendiko sang.
0: Senajan
1: ilah dalem.

0: Tandri.
1: Kakang.
0: Tandri.
1: Inje. Oh, panjenengan nusul mriki to, Kakang?
0: Ingkini lanu sopo-sopo to.
1: Mboten
0: Sang putri.
1: Sang putri menika dipun timbali sang aku wonten Gadri, Kakang.
0: Lho, ditimbali sang aku ning Gadri.
1: Inje. Wonten menapa
0: sang ta? Aku sing tedhak mrene. Timbal ning Gadri. Wah, iki mesti dingetkane ning Gadri.
1: Kula menika inje, nuwun sewu bingung kok, Kakang. Kula wau rak dawuh menawi sang aku menika badhe tedhak.
0: Iya.
1: Ning kok malah sang putri ingkang katimbalan menika?
0: Nganu, ngene, Tantri.
1: Inje.
0: Kowe sing cilaket marang sang putri Kendedes.
1: Inje, Kakang.
0: Sebab yo ono kabar. Nek sang putri Mira preso.
1: Inje.
0: Bakal kuwatirake penggali sang putri.
1: Kabar menapa menika, Kakang?
0: Perkara maksa ini sing katung keping mungsuh. Sang aku bakal ngendika marang sang putri Kendedes ngono.
1: Inje.
0: Ah, sing tak kuwatir kene nganti goreh penggal dalem sang putri. Kak ikut tarik.
1: Inje.
0: Gandengku sing cinaket marang sang putri.
1: Inje, Kakang.
0: Rari piye? Lipuren aja nganti penggal dalem sungkowo. Sedhe mergo sedulure dirangket utawa ditungkep dening mungsuh.
1: Inje. Dados kula, kula mboten ngerti kepun keparengaken wangsul rumiyin.
0: Kowe aja bali dhisik ning kasino paten.
1: Inje.
0: Kowe tansah caket marang sang putri.
1: Oh, inje. Inje, Kakang.
0: Ngabari ke bojo dhisik.
1: Inje. Nanging nuwun sewu, Kakang. Mangke rak mboten wonten napa-napa, inje.
0: Ora apa-apa. Bab ke bojo arep tak dawuhi mandhekane prajurit ning Bulak Karau.
1: Oh, inje. Inje.
0: An kecoba kuwi.
1: Inje.
0: Temonono Mban Pamomo
1: ya. Kersanipun
0: kandhanono supaya Mban Pamomo uga aja pisah karo sang putri Kendedes.
1: Oh, inggih, inggih.
0: Aja nganti penggali sang putri ki goreh wae sik.
1: Inggih.
0: Ngono.
1: Inggih, mangke kula ya. Badhe manggi Mban Pamomo. Inggih, Kakang.
0: Wis ya, tenan ya. Aku tak nemoni kebojone.
1: Oh, inggih, Kakang.

0: ben boten mule-mule.
1: Nek ku nggawa kae tak gawane mrene mumpung iki Jogobaya barang ana, aku mau nggawa jadah, nggo tempe barang.
0: Ayo gorene Mayu.
1: Gorene ya?
0: Ya.
1: Kersa ta? Iki Jogobaya.
2: Jadah, jadah goreng apa?
1: Nganu jadah tese teles.
2: Oh iya.
1: Dereng kula goreng kersa.
2: Kok gorene iki?
1: Oh nggih nggih.
0: Ning aku ra doyan kuwi jadah.
1: Lah ngopo?
0: Aku untuk ku katut iki.
1: Sing gethuk ana.
0: Oh iya, iya.
1: Gendar ya ana. Gawe aku dhewe kabeh. Goreng ya, Pak?
3: Iya, iya, iya.
2: Piye awakmu Dimpil? Wis rada penak.
3: Nggih. Pangestune iki Jogobaya pun rada penak. Awake pun penak ning atine kula tesih mangkel.
2: Lah ngopo?
3: Nggih mangkel kalih niku semah kula nggih. Darani kula niku ngapusi lelara niku.
2: Anak ra ngapusi ora Dimpil ya toh?
0: Angge.
3: Wah, jenengan niku kaya melu mbumboni lho.
0: Niki ngoten Ki Jogobaya. Niki ora Dimpil kalih kula sami rembagan.
2: Yo yo.
0: Rening pangan pun dipapakke ten lumbung. Calonnya lah didum kali wong-wong kiwa tengen riki
2: Kudu roto.
0: Nah, kulo matur mawon nopo nten nih.
2: Piye?
0: Nek iso sing jeneng kerpo kali kebulacer rasa dibagi sak keluarga nih.
3: Gih,
0: kok sing gawe cilakane awake dhewe kok Ki Jogobaya.
3: Niku sing nyilakake wong pirang-pirang nih. Nah.
2: Kerpo karusi.
1: Kalau harian Ki Jogobaya.
2: Iya, iya, iya.
1: Anget.
2: Wah enak banget iki jadah.
1: Mangan kowe iki marahi mangan, Pak. Ben Ki Jogobaya rahap ngono lho.
3: Wah ya kepiye
1: to ya?
2: Terpo. Si kebolajer karo si kerpo ki wis rumangsa salah. Wis njaluk ngapura. Awake dhewe kudu ngutamake rasa kamanusan. Bebantu kudu dibagi rata. Kuwi welenge nak Mas Kebojo.
3: Ini ku wis dadi penyakit, ini ku sesok kumat ini ku.
2: Aku ya jane ya mangkel. Dadi gaweanku keh banget. Ini ora iso, kudu dibagi rata.
1: Awake dhewe entuk ora, Pak?
0: Entuk.
1: Tangane mulai sisa.
0: Mangko urung dibagi kok oleh kesusahan kok mulai. Ngoten nggih, Ki Jogobaya.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, PT Jasa Marga Persero TBK menyiapkan akses baru dari eksit tol Purwomartani menuju Bokoharjo untuk konektivitas menuju Gunung Kidul. Direktur Utama PT Jasa Marga Persero TBK Rifan Ahmad Purwantono mengatakan penyelesaian ruas tol Jogja-Solo hingga Purwomartani, Jasa Marga menyiapkan jalan penghubung menuju Bokoharjo sepanjang sekitar 1,9 km. Akses tersebut untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Bandara Adi Sucipto dan membuka jalur alternatif menuju Bantul dan Gunung Kidul melalui Jalan Raya Wonosari. Beralih ke informasi lain. Bapeda Bantul menilai Padukuhan menjadi wilayah pemerintahan yang dekat dengan warga. Persoalan sosial dan ekonomi dapat teridentifikasi dengan cepat. Kepala Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Bapeda Bantul, Galuh Hajeng Fitria, mengatakan program pemberdayaan berbasis masyarakat Padukuhan diarahkan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Sebanyak 993 Padukuhan di wilayah Kabupaten Bantul memperoleh alokasi anggaran Rp40 juta rupiah per tahun. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki program lainnya, bantuan pendidikan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, semoga senantiasa sehat dan selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini. Senang bisa berjumpa pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Siang ini kami yang bertugas, Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto, sampai sore nanti. Dan semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali ganti ira-irahan wit klopo tulodo watak utomo sugeng midangetaken.

0: Perompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno budaya wonten ing wedal menika sumangga kita pidhangetaken info teras UMKM kanthi ira-irahan UMKM We Love Laundry bersama Titik Renggani sugeng midhangetaken.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Romba Teras Ing Ribudajawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titik Renggani. Baik, selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM. Usaha selalu dilakukan ini ya sama ibu-ibu rumah tangga. Kadangkala kepingin banget punya usaha sampingan biar bisa menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Baik, saat ini saya menjumpai ada ibu siapa ini?
2: Ibu Romiasti.
1: Ibu Romiasti.
2: Ya,
1: ya, panggilannya
2: Ibu Romi.
1: Ibu Romi.
2: Ya.
1: Ini usahanya apa?
2: Usaha laundry.
1: Usaha laundry.
2: Ya,
1: usaha laundrynya namanya apa?
2: We Love Laundry sejak tahun 2014.
1: 2014 ya. Gitu. Mm-hmm. Punya ide itu dulu awalnya seperti apa, Bu? Bisa diceritakan?
2: Dulu itu sebenarnya saya merantau di Tangerang, pulang ke sini. Tahun 2010 itu saya kan beli tanah di sini di Wonosari. Kebetulan dekat
1: Wonosari.
2: Saya Kulon Progo, suami saya Kulon Wonosari. Cuman kebetulan saya beli tanah di dekatnya tempat mertua saya. Terus tahun 2012 saya pulang ke sini ke Wonosari. Terus saya bangun rumah. Terus waktu itu saya masih bingung sama usaha apa, namanya dari rantau ya. Terus saya pernah saya jualan gorengan, pernah saya jualan pecel lele, pernah.
1: Ya, pernah jualan macam-macam sudah dilakukan. Ya. Terus kenapa pilih laundry, Bu?
2: Ya mungkin itu ya. Tadinya kan saya disuruh, saya punya keinginan buka laundry, tapi saya masih ragu. Bisa nggak ya? Tuh, terus saya disuruh saudara saya.
1: Sangat terharu ini Bu Romini. Ya tidak apa-apa
2: saya
1: Ibu.
2: Itu suruh, dia yang modalin, saya suruh yang jalanin ya. Saya jalanin. Saya pikir lama-lama kok mungkin saya buka sendiri aja bisa ya. Kan rumahnya dekat sama saya
1: ya.
2: Terus alhamdulillah saya punya modal. Saya buka sendiri. Alhamdulillah langsung ramai ya. Bertahan sampai sekarang ya. Padahal di Kuarasan tuh banyak banget
1: laundry ya,
2: ya. Di Kuarasan tuh ada 3. Di daerah lor utara itu banyak. Dekat saya juga banyak. Tapi alhamdulillah ya rezekinya mungkin laundry saya lebih ya. Lebih maju dari yang lainnya. Alhamdulillah pelanggan saya juga banyak ya.
1: Terus dilakukan sendiri atau ada karyawan-karyawan begitu?
2: Punya karyawan satu.
1: Punya karyawan
2: cuma
1: satu.
2: Dikerjain bareng sama saya.
1: Oh, dikerjain bareng.
2: Ya, kalau karyawan
1: itu.
2: Saya tuh pokoknya gosok.
1: Iya.
2: Kalau saya itu ya Yuci yang gosok.
1: Oh gitu. Yuci yang gosok.
2: Ya.
1: Berarti tiap hari begitu.
2: Tiap ya, hari kan? Alhamdulillah ya. Ya.
1: Gitu. Itu timbangannya kiloan begitu atau bagaimana?
2: Iya, per kilo 5.000.
1: Oh,
2: cuci gosok. Kalau nyuci 4.000, kalau gosok 4.000.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Terus satu hari itu bisa sampai berapa kilo Ibu nyuci sama gosok itu?
2: Kalau lagi banyak bisa nyampe 60-70.

0: itu kan ya kadang rame, kadang ya sepi, itu hal biasa gitu. Tapi gitu. Alhamdulillah masih bertahan stabil, pelanggan juga masih stabil gitu ya.
1: Terus kalau kendala-kendala biasanya selain kompetitor ya, karena banyak orang usaha laundry, selain itu apa Ibu biasanya?
0: Yang saya ketahui ya, selama ini itu mungkin persaingan harga. Kalau saya kan ngikutin harga umum lah istilahnya, pasaran, pasarannya berapa saya ngikutin. Saya kan kasihan kalau yang misalnya saya 4.000, sono 5.000, saya 4.000 kan kasihan tambahnya ini pasaran istilahnya. Tapi ada yang begitu juga. Harganya di bawah saya juga ada. Cuman namanya konsumen itu kan lebih mementingkan kepuasan.
1: Kepuasan
0: dari hasilnya. Mungkin kalau harga mungkin di nomor dua kan, mungkin gitu ya.
1: Kalau Ibu sendiri usaha laundrynya ini kaitan biasanya kan kalau pelanggan itu kaitan dengan setrika yang halus dan sebagainya. Mengutamakan apa kalau Ibu?
0: Yang jelas kebersihan, kerapian, kehalusan, dan wangi itu tahan lama. Alhamdulillah parfum saya itu banyak yang berkomentar kalau pewanginya tuh bisa tahan lama 2 bulan aja masih di lemari itu kalau dipakai masih wangi.
1: Seperti
0: kalau hasil gosokan alhamdulillah sementara itu enggak pernah ada komplain,
1: gitu.
0: Cucian ya suka saya usahakan semaksimal mungkin biar bersih, putih dipisah, biar putih bisa cuci pakai tangan tidak masuk mesin, biar warna putih itu bisa tahan lama, gitu.
1: Jadi, tidak cepat pudar begitu. Biasanya kalau di laundry itu kan warna putih jadi ini enggak putih lagi jadi apa ya, coklat susu.
0: Kalau saya kan sebelum saya masukin mesin itu kan otomatis saya timbang dulu. Kemudian baru saya sortir. Disortir yang perlu, yang kiranya luntur saya pisah. Yang kotor saya rendam dulu, disikat baru masuk mesin. Begitu saya.
1: Berarti kerjain satu konsumen satu gitu ya.
0: Bisa dicampur. Cuman kalau udah langganan, tuh saya udah hafal ya.
1: Bajunya si A, si B itu
0: saya udah hafal. Kalau udah langganan, kalau udah langganan udah hafal.
1: Ya
0: udah ada trik-trik sendirilah gitu.
1: Terus usaha laundry ini sendiri Ibu, otomatis kan karena dikerjakan sendiri. Bagaimana kalau misalnya suatu saat pas lagi acara, Ibu lagi banyak acara misalnya kayak gitu. Terus bagaimana cara antisipasinya?
0: Alhamdulillah selama ini terkondisikan.
1: Terkondisikan bisa gitu ya.
0: Saya udah punya orang lah yang kalau saya ada acara, rewang saya juga ada acara misalnya sama-sama rewang namanya itu ya.
1: Kadang-kadang rewang tempat gitu ya.
0: Udah ada penggantinya. Udah ada yang saya. Udah ada ya.
1: Aman saja.
0: Alhamdulillah. Terpaling saya ngalahin kalau malam lembur gitu. Kalau banyak
1: lembur.
0: Iya, saya lemburin kalau pas rewang itu malam saya pulang rewang lembur gitu. Yang penting semua terkondisikan
1: gitu. Ya, baik. Terima kasih nggih Ibu nggih. Amin. Baik, seterusnya Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya ini bisa menginspirasi Anda juga, menambah wawasan Anda dengan usaha laundry. Usaha itu memang harus punya komitmen dan berpegang teguh agar usahanya tetap berjalan dengan lancar. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Menurutku, Indonesia itu ya aman dan nyaman.
0: Kalau Indonesia itu selalu macet dan tidak teratur.

wujudkan cita-cita Indonesia sekarang juga. Menjaga kedaulatan bangsa ternyata tak selalu bicara soal batas negara. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Berakar dari bagaimana kita membesarkan buah hati di rumah. Saat kita mengajarkan anak mandiri dan berpikir kritis, kita sedang membangun anak bangsa yang berdaulat. Saat kita memperlakukan anak dengan adil tanpa membeda-bedakan, kita menanamkan benih rasa keadilan. Dan saat kita membekali mereka dengan akhlak serta ilmu pengetahuan, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang makmur. Mari jadi orang tua yang hadir utuh. Karena dari rumah yang penuh kasih, lahirlah generasi penerus bangsa yang tangguh.

0: Anda mengenai dampak stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Berikut informasi dari dokter spesialis anak, Dr. Ratna Ningsih.
1: Kalau kita itu kekurangan nutrisi, di saat kita itu fase-fase 1000 hari pertama kehidupan, sangat-sangat berpengaruh pada neuron-neuron, saraf-saraf di otak, saraf-saraf di perifer, itu sangat-sangat berpengaruh dan itu tidak bisa kembali, irreversible ya. Jadi itu sangat-sangat harus diwaspadai. Kalau ada stunting itu memang dia itu berat badannya di bawah standar deviasi 2, tinggi badannya di bawah standar deviasi 2, dan ada keterlambatan dalam perkembangan. Tapi maksud kita menunggu keterlambatan perkembangan? Ya kan enggak. Selama sebelum 2 tahun, itu pokoknya kita push nutrisi adekuat, nutrisi yang optimal dan adekuat itu

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Sutrisno Budoyo, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11.46 waktu Indonesia Barat.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami, segenap kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima dan membawa keberkahan untuk kita semua.

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya perempat RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wonten ing wedal menika sumangga kita pidhangetaken uyon-uyon siang Nyi Candra Lukita sugeng midhangetaken.

langsung hingga 30 Agustus mendatang menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future, collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya, Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur Tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Iya,
2: Nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih banyaknya sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Ci Elis
2: ya. Kalau gitu cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh sama iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi enggak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan apa segala macam.
3: Itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhutlah.
2: Pok. Iya.
3: Karhutlah gitu.
2: Ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insyaallah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau
3: ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang.
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya.
3: Iya.
2: Oke, gitu ya, mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Nanti yang pas jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah itu dia, jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ya.
2: Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada gak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring. Saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Aye kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu dah, Bang. Yang ada di Jambi ada Cielis di sana.
4: Ya, Cielis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Cielis, tolong terangkan.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa Angso
2: Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak sih? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Pesut.
4: Oh. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba, Po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung, kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Pak, wah, ini menghina aja nih masuk hidung air pesek. Aduh,
2: Kagak. Ayo bareng.
4: Kita
2: ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Celis ya.
4: Iya, nah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Oh. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po ya.
2: Silakan, Celis, silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Dengan
3: siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus. Kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya. Suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya. Abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya.
5: Ini tahu aja sih,
2: Po. Iya, tahu. Kan kita udah kenal lame.
5: Iya.
2: Iya.
5: Kita
3: tanya aja lah. Apa tuh?
5: Pak Teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yang kedua itu. Apa itu tuh boneka itu ini ya apa manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Kirain boneka digerak-gerakin gitu ya bukan ya?
2: Tuh kayak ondel-ondel ya. Ada juga iya. Boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya?
3: Iya.
5: Jadilah itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Dadah,
2: kita ya. Oke, yuk.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chat-an lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CLIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Celis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, Celis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belaem-belaem.
3: Yang belaem-belaem tuh bukannya porno, Pak.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih Ayu ya.
6: Apa-apa cantik sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Oh, siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas juga di sini mah.
6: Halo,
2: Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kayak nggak jelas, ya bukan telepon Ponopa.
2: Apa suaranya Ponopa ke Ica?
3: Mantul.
6: Kayak nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Suara.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponopa juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Kalau telepon ke Ponopa bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain kayak begini deh.
2: Ya, mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Iya. Langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya apa kalau angso itu angsa ya?
3: Angso ya. Angsa kalau Indonesia mah angsa.
6: Angsa yang mana sih?
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosok.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Cialis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
3: Iya.
6: Kalau di sini pernah nggak ada angsa?
2: Oh, nggak ada.
6: Bebek.
2: Oh, ada. Beda itu mah bebek sama angsa.
6: Bebek
2: mah entok. Iya, kalau bebek lehernya pendek kayak itik. Itik dah, iya.
6: Aku nanti nyimak aja deh.
2: Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi udah berlalu, Ca. Oke, okay deh, Ca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, okay. Narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Cielis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan? Dimintai. Sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu?
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu, saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Rekan-rekan teknik nih, kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya, biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasannya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, nggak bisa, nggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama Sendera Tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul, Mpo Nova.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, enggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya iya, benar-benar. Oke deh. Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi. Oke. Silakan Celis.
3: Baik. Terima kasih Pak Nova dan pendengar perempat di narasumber, yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
7: Yep.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Yeah, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya.
3: Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Iya.
3: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
8: boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater boneka raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
7: Iya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teater boneka raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari Orang Kayu Hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya sendiri.
7: Angso Duonya sendiri tingginya.
3: Berarti 2 meter. Itu tingginya 2 meter lebih gitu.
7: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
3: Iya.
7: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting, yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu Ibu.
3: Dari sejarahnya itu ya.
7: Betul,
3: dari, berangkat dari apa
7: cerita
3: tadi
7: rakyat,
3: cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
7: Betul,
3: gitu ya.
7: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
7: Bukan.
3: Ya?
7: Apaan? Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
7: Tingginya itu 1,8.
3: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
7: Lebih malah. Dia kelop di situ.
3: Iya.
7: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
7: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih. 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
7: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi lebih dari buayanya yang tadi ya.
7: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan.
3: Iya,
7: labi-labi sendiri lebarnya itu lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
7: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya.
7: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duo-nya. Iya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali. Dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
7: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai narasinya juga ya, naratornya.
8: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
8: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu sebenarnya gak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
8: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Berarti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
3: mulai dari bikin sampai selesai.
8: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami biasanya juga kami saling membantu. Jadi saling membantu dan saling membantu.
3: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso Duo-nya sendiri itu berapa lama itu Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
8: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Oh, jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
8: Iya, cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D, langsung begini-begini, sat-sat-sat, selesai.
3: Ya, nah, enggak gitu. Ya. Enggak gitu.
8: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2 dimensinya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan.
8: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter, itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah, jadi orangnya itu nggak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan, karena kalau tingginya 3 meter kan nggak bakal sanggup gitu ya. Tapi untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
3: Masih kelihatan.
8: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
3: Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
7: Iya, ada,
3: gitu ya.
7: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
3: masuk ke dalam
7: masuk,
3: itu.
7: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tur ini
3: turun semua
7: terlibat kemarin. Semuanya untuk membuat tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu membuatnya.
3: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain gak tuh boneka?
8: Untuk penampilan dari Puspa Ragam itu
3: iya kayak kemarin itu
8: ya,
3: kan
8: kami kan dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Puspa Ragam Negeriku di Taman Budaya
3: Taman Jami. Budaya ya.
8: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
3: Oh, okay.
8: Nah, jadi
3: gak kuat kali kalau lem tembak.
8: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
3: Oh gitu.
8: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
3: gitu. Gitu ya
8: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami perbaiki di tempat.
3: Ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2-nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
7: Memang karakternya,
3: Angso-nya satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya? Dari satu legenda cerita negeri kita ya, seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan pakai egrang lagi kan gitu, gimana ada nggak sih yang ngeluh begitu?
8: Pastinya ada sih,
3: ada
8: terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Mayang Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Mayang Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti,
3: karena
8: kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Puspa Ragam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama putri Mayang Mangurainya dan itu memang aktornya manusia dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka tetapi juga kami membuat
3: aktornya itu ditampilkan gitu
8: iya,
3: ya.
8: Dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya tapi ditutupin rodanya ya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali.
3: Sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso 2 ini?
7: 2 bulan ini Bu.
3: Oh baru 2 bulan.
7: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, dongeng banyak. Apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso Duo, sehingga ketika Angso Duo ini hadir, tadi ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
3: Iya gimana tuh ya kemarin ya, boleh dikatakan kemarin kan?
7: Iya
3: kan? mungkin kebingungan nih dat yang di dalam boneka kali ya, mau melangkah mau gimana, gitu kan nyerame orang gitu ya.
7: Hampir ruang geraknya, jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk, mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati mendekati ruang pertunjukan, dan kami pun tidak nyangka akan dapat
3: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Terus pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya, atau daerah kita aja?
7: Jambi.
3: Nah waktu tampil di depan gubernur kemarin, kita nampilin apa nih Bang Adi?
7: Yang waktu pawai.
3: Iya.
7: Waktu pawai kita menghadirkan Angso Duo-nya saja.
3: Yang lain enggak ada.
7: Enggak ada.
3: Angso Duo. Padahal sebenarnya mungkin orang pengin lihat ular bide itu kali ya, sama buayanya.
7: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya, sehingga melihat itu Angso Duo. Yang biasanya mohon maaf, Angso Duo-nya itu kan patung gitu ya. Patung-patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya Angso Duo.
3: Angso Duo asli. Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
7: Material utamanya spon eva atau busa ati. Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai, dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang, dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya literal, semuanya ada peran serta dalam pembuatan teater boneka raksasa.
3: Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
7: Indri.
3: Mungkin ada Indri kali ya.
8: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
3: Jadi saya belum kuliah.
8: Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
3: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu?
7: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
3: Dari ibu-ibu?
7: Ibu-ibu, karena ketika pawai atau pagelaran kemarin, ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ ibu.
3: Itu hanya dari Angso Duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya, seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
8: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti
3: nah itu biar kami, dikenal gitu
8: iya,
3: ya.
8: Iya untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, mm-hmm. atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
3: Oh gitu.
8: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tanpa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan

0: Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya kedepannya ya. Bakalan pasti ada kayaknya ya.
1: Tantangannya pasti karena ukurannya ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya teater bernama raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik di ruang terbuka seperti jalanan kemarin pawai termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain lumayan ya pada akhirnya seperti itu proses kreatif itu tidak ada yang instan
0: jadi pada butuh akhir proses
1: betul pada akhirnya dari
0: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau enggak pintar-pintar main egrang mungkin enggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial apakah juga dipromosikan atau di ini?
2: Ada. Jadi kami dari teater Boneka Raksasa ini punya Instagram.
0: Oh, punya.
2: Iya,
0: apa
2: punya
0: tuh
2: Instagram.
0: IG-nya?
2: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa
0: Angso 2.
2: Boneka Raksasa _ Angso 2.
0: Angso 2 ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Yeah. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti biasanya ulang tahun Jambi
1: betul,
0: gimana nih apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
1: Ya idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang continue berkelanjutan apalagi di Jambi di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo di taman-taman di luar di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur sehingga memang kami karena produk ini produk yang bisa direplikasi diulang kembali dengan cerita yang sama seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti seperti itu.
0: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
1: Iya.
0: Ikut main berarti ya.
1: Iya.
0: Berarti lokasinya juga perus harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar
2: gitu
0: kan. Saya enggak bisa dibayangin dia gede banget gitu.
1: Emang besar.
0: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
2: Halo, Celis.
0: Mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso 2 ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya, dan
2: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
0: Iya.
2: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
0: Iya sih.
2: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
0: Iya.
2: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
0: Sepertinya sudah asal usulnya juga terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
2: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
0: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
1: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso 2 dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi betul.
2: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
0: kita terima aja dulu ya, Pak ya.
2: Dari sebelah sana kak, waktu kita dari sudah tidak cukup, Cielis. Nanti takutnya mepet di dari daerah kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik, mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
0: Ya,
1: harapannya.

0: Teater Boneka Raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
1: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga Teater Boneka
2: Raksasa judul lagu ya, 11-12 ya.
1: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena Teater Boneka Raksasa ini untuk ruang publik.
2: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Ci Elis ya?
3: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain betul. Setelah ragam Puspa Ragam kemarin Puspa ya, makanya gitu ya, Pak.
2: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
3: Iya.
2: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
3: Benar.
0: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
2: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Ci Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
0: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
2: Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Iya. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Ci Elis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
0: Ya, kembali kasih.
2: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Ya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
3: Sama-sama, Mpok Nopa. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tetap semangat.
2: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
3: Iya, terima kasih, Pok.
2: Yo, Abang Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan satu lagi namanya siapa lupa nih. Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Panopa Kalista yang cantik belam-belam se Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

kelompok Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur menggelar lomba tarik bus akap double decker dalam rangka peringati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Selasa kemarin. Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan Revi Zulkarnain mengatakan lomba yang baru pertama kali digelar ini diikuti 35 peserta laki-laki dan 25 perempuan dalam setiap tim. Peserta harus bekerja sama menarik bus sejauh 50 meter untuk tim laki-laki dan 25 meter untuk tim perempuan. Sebagai ajang menguji kekuatan sekaligus kekompakan, menurut Revi Zulkarnain, kegiatan ini digelar untuk mempererat persatuan, silaturahmi, dan kebersamaan pekerja serta masyarakat di lingkungan terminal. Selain lomba tarik bus, peringatan juga dimeriahkan panggung hiburan dan pembagian hadiah berupa paket sembako bagi para pemenang. Kita beralih ke berita lainnya. Warga RT 0901 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang menggelar lomba peragaan busana berbahan daur ulang untuk anak-anak dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Febri, lomba tersebut tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga mempererat hubungan anak dan orang tua serta kebersamaan antar warga. Ketua RT 09 RW 01 Febri Mareli mengatakan pada Senin kemarin, kegiatan ini digelar untuk menumbuhkan kreativitas anak sejak dini sekaligus mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan. Peserta bersama orang tua memanfaatkan berbagai barang bekas dan bahan tidak terpakai menjadi busana kreatif untuk diperagakan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya wedal menika sampun nyawi jimalih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Terima kasih buat Sutrisno Budaya yang sudah mendengarkan siaran siang ini, dan saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nursito pamit undur diri, dan acara berikutnya siaran Irama Budaya Nusantara. Selamat mendengarkan.
0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Kang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Daru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kali ngalamun kok yo.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus demandeg, Pak. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng guyub.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
2: Wah iya kok.
1: Eh, apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
2: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
2: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
2: Iya. Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
2: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
2: Ya, gue cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.
3: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Good morning, grandfather. How are you?
1: Kowe iki amang apa ta, Nduk? Mbok nganggo basa Jawa wae.
0: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
1: Nduk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh, Ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
2: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: kan ya Bu?
1: Iya Pak, Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah Bu, jangan dongkol begitu. Teman Ibu yang suka gosip dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap Ibu itu.
1: Iya Pak, aduh tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh Bu, memang tidak mudah. Tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah Pak.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Lumbung Mataraman Giripeni yang berlokasi di Kelurahan Giripeni Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo resmi meluncurkan inovasi pertanian modern berbasis teknik hidroponik. Langkah terobosan ini diawali dengan penanaman komoditas unggulan berupa selada varietas Kaipira sebanyak 500 lubang tanam. Pengembangan kawasan pangan ini memanfaatkan instalasi metode nutrien film teknik yang dirancang secara presisi. Beralih ke informasi lain. Berawal dari kreativitas warga kampung Ledoksari RW 01, Karang Bendo, Jatertunggal, Depok, Sleman, mengubah limbah botol menjadi cuan. Limbah botol tersebut disulap menjadi berbagai karya multifungsi. Penggerak warga Wahyuni menjelaskan, awalnya ia bersama warga sekitar hanya berniat mendekorasi permukiman dengan memanfaatkan limbah botol. Ia bahkan tidak menyangka sejumlah ornamen yang diproduksi memiliki daya tarik tersendiri. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngaluri Putu Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore pendengar Wali Kota Menyapa dimanapun Anda berada. Kembali lagi hadir bersama dengan kami yang disiarkan lewat Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan juga KR Radio. Dimanapun Anda berada, selamat bergabung di acara Wali Kota Menyapa. Hari ini saya Jordan Talaksoro, kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, kira-kira apakah itu? Yaitu adalah bencana. Banjir, angin kencang, pohon tumbang, kebakaran, gempa bumi, hingga berbagai kondisi darurat lainnya bisa terjadi kapan saja. Pertanyaannya, seberapa siap Yogyakarta menghadapi kondisi seperti ini? Karena ketika bencana terjadi, biasanya warga tidak hanya membutuhkan bantuan, warga juga membutuhkan kecepatan, kepastian, informasi, dan juga rasa aman. Hari ini kita akan membahas dengan tema Yogyakarta Tangguh Bencana, Siap, Sigap, dan juga Selamat. Kita akan melihat kesiapan pemerintah dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari bagaimana pemerintah memetakan risiko, bagaimana sistem peringatan dini bekerja, siapa yang bergerak ketika bencana terjadi, dan bagaimana kelompok rentan dilindungi, sampai bagaimana masyarakat dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan yang paling penting, kita ingin memastikan bahwa konsep tangguh bencana itu bukan sekedar slogan saja. Karena ukuran kesiapsiagaan itu bukan ketika semuanya baik-baik saja, karena ukuran sebenarnya adalah ketika bencana datang, siapa yang datang lebih dulu, apa yang dilakukan, dan seberapa cepat warga bisa diselamatkan. Sudah hadir bersama dengan saya di Wali Kota Menyapa sore hari ini. Narasumber yang pertama, langsung saja saya akan perkenalkan ke seterusnya butuh dan juga pendengar. Ini dia, ada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Nur Hidayat, MSc. Selamat sore, Assalamualaikum, apa kabar Pak Nur Hidayat? Boleh di unmute dulu Pak. Nah, ini belum keluar suaranya.
3: Selamat sore.
2: Inji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Pak Nur, mohon maaf, boleh di setting agak lebih besar lagi Pak volumenya, karena kecil sekali tanggapan suara panjenengan. Takutnya nanti tidak terdengar.
3: Oke.
2: Nah,
3: yes, selamat sore para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Salam tangguh. Salam siaga selalu.
2: Ya, terima kasih Pak Nur Hidayat. Saya panggilnya apa nih? Pak Nur atau Pak Hidayat? Atau ada panggilan lain nih Pak? Yang familiar?
3: Pak Nur juga bisa, Pak Dayat juga
2: okay.
3: bisa.
2: Oke, Pak Nur cahaya berarti ya? Baik, terima kasih Pak Nur. Saya geser lagi ke narasumber saya yang kedua. Ada pula Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinsos Nakertrans, Bapak Suprianto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Supri, apa kabar?
4: Waalaikumsalam, selamat sore.
2: Inje, sehat ya Pak?
4: Dengar Pro 4 RRI. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, baik. Semoga suara saya tidak delay ya Pak ya. Jadi kalau saya ngomong sesuai dengan real time-nya begitu saya ngomong. Dan tidak ketinggalan juga, kita hadirkan Ketua Tagana Kota Yogyakarta, Mas Muhammad Fajri Fakhturrahman gitu ya. Assalamualaikum Mas Fajri, apa kabar?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
2: Kabar salam baik ya.
5: Kota di Jakarta.
2: Ya, terima kasih. Inje. Kita juga masih menunggu dan berharap semoga Pak Wali Kota bisa bergabung di sore hari ini. Dan narasumber saya kali ini adalah bapak-bapak semua begitu ya. Termasuk yang ngomong ini juga bapak-bapak sebenarnya. Kalau gitu langsung saja, kita ulangi lagi temanya itu adalah Yogyakarta Tangguh Bencana, siap, sigap, dan juga selamat. Tidak lupa kami ajak Anda bergabung untuk menyampaikan aspirasi dan juga masukan kepada narasumber kami. Bisa melalui nomor WA di 0895-0144-1066. Ataupun juga Anda bisa menghubungi kami nanti di sesi interaktif di 0274-540-333. Kalau begitu, saya langsung saja ke BPBD terlebih dahulu dengan Pak Nur begitu ya, atau Pak Hidayat begitu. Pak Nur, kalau misalnya bisa disampaikan begitu Pak ya, warga ini kan mungkin sering melihat petugas BPBD itu datang ketika terjadi bencana Pak. Tetapi sebenarnya pekerjaan BPBD ini kan tidak dimulai ketika bencana terjadi saja begitu. Saya meyakini itu gitu ya, menurut keyakinan saya begitu Pak ya. Nah pasti ada pemetaan resiko, ada mitigasi, ada edukasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, hingga koordinasi penanganan. Pertanyaannya gini Pak Nur, Pak Nur, kita mulai dari hal yang sangat mendasar dulu. Apakah BPBD Kota Yogyakarta saat ini sudah mengetahui titik-titik yang paling berisiko terhadap bencana di kota ini, Pak? Boleh disampaikan dulu, monggo.
3: Ya, terima kasih para pendengar Radio Pro 4 dari Yogyakarta terkait dengan bencana. Tentu bencana ini sudah kita pahami bersama di Kota Yogyakarta berdasarkan kajian dan bencana tadi. Macam ancaman termasuk di gempa, banjir, kemudian penyakit menular dan juga cuaca ekstrim dan paling terjadi sering di setiap tahunnya itu justru cuaca ekstrim Mas. Paling tinggi itu kejadiannya itu bukan apa ya, bukan bencana besar tapi bencana yang sering mengalami kejadian dampaknya itu ke masyarakat itu signifikan sekali. Dampaknya apa, seperti pohon tumbang, kemudian juga rumah atap rusak, kemudian juga banjir, dan talut longsor, sebagainya. Maka peran BPBD ini selaku koordinator, Mas. Koordinator dalam rangka penanganan kebencanaan. Di dalam penanganan kebencanaan itu kan ada tiga tahap, ya. Ada pra, ada saat, kemudian ada pasca. Saat itu ya seperti tadi sampaikan itu pada pra sebelum terjadi bencana itu ada kegiatan, ada edukasi, ada mitigasi dan sebagainya. Dan pada saat tanggap itu ada evakuasi, kemudian ada assessment, kemudian pada pasca itu ada rehab rekon atau itu pasca kajian kebutuhan pasca bencana. Begitu Mas.
2: Mungkin bisa disampaikan Pak titik-titik yang bisa dikatakan beresiko terhadap bencana tadi belum disampaikan soalnya. Di mana aja Pak di Kota Jogja?
3: Ya kalau terkait dengan ancaman yang ada, kalau ancamannya itu apa, gempa, itu hampir ya kita tahu ya. Gempa itu biasanya juga wilayahnya itu dalam cakupan bahkan satu provinsi, satu kabupaten atau berapa kabupaten dan sebagainya. Sehingga dampaknya hanya terkait dengan epicentrumnya aja kalau gempa. Ya. Jadi Kota Jogja kebetulan kan berada di tengah-tengah. Ini gempanya dua. Jadi gempa yang dari kemudian dari gunung tektonik gitu. Begitu. Kalau banjir itu daerah rawannya tentu di titik-titik sepanjang kali ya sungai Jawong, kemudian ada di Kepi, kemudian ada di Winongo. Itu seputaran di sekitar ada 13 kecamatan. Kalau kelurahannya sekitar ada 8 kelurahan. Kalau kampungnya ada 125 kampung itu pinggir sungai semuanya itu.
2: Baik. Dari penjelasan Pak Nur begitu ya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga Pak. Resiko apa yang paling menjadi perhatian dan wilayah mana yang membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kota Jogja, Pak?
3: Ya, kalau terkait dengan banjir, saya kira wilayahnya juga di pinggiran sungai semua itu. Hampir seluruh wilayah kota di Kota Yogyakarta itu akan terjadi dampak terkait dengan cuaca ekstrim dan banjir itu. Hampir seluruh kampung ada di situ. Mungkin kejadiannya kalau cuaca ekstrim itu biasanya atap-atap rumah pada roboh, kemudian pohon tumbang, kemudian ada talut longsor, kemudian juga ada berbagai penyakit itu. Seperti tahun ini kan jadi penyakit karena cuaca apa, kekeringan ini juga.
2: Oke, baik. Masih beberapa warga itu ada yang merasa seperti ini, Pak Nur. Di kampung saya selama ini aman-aman saja, begitu. Mungkin masih ada ya anggapan seperti itu ya. Padahal kalau secara peta resiko, wilayah tersebut mungkin memiliki potensi tertentu juga, Pak, untuk bencana alam. Nah, kira-kira dari BPBD, bagaimana mengubah data resiko itu menjadi tindakan nyata di masyarakat, Pak?
3: Yeah. Oleh karena itu, BPBD dalam sejak tahun 2013 kan sudah membentuk kampung tangguh bencana nih, Mas. Bagaimana ini sebagai wadah atau mediasi dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat,
2: okay,
3: baik pengaturan mitigasi bencana, ancaman bencana, maupun juga aksi yang harus dilakukan ketika menghadapi suatu bencana maupun mengantisipasi terjadinya kebencanaan. Ada 169 kampung di kota Yogyakarta ini.
2: Banyak juga ya.
3: Terakhir tahun 2024 kemarin untuk semua 169 kampung. Jadi dalam pembentukan kampung siaga itu kan juga dibentuk pengurus, kemudian diberi keterampilan terkait dengan apa antisipasi maupun di dalam aksi ketika menghadapi suatu bencana. Kemudian diberikan pelajaran tentang mitigasi bencana, ancaman-ancaman apa yang kemungkinan terjadi di wilayah setempat itu akan terjadi dampak akibat cuaca ekstrim maupun bencana yang terjadi. Gitu. Jadi pembentukan kampung tegana itu dalam rangka membangun pemahaman dan ketahanan masyarakat dalam rangka antisipasi maupun saat bencana itu.
2: Baik. Terima kasih penjelasannya Pak Nur. Saya masih bersama dengan Pak Nur juga, masih ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan ini, Pak. Pak Nur, dalam penanganan bencana kan kita sering mendengar istilah respon cepat begitu, Pak ya. Tetapi masyarakat juga tentunya ingin mengetahui yang konkret gitu. Dalam hal seperti ini, kira-kira berapa lama target BPBD sejak laporan pertama diterima sampai petugas berada di lokasi, Pak? Berapa lama waktu yang dibutuhkan kira-kira?
3: Ya, ini apa, jadi bencana itu kan banyak macamnya, Mas. Kemudian respon cepat juga banyak apa macam juga aksi penting. Kalau di damkar itu kan sudah jelas mereka sudah 15 menit sudah. Nasional itu kan 15 menit, tapi damkar itu sudah bisa, damkar kota itu sudah 11 menit sudah bisa nyampe ke lokasi. Kalau BPBD kan jenisnya penanganan beda. Jadi begitu ada kejadian misalnya cuaca ekstrim, kemudian di situ ada atap rumah roboh, itu roboh, jadi kita langsung 24 jam itu langsung memberikan assessment, assessment, kemudian lurah melaporkan kepada kami untuk minta suatu bantuan terkait dengan perbaikan atau menjadi layak fungsi. Kita akan bantuan perbaikan kurang lebih 2 minggu sudah harus jadi menjadi layak fungsi kembali. Itu.
2: Jadi
3: responnya seperti itu. Kalau level informasi, langsung begitu saat ada informasi langsung kita ke sana, langsung kita beri assessment. Tapi kalau penanganan secara utuh, 2 minggu harus sudah jadi kembali layak fungsi.
2: Udah normal lagi gitu ya. Baik. Terima kasih, Pak Nur. Berarti cukup cepat juga begitu ya. Tapi memang warga balik lagi, Pak, butuh kira-kira estimasi berapa lama. Tapi damkar luar biasa ya, 11 menit dari yang secara ditetapkan 15 menit.
3: Standar itu.
2: Oh, standarnya 15, 11 menit, cepat sekali gitu. Baik, terima kasih Pak Nur. Saya geser ke Pak Supri kalau begitu ya. Kita sudah bicara tentang kesiapan dan respon bersama dengan Pak Nur. Tetapi ketika bencana terjadi, persoalannya kan nggak berhenti pada evakuasi saja gitu. Ada warga yang kehilangan tempat tinggal, ada anak-anak, ada lansia, ada penyandang disabilitas juga begitu. Ada keluarga yang mungkin kehilangan sumber penghasilan. Artinya penanganan bencana ini kan juga menyangkut perlindungan sosial. Nah, makanya untuk itu kita hadirkan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsosnakertrans Kota Jogja, Pak Suprianto. Pak Supri, ketika bencana terjadi, ini kebutuhan warga kan sangat cepat berubah, Pak. Gitu. Yang awalnya hanya membutuhkan evakuasi, beberapa jam kemudian butuh makan, butuh air, tempat tidur, pakaian, obat-obatan, dan bahan dukungan psikologis lainnya. Ketika warga harus mengungsi, Pak Supri, apa yang pertama kali dipastikan oleh pemerintah, Pak, bagi mereka? Monggo, Pak.
4: Terima kasih, Mas. Kaitannya dengan apa yang kami lakukan terhadap korban bencana, tentunya yang pertama hampir sama dengan BPBD. kami tentunya melakukan asesmen terhadap korban bencana. Dimulai dari identitas, kemudian juga nanti berkaitan dengan jumlah, kemudian juga kami memastikan kebutuhan apa sih yang tentunya harus didorong terhadap korban bencana yang tentunya sampai mengungsi. Nah, dalam hal ini karena kami di Dinsos Nakertran masuk dalam klaster pengungsian dan perlindungan sosial, tentunya kami mempersiapkan berupa logistik, baik itu berupa permakanan maupun juga perlengkapan dan peralatan pekatan yang tentunya kami lakukan.
2: Pak Supri, ini kita berandai-andai dulu ya Pak ya, semoga nggak kejadian benar, ini cuma berandai simulasi saja begitu ya. Misalnya ada satu keluarga nih Pak, harus mengungsi begitu ya, harus mengungsi, ada ayah, ada ibu, ada anak kecil dan seorang lansia gitu. Pertanyaannya gini, apakah semua mendapatkan layanan yang sama atau ada mekanisme khusus berdasarkan kebutuhan masing-masing Pak? Monggo.
4: Nih, kalau berkaitan dengan hak yang harus diterima, tentunya semuanya punya hak yang sama. Memang di dalam penanganan kami memprioritaskan terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Di situ ada penyandang disabilitas, kemudian juga ada lansia, kemudian juga ada ibu hamil yang tentunya kami prioritaskan. Namun berkaitan dengan hak, tentunya haknya sama. Mereka nanti akan kita penuhi berbagai kebutuhan, baik itu permakanan, perlengkapan maupun juga peralatan. Jadi kalau kami boleh bilang haknya sama. Ngaten, Mas.
2: Tidak ada pembeda begitu ya, sama semua ya Pak ya. Baik, kalau misalnya dalam situasi bencana nih Pak Supri, kelompok rentan ini kan biasanya juga menjadi yang paling membutuhkan perhatian. Nah, kira-kira bagaimana sistem Kota Yogyakarta itu memastikan mereka, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, termasuk ibu hamil dan juga warga yang memiliki kebutuhan khusus, ini tidak terlewatkan dalam proses evakuasi dan pengungsian, Pak? Nah, ini bagaimana? Boleh dijelaskan?
4: Mohon izin, Bapak-Ibu sekalian, berkaitan dengan persiapan, sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Nur, tahapan berkaitan dengan manajemen penanggulangan bencana itu ada pra bencana ataupun pencegahan dan kesiapsiagaan. Yang perlu kami atur di Dinsos Nakertran ini juga melakukan beberapa kegiatan berupa edukasi maupun simulasi yang tentunya kami bekerja sama dengan teman-teman Tagana melaksanakan Tagana Masuk Sekolah, sasaran ke sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, kami pun juga melakukan sosialisasi kesiapsiagaan bagi kelompok rentan. Kami melaksanakan sosialisasi kepada penyandang disabilitas. Kemudian juga kami melakukan sosialisasi kepada KSB yang tentunya nanti pada saat terjadi bencana itu nanti mereka sudah memahami mereka harus melakukan apa. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa relawan, salah satunya ada Diva Gana, Divabel Siaga Bencana, yang tentunya nanti akan membantu secara khusus terhadap korban yang notabene adalah kelompok renan dari kelompok penyandang disabilitas.
2: Ngaten, Mas. Itu sebutannya apa tadi Pak? Saya baru dengar tuh kelompok disabilitas tadi yang ikut evakuasi.
4: Divagana.
2: Siaga Bencana. Ini baru dengar saya ini, baru tahu juga saya. Terima kasih informasinya nih Pak Supri. Sebelum saya lanjut ke Pak Supri, saya geser dulu ke Mas Fadri ya. Ini Mas Fadri perwakilan dari Tagana gitu ya. Sekarang kita masuk ke ujung tombak yang sangat dekat dengan masyarakat gitu ya. Nanti boleh dikoreksi Mas Fadri. Paling dekat atau enggak, atau lapis keberapa saya enggak tahu lah gitu ya. Nanti dijelaskan sendiri. Nah, mereka ini kan bukan sekedar datang ketika bencana begitu, teman-teman Tagana. Melakukan edukasi tadi juga seperti sampaikan Pak Supri, membantu pemetaan, evakuasi, ada dapur umum, asesmen hingga pemulihan sosial. Begitu. Nah, Taruna Siaga Bencana. Mas Fadri, masyarakat ini kan mungkin mengenal Tagana ketika melihat rompi ya. saya mungkin yang paling umum saya ngeliat rompinya udah tahu, oh ini Tagana begitu ya, dan personelnya yang berada di lokasi bencana gitu. Tetapi kan pekerjaan Tagana sebenarnya kan jauh lebih luas yang saya yakini gitu ya. Nah kira-kira ada tugas sebelum bencana, saat tanggap darurat hingga pasca bencana itu pasti dilakukan. Nah Tagana Kota Jogja ini kan memiliki juga, kalau tidak salah boleh dikoreksi juga, piket di markas selama 24 jam. Benar ya Mas Fajri ya? Betul ya?
5: Betul.
2: Oke. Nah dalam kondisi siaga, personel juga disiapkan di 14 kemantren data yang saya miliki. Nah kira-kira apa artinya bagi warga Mas? Boleh dijelaskan? Misalnya contoh ya, jam 2 dini hari terjadi bencana dan warga membutuhkan bantuan begitu. Siapa yang pertama menerima informasi, berapa lama personel bergerak, dan bagaimana mekanisme koordinasinya? Boleh dijelaskan Mas Fajri, monggo.
5: Ya, terima kasih atas waktunya. Seperti yang disampaikan Pak Nur dan Pak Supri tadi, untuk ketugasan dari Tagana hampir sama dengan BPD. Jadi kita ada di sebelum bencana, pas saat bencana, sama setelah bencana. Dari kegiatan-kegiatan kami, dari tugas pokok kami, ya salah satunya itu kami sering difokuskan pada saat prabencana. Prabencana yaitu dengan mitigasi, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui dari lingkup yang kecil sampai lingkup komunitas.
2: Oke.
5: Jadi tadi sudah sampaikan Pak Supri juga, memang benar kita juga ada kegiatan unggulan kami dari Tagana Kota Jakarta, yaitu Tagana Masuk Sekolah.
2: Oke.
5: Atau yang disingkat dengan TMS. Ya. Dulu namanya Tagana Go to School, tapi dengan berjalannya waktu kita berganti nama dengan Tagana Masuk Sekolah. Jadi kita memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya apa, supaya masyarakat lebih peka, lebih peka dan lebih siap dan sigap saat terjadi bencana. Jadi salah satunya dengan pengurangan resiko bencana atau PRB. Jadi kita sampaikan apa yang harus dilakukan pada saat bencana, karena bencana gempa dan mungkin dengan kebakaran atau dengan angin puting beliung, itu cara penyelamatannya berbeda. Jadi kita sampaikan jika terjadi gempa, apa yang harus dilakukan adik-adik. Kalau di sekolah kita memfokuskan, kita menitik beratkan pada penyelamatan diri. Jadi teman-teman adik-adik pada saat di sekolah itu bisa dengan berlindung di bawah meja. Itu hal yang sangat utama. Jadi pertama kali kita sampaikan, jika terjadi bencana, adik-adik berlindung di bawah meja. Berbeda dengan pada saat terjadi puting beliung, seharusnya yang ada di luar gedung itu kita arahkan untuk bisa masuk ke dalam gedung yang kokoh atau yang aman dan sebagainya. Jadi kita juga ada tersebar di 14 kemantren, Mas.
2: Ya, 14 kemantren, benar ya.
5: Kota, ya, perlu warga kota di Jakarta ketahui juga bahwasannya personel kita, anggota kita itu tersebar di 14 kemantren. Dan dari 14 kemantren tersebut, kita dibuatkan jadwal piket di markas 3 shift.
2: 3 shift pagi,
5: ya, di pagi, sore, dan malam. Jadi insya Allah kami, markas kami buka 24 jam dan siap membantu masyarakat jika dibutuhkan. Seperti itu.
2: Mas Fajri, ini juga yang perlu disampaikan buat edukasi kepada masyarakat ya. Karena seringkali kan masyarakat itu menganggap relawan atau petugas akan selalu datang lah menyelamatkan mereka. Udah merasa nyaman begitu ya. Padahal beberapa menit pertama kan sangat menentukan keselamatan juga. Ya pasti orangnya sendiri yang menyelamatkan dirinya gitu. Kira-kira dari pengalaman atau selama yang Mas Fajri ketahui di lapangan, apa, mungkin tiga aja lah, apa tiga kesalahan masyarakat yang paling sering terjadi ketika mereka menghadapi bencana, Mas? Supaya ada edukasi juga buat yang mendengarkan dan jangan sampai diulangi lagi. Monggo Mas Fajri.
5: Ya, kesalahan yang sering dilakukan gitu, kurangnya ini Mas, mungkin informasi yang kami sampaikan emang tidak sepenuhnya masyarakat ketahui. Jadi menganggap kalau ada bencana relawan yang harus pertama kali bertindak. Padahal kan kami juga butuh waktu seperti yang disampaikan tadi. Kita juga dari markas menuju ke lokasi, kita tidak bisa langsung ada bencana kita hadir. Pada saat itu juga satu menit langsung kita hadir tidak bisa. Jadi tadi perlunya tadi pengurangan risiko bencana tadi. Jadi masyarakat bisa menyelamatkan diri dahulu. Jadi jangan bergantung sama relawan yang ada di mungkin dari BPBD maupun dari Tagana, dari Damkar dan sebagainya. Jadi masyarakat harus bisa melindungi diri dulu. Jadi mungkin saat yang pertama tadi sangat
2: krusial ya di awal ya.
5: Krusial sekali. Ya ada bencana langsung harus telepon BPBD, telepon Tagana dan sebagainya. Jadi jadi dia harus bisa menyelamatkan diri dahulu.
2: Gitu. Oke, baik. Tagana itu kan bagi saya adalah relawan juga begitu Mas Fajri ya. Yang punya kepedulian sosial yang tinggi sekali. Bahkan sampai tengah malam pun kalau dibel pasti berangkat ya Mas Fajri ya.
5: Insya Allah.
2: Insya Allah. Mau gak mau nih, udah tugasnya masalahnya kan. Nah tetapi ketika bencana besar terjadi, tentu dibutuhkan personel lah, peralatan, logistik, dan sistem yang kuat juga. Saya meyakini itu gitu. Kira-kira kalau boleh disampaikan Mas Fajri, apa kebutuhan terbesar Tagana Kota Yogyakarta saat ini yang jika dipenuhi akan benar-benar meningkatkan kemampuan teman-teman menyelamatkan masyarakat? Apa Mas?
5: Salahnya dengan peningkatan kapasitas. Jadi meningkatkan sumber daya manusia dari teman-teman relawan tersebut sendiri ya. Jadi karena ilmu kan juga harus selalu diasah juga. Dan kita juga selalu mengecek untuk kesiapan armada kami. Salah satunya dengan adanya truk dapur umum lapangan yang siap sedia jika dibutuhkan pada saat bencana. Dan kita juga ada unit RTU atau mobil yang taktis. Juga ada 3 kendaraan trail. Jadi maintenance perawatan dari kendaraan maupun dari peralatan-peralatan yang siap untuk dipakai selalu kita siapkan lebih awal.
2: Itu dengan armada tersebut, seberapa besar sebenarnya kapasitas Tagana jika menghadapi bencana yang skalanya cukup besar, Mas? Sudah cukupkah?
5: Kalau di bisa, untuk kapasitas truk DU memang terbatas. Tapi kan untuk truk DU itu kan sebenarnya untuk menunjang kegiatan dapur umum di lapangan. Jadi kita bisa membuat, kita bisa memberikan tenda. Jika memang kapasitas lebih besar, kita nanti memakai tenda yang kita maksimalkan. Dan truk DU itu untuk support yang sekiranya urgent aja Mas. Jadi urgent kita keluarkan truk DU lapangan. Jadi kalau misalkan kapasitasnya besar, kita bisa memasak dengan menggunakan tenda dan sebagainya. Tapi peralatan insya Allah bisa mencukupi.
2: Berarti masih cukup mumpuni lah begitu alat tersebut ya. Baik, sebelum kita jeda, seperti biasa saya akan sampaikan untuk Anda seterusnya Budo dan juga pendengar. Bagi Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, saran dan juga masukan, silakan kirimkan di nomor WA kami di 0895-0144-1066. Atau ada pertanyaan terkait dengan tema, monggo, saya ulangi lagi 0895-0144-1066. Atau juga nanti bisa telepon di 0274-540-333. Sebelum jeda, saya ke Pak Nur kembali nih. Ada hal yang mungkin penting dijelaskan juga Pak Nur. Salah satu kunci keselamatan itu adalah peringatan dini Pak, yang mungkin memang harus banyak orang tahu bahwa tetapi peringatan dini kan tidak akan berfungsi maksimal kalau masyarakatnya sendiri aja tidak tahu harus melakukan apa begitu Pak. Cuman tahu ada peringatan dini tapi bingung mau ngapain begitu. Kira-kira seberapa efektif Pak sistem peringatan dini di Kota Yogyakarta saat ini, dan bagaimana dari pihak BPBD bisa memastikan warga benar-benar merespon peringatan tersebut? Monggo Pak.
3: Jadi dalam penanganan kebencanaan itu ada dua nilai yang harus kita terapkan ya Mas ya. Jadi yang pertama adalah informasi yang cepat, kemudian penanganan yang tepat. Itu dua hal yang harus terpenuhi kalau memang itu menjadi efektif. Segala sesuatunya itu menjadi bisa penanganannya menjadi efektif itu harus informasi tepat, kemudian penanganan harus tepat. Nah, peringatan dini kebetulan kalau di Kota Jakarta kan ancaman yang sering terjadi apa banjir ya.
2: Banjir ya.
3: Nah, ada 3 sungai dan kita sudah terapkan sistem peringatan dini yang ada di Kali Winongo, kemudian Jode dan juga di Gajah Wong.
2: Gajah Wong, ya.
3: Hanya 35 EWS. Perimeternya ada 8. Kemudian juga ada satu di daerah Sleman Sanangan Tak. Itu di sana. Itu sebagai acuan dalam rangka mengukur debit air di sana.
2: Oke.
3: Jadi peringatan itu harus hadir dalam apa penanganan kebencanaan, terutama banjir dan sebagainya itu. Kecuali kalau gempa itu memang ya peringatan dini terkait dengan gempa kan kita mengikuti dari BMKG nih selama ini.
2: Iya.
3: Ya, kalau yang lain-lain sangka peringatan dini ya banjir, kemudian peringatan dini yang sifatnya juga apa perkiraan cuaca itu juga termasuk peringatan dini juga. Saya kira jadi kuncinya tadi ya kurang apa tuh masyarakat sekarang ini.
2: Monggo disampaikan Pak Nur.
3: Jadi memang tingkat kesadaran masyarakat kita akan terhadap pemahaman kebencanaan dan juga antisipasi kebencanaan itu sangat masih minim gitu Mas.
2: Malah di video dulu Pak ya, di foto dulu ya.
3: Ya, mereka cuma seneng kalau sudah terjadi baru memviralkan dan sebagainya. Melakukan aksi sebelum terjadi itu yang sering diabaikan. Jadi tingkat dan melakukan aksi antisipasi sebelumnya itu juga
2: Pak Wali
3: juga seringkali juga menyampaikan ini bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hal kebersihan, akan hal juga kebencanaan ini juga masih sangat rendah. Makanya kita harus bagaimana mengubah rekonstruksi sosial kalau beliau menyampaikan begitu. Bagaimana mengubah perilaku masyarakat itu yang antisipatif. Antisipatif dalam rangka mewujudkan sesuatu sistem, mewujudkan suatu lingkungan, suatu sungai yang sehat itu gimana? Sampah juga tidak ada di sungai, kemudian sekitar kampung-kampung juga tidak ada. Aksi-aksi yang nyata itu belum tampak selama ini. Maka Pak Wali Wali sudah sering ke sungai memberi apa itu kegiatan-kegiatan di situ dengan berbagai komunitas, kolaborasi dengan kampus, dengan Porkopinda, dengan masyarakat dan sebagainya, sering dilakukan dalam rangka juga membangun konstruksi sosial dari aspek perilaku itu dalam rangka sungai yang sehat. Itu bagian sungai, pembersihan sungai juga bagian dari mitigasi, bagian dari antisipasi supaya tidak terjadi banjir yang meluap.
2: Baik, terima kasih Pak Nur untuk penjelasannya. Seterusnya kemudian juga pendengar, kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Wali Kota Menyapa.
6: Dole program 4 wis golong ketekat ngeluluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
7: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
8: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho ma, amarga padha kepengin nyinawe.
6: Aku sarujuk ma. Tak kandhani Dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Ayo ikut Pak D, nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
0: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Keren film-film barat di bioskop, Pak De.
0: Wela, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Pak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
0: Wah. Dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.
3: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
4: Terima kasih seterusnya buat Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa. Dan kita lanjutkan kebersamaan sore hari ini dengan membacakan WA yang sudah dikirimkan. Matur nuwun di nomor 0895-0144-1066. Sembari itu saya buka juga untuk line telepon. Silakan Anda yang ingin berbincang langsung bersama dengan narasumber, bertanya langsung, begitu. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0274-540-333. Ada pertanyaan untuk Pak Suprianto, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Nakertrans, begitu ya. Pak Supri, ini ada warga atas nama Bapak atau Mas Andi Saputra, warga Gondomanan. Saya bacakan ya Pak ya. Bapak, kita bicara soal kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Dalam kondisi panik, mereka tentu membutuhkan penanganan khusus. Apakah Dinsos ini sudah memiliki data warga rentan yang bisa langsung digunakan saat evakuasi, atau petugas baru mendata setelah mereka tiba di pengungsian? Gitu. Kalau pendataan baru dilakukan setelah bencana, bukankah itu justru beresiko membuat kelompok paling rentan terlambat mendapatkan pertolongan? Ada Bapak atau Mas Andi Saputra, warga Gondomanan. Silakan Pak Supri.
5: Terima kasih Mas Jordan dan juga Bapak atau Mas Andi Saputra.
4: Inji.
5: Kaitan dengan kelompok rentan, ini perlu kami sampaikan, kalau kami di Dinsos Nakertran, secara ketugasan keseharian, di luar penanggulangan bencana, ini kami juga melakukan beberapa update data. Salah satunya adalah kami melakukan pendataan bagi penyandang disabilitas, yang insya Allah nanti akan kami lakukan di bulan akhir Agustus menika yang kami perlu matur, sehingga
4: tanggal berapa Pak?
5: Pemetaan penyandang disabilitas insya Allah nanti akan terpetakan. Ini sebenarnya sudah kami lakukan tiap tahun Mas Jordan, Mas Andi, sehingga kami tentunya sudah memiliki base data yang tersebar di 45 kelurahan, termasuk juga berkaitan dengan lansia ini yang tentunya kami bekerjasama dengan OPD Kependudukan dan Catatan Sipil ini juga tentunya kami memiliki data berkaitan dengan lansia, kemudian dengan ibu hamil ini juga tentunya dengan beberapa OPD ini memiliki data berkaitan dengan kelompok-kelompok rentan, sehingga manakala nanti terjadi bencana yang tentunya sudah terpetakan, oh di wilayah kelurahan A ada penyandang disabilitas sekian orang, ibu hamil sekian orang, lansia sekian orang, ini yang tentunya nanti sudah siap di dalam melakukan evakuasi, sehingga tidak lagi bahasanya kami harus mendata setelah terjadi bencana.
4: Kejadian, oke.
5: Sudah ada mitigasi, terutama berkaitan dengan data-data kelompok rentan. Ngaten Mas Jordan.
4: Oke. Okay. Pak Supri, ini masih ada pertanyaan untuk Panjenengan juga dari Ibu Siti atau Mbak Siti. Mbak Siti atau Ibu Siti Nurhayati. Ini warga kota juga Mantri Jeron, Pak. Cukup menarik pertanyaannya. Pak Suprianto, ketika terjadi bencana, bantuan kan biasanya langsung ramai tuh berdatangan. Tapi sebagai warga, saya justru khawatir dengan nasib korban setelah pemberitaan mulai hilang. Nah, kira-kira apa jaminan pemerintah bahwa warga yang rumahnya rusak, kehilangan penghasilan, atau kehilangan barang kebutuhan hidup tidak hanya dibantu dari hari pertama, tetapi benar-benar didampingi sampai bisa kembali mandiri. Apakah ada batas waktu pendampingan atau mekanisme untuk memastikan mereka tidak terlewat setelah keluar dari pengungsian? Monggo Pak, menarik ini pertanyaannya.
5: Ye, terima kasih Bu Siti, Mas Jordan.
4: Inji.
5: Jadi berkaitan dengan pemberian bantuan tadi, yang langkah awal kami lakukan tentunya kami melakukan asesmen. Asesmen ini menjadi kunci penting. Sampai mana Dinsos Nakertran itu bisa memberikan bantuan, baik itu berupa logistik permakanan, kemudian juga perlengkapan maupun peralatan. Nah, yang perlu kami matur berkaitan dengan kebutuhan logistik, yang pertama tentunya kami akan dorong terlebih dahulu dengan jangka waktu 3 hari terlebih dahulu. Namun manakala nanti di 3 hari pertama ternyata korban masih membutuhkan, tentunya kami juga akan mendorong lebih lanjut sampai benar-benar korban bencana itu nanti bisa kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.
4: Oke.
5: Perlu kami sampaikan Mas Jordan dan juga Bu Siti, berkait dengan logistik, saya kira juga kalau kami boleh matur, penanganan bencana ini juga multi OPD. Nah, bisa jadi kalau kami boleh berikan contoh, misalkan ternyata ada korban bencana yang sifatnya itu kebutuhannya berupa obat-obatan, ya tentunya nanti dari OPD yang membidangi kesehatan.
4: Oke.
5: Okay. Oh, berkaitan dengan kebutuhan untuk bangunan, ya tentunya nanti OPD-OPD yang membidangi berkaitan dengan infrastruktur yang tentunya nanti akan ikut menangani, sehingga perlu kami sampaikan Mas Jordan dan Siti bahwasanya penanganan bencana ini memang multi OPD,
4: kita lintas bidang ya,
5: termasuk juga ini menjadi tanggung jawab kita bersama.
4: Oke. Okay.
5: Termasuk warga masyarakat. Saya kira mengatakan Mas Jordan dan Siti.
4: Terima kasih Pak Supri penjelasan. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Matur nuwun untuk Mas Andi, Bapak Andi atau Ibu Siti dan Mbak Siti begitu ya. Saya angkat telepon dulu. Selamat sore. Wali Kota menyapa dengan siapa di mana?
6: Dari Bapak Dirjo Kota Gede.
4: Silakan Pak Dirjo, ada yang ingin disampaikan ke siapa ini? Narasumbernya ada tiga.
6: Iya, Pak Nur Hidayat.
4: Oh, Pak Nur.
6: Tinggal di Kota

0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Dirjo. Langsung saja Pak Nur ditanggapi.
2: Nggih, ini terkait dengan Sisa Ropak dan Sungai Gajah Wong gitu ya.
0: Nggih. Menarik ini pertanyaannya.
2: Nggih. Ya, saya kira itu informasi yang apa memang sudah menjadi pengetahuan kita semuanya. Terkait Taropa itu betul-betul juga hadir, ada di tengah antara juga Berbah dan sampai sana selatan. Tentunya juga kebetulan Sungai Gajah Wong berada sebelah timur, 150 dari Sesar Opa. Ya, terkait dengan apakah itu juga akan berdampak ketika nanti Sesar Opa bergerak, tentu saya kira. Cuma nanti tergantung epicentrumnya di mana, kemudian tergantung kedalamannya dan sebagainya. Tidak hanya Kota Gede ini Pak Dirjon, tapi juga seluruh kota Yogyakarta juga. Jadi terkait dengan informasi Bapak Mega pada itu memang informasi secara akademis. Namun juga sesungguhnya kan apa sebagai suatu hal yang perlu kita pahami, dan yang penting orang hidup kan kita harus antisipasi Pak. Karena yang bisa menyelamatkan itu kan dirinya kita sendiri. Kalau kita paham akan arti ancaman, akan arti penyelamatan, ya insya Allah kita bisa menyelamatkan diri. Kalau kita nggak paham dan kita juga pasif terhadap ancaman yang ada, responnya rendah, cuek dan sebagainya, juga keselamatan juga akan datang kepada kita. Keselamatan.
0: Oke.
2: Atau Pak Dirjo, ya.
0: Baik, terima kasih Pak Nur untuk penjelasan. Semoga bisa menjawab ya Pak Dirjo tadi pertanyaannya. Ini ada pertanyaan juga untuk Mas Fajri. Mas Fajri, ini ada Bapak atau Mas Yoga Prabowo, warga Giwangan gitu ya. Ada posko nggak di Giwangan Mas?
3: Iya, posko ada, kita ya? Ada di Jalan Panti Weda Giwangan.
0: Oke, ini pertanyaan saya bacakan. Mas Fajri, Tagana ini kan punya personel yang siaga 24 jam dan disiapkan di 14 kemantren. Tapi sebagai warga, saya ingin tahu kondisi sebenarnya. Kalau dalam waktu bersamaan terjadi bencana di beberapa kecamatan, apakah jumlah personel dan armada Tagana saat ini benar-benar cukup untuk menangani semuanya? Atau mungkin ada titik tertentu yang diprioritaskan? Kalau memang belum cukup, kebutuhan paling mendesak Tagana saat ini apa? Personel, kendaraan, peralatan, atau pelatihan? Monggo, cukup kritis nih Mas Yoga. Silakan Mas Fajri.
3: Terima kasih Mas Jodan dan Pak Yoga yang ada di Giwangan. Benar sekali, kita memaksimalkan, karena di Tagana ini kan unsur relawan masyarakat berasal dari masyarakat. Dan kita ada di 14 kemantren. Harapan kami jika terjadi di beberapa lokasi, yang kita maksimalkan yang di lokasi personel yang ada di kemantren atau ada di wilayah. Okay. Jadi nanti untuk pusat informasinya tetap di markas, nanti jalur komunikasi dan jalur koordinasi itu di satu pintu melalui markas. Tapi nanti kita tetap yang terjun pertama kali itu kita maksimalkan teman-teman yang ada di wilayah. Karena kita tadi saya sampaikan, kita tersebar di 14 kemantren, dan walaupun personelnya terbatas, jadi untuk personel Tagana memang sangat terbatas sekali. Jadi harapan kami dengan adanya edukasi, dengan adanya kita sosialisasi dan kita penyebaran pamflet, itu harapan kami warga sudah siap di awal. Nah juga ada namanya KSB, tadi cepat disinggung Kampung Siaga Bencana. Kalau di BPD ada KTP, kami ada KSB. KSB ini juga teman-teman yang ada di KSB juga terlatih, juga ada pelatihan juga mengenai penanganan dari pra, saat, dan pasca bencana. Jadi teman-teman KSB insya Allah nanti siap membantu kami pada saat penanganan bencana. Jadi disampaikan juga ada Lansiagana. Jadi selain Divagana, Divable Siaga Bencana, kita juga ada namanya Lansiagana Mas Jordan. Lansiagana itu lanjut usia siaga bencana. Jadi kita di 14 kemantren itu insya Allah ada teman-teman dan mitra kami dari Divagana, Lansiagana, ada Pragana, Pramuka Siaga Bencana. Harapan kami mereka bisa terjun pertama kali pada saat penanganan bencana, karena mengingat jumlah personel kami sangat terbatas sekali yang siap di 14 kemantren.

0: Oke. Okay. Mas Fadri, ada pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan terkait dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan warga dalam ambil range waktu 10 sampai 30 menit pertama lah sebelum bantuan Tagana tiba. Kira-kira sarannya apa? Dari pengalaman di lapangan, Mas ya. Monggo.
1: Ya. Ya, kami sarankan khususnya pada masyarakat warga Jakarta untuk karena kita kearifan lokal gitu, warga Jogja ini masih kenal dengan yang namanya tulung tinulung atau kerja bakti. Kami nanti warga masyarakat di sekitar itu bisa membantu, saling membantu dahulu sebelum terjadinya sebelum ada bantuan, karena bantuan yang dapat dikeluarkan itu berdasarkan dari asesmen. Jadi teman-teman dari Tagana setelah pada kejadian itu duduk di lokasi, ada di lokasi itu kita mengasesmen berapa korbannya, kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak apa saja, kami data dan kami laporkan ke Pak Pri atau ke Dinas Tenaga Kerja. Nanti diolah dari Pak Pri, nanti sudah memunculkan jenis bantuan apa saja yang akan digulirkan ke masyarakat. Dan kami selain asesmen kita juga penyaluran bencana melalui teman-teman Tagana juga dan teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja.
0: Oke, baik. Itu ya, Sutrisno Budaya dan pendengar, 10 sampai 30 menit apa yang harus dilakukan sudah disampaikan oleh Mas Fadri. Jangan sampai lupa, dicatat kalau bisa ya. Oke, saya geser lagi ke Pak Nur. Pak Nur, ini juga salah satu hal yang mungkin bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan ini. Banyak warga juga yang malah dengan sendirinya, dengan sadarnya, mereka nggak tahu, Pak, kalau wilayah tempat dia tinggal itu masuk zona resiko atau tidak. Begitu ya. Nah, kira-kira apakah BPBD ini memiliki peta resiko yang benar-benar sampai tingkat kampung atau bahkan rumah, Pak? Dan apakah warga bisa mengakses dengan mudah data tersebut? Jangan sampai nanti petanya hanya menjadi ya dokumen saja yang ada di pemerintahan atau tetapi tidak diketahui masyarakat yang justru tinggal di wilayah tersebut. Ada nggak, Pak, kira-kira?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan apa data mitigasi atau kajian resiko bencana itu sebenarnya sudah ada dokumennya dan kita sudah bisa sampaikan lewat websitenya BPBD juga bisa nanti juga ditemukan gitu.
0: Oke.
2: Ingin lihat detail. Tapi secara kacamata real di lapangan sesungguhnya kan kalau kota Jogja itu hanya luasnya 32 km. Kemudian ada 3 sungai yang ada di situ.
0: Oke.
2: Kemudian ada di tengah-tengah kota Jakarta, tentu masalah kerawanan terkait bencana, apalagi bencana akibat fenomena alam, ini cakupannya bersemuanya, ini daerah juga rawan gitu loh Mas.
0: Oke.
2: Rawan bencana. Jadi tidak ada parah atau tidaknya, saya kira juga kalau cuaca ekstrim hampir semuanya. Kalau terjadi cuaca ekstrim itu hampir limaan pohon, kemudian rumah rusak itu hampir pada semuanya juga gitu. Jadi melihat realnya di lapangan di keluasan kota Jakarta ini dengan kepadatan penduduk 16.000 per kilometer ini, jadi sesungguhnya rawan terhadap bencana apapun ini.
0: Semuanya ada, Pak, ya kayaknya.
2: Cuma yang bisa meringankan kan kesiapsiagaan kita, pemahaman kita terkait antisipasi dan pemahaman kita untuk menyelidiki itu. Jadi saya kira kalau titik rawannya yang mana, saya kira semuanya juga
0: rawan ya, Pak ya.
2: Bukan berat terus serem tidak, karena pengalaman kita juga gempa yang terjadi 2006, kemudian juga
0: 2010 lava
2: di Merapi itu juga ketahanan masyarakat juga cukup tangguh dan lumayan korbannya juga dapat diminimalisir sedemikian.
0: Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Nur penjelasannya. Tanpa terasa sudah hampir jam 4 sore ini, Bapak-bapak, tidak terasa Wali Kota menyapa. Mohon maaf Pak Wali Kota belum bisa hadir, dikarenakan masih ada kesibukan yang lain yang lebih penting yang harus diselesaikan oleh beliau. Tapi saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan juga sudah bertanya, baik lewat WA maupun lewat telepon, serta untuk para narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom sore hari ini. Dari sore hari ini, mungkin kalau bisa saya resum gitu ya, kita belajar bahwa bencana itu bukan hanya soal apa yang dilakukan ketika terjadi bencana gitu, tapi juga apa yang kita lakukan sebelum bencana itu datang. Harus kenal resiko, tahu jalur evakuasi, menyiapkan keluarga, menyiapkan nomor darurat juga gitu ya, dan mengikuti informasi resmi yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah tidak panik ya bapak-bapak ya. Panik boleh, tapi jangan langsung panik yang gimana, malah akhirnya kita nggak tahu mau harus melakukan apa karena sudah takut duluan begitu. Siap sebelum bencana, sigap ketika bencana, dan selamat setelah bencana. Terima kasih untuk para narasumber saya, ada Bapak Nur Hidayat MSI, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Kepala BPBD Kota Yogyakarta, mohon maaf, dan juga Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Nakertrans Bapak Suprianto, serta Ketua Tagana Kota Yogyakarta Muhammad Fajri Fahturrahman. Terima kasih untuk waktunya dan sukses selalu bapak-bapak, jaga kesehatan. Terima kasih sudah hadir di Wali Kota Menyapa, dan demikian seterusnya Budoyo. Terima kasih juga saya mengucapkan kepada seluruh radio yang sudah merilai acara ini di Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio. Jangan lupa, kesiapsiagaan dimulai dari rumah dan lingkungan kita sendiri. Saya Joran Talaksoro pamit, sampai jumpa di Wali Kota Menyapa berikutnya. Selamat sore, tetap waspada, tetap tenang, dan salam sehat untuk kita semua.
3: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.
4: Sutresno Budoyo, kulo dalih joangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seterusnya Budoyo, Pemkab Kulon Progo menggelar upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Wates dengan konsep tanpa tenda dan kursi VIP. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, konsep tersebut untuk menghadirkan kesetaraan antara pejabat dan masyarakat. Seluruh pejabat mengikuti upacara dengan berdiri bersama, sementara kursi hanya disediakan bagi veteran dan sesepuh Kulon Progo. Dalam momentum yang sama, sebanyak 41 warga binaan Rutan Wates mendapat remisi dengan besaran 1 hingga 5 bulan. Beralih ke informasi lainnya, BMKG menghimbau masyarakat pesisir selatan DIY mewaspadai gelombang tinggi yang diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter. Kondisi tersebut berpotensi terjadi di perairan Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Samudra Hindia Selatan Jawa. Lebih lanjut, BMKG menyebut kondisi tersebut dipengaruhi angin timuran dengan kecepatan hingga 17 knot atau sekitar 32 km per jam. Nelayan dan pelaku pelayaran diminta memperhatikan kondisi angin dan gelombang sebelum melaut demi keselamatan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut pemantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Promote dari ngaleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Kanting aturakan lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayog Jakarta. Sugeng sonten. Apa kabar? Semoga sehat selalu seterusnya budaya. Yuk sampai nanti jam 5 mefet waktunya. Gak ada sampai ya 1 jam gak ada lah seterusnya budaya. 1 jam kurang 7 menit lah gitu ya. Kurang 7 menit. Sekarang udah kurang 8 menit. Nah, oke. Pokoknya langsung kita keluarkan dua lagu pilihannya. Dongaku Kanggo Kowe atau Full Senyum Sayang. Silakan dipilih lewat WA di 0895 0144 1066. Voice note gak lebih dari 1 menit. Dan juga telepon monggo 0274 540333. Kita buka teleponnya. Dor. Nah, langsung bunyi toh. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka. Mah aku nek ngene iki lho.
1: Apa kasep?
0: Iya Ibu Wali Kota, silakan.
1: Aduh kayak mama gue ndak kualat aku.
0: Loh, kok kualat kenapa toh, Bu?
1: Karo wali kota kan banyak panik.
0: Iya enggak lah.
1: Yang tangan putus kok pun niko anu. Dosen pun mati
0: kan. Jok terus sini toh yang disalahin. Nah, ya opo kayak gini nih. Oh kambing itu, aku senengnya yang polkadot. Total.
1: Apa ya kan mas?
0: Dongaku Kanggo Kowe apa Full Senyum?
1: Ya wes dongaku kanggo nasi.
0: Siap, matur nuwun.
1: Karo para digital kan aku ngaturi doma karo nasi kerja.
0: Matur nuwun lho.
1: Aku ingat yo Mbak Yungi ya. Selalu salam-salam.
0: Udah selesai Bu. Sami-sami, mantap semanun. Sugeng Sonten Bu Dwi Jauh. Sampai keturun nih. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Wes to jal.
2: Kendengan suka.
0: Ikin jaluk opo to? Wes angel lagi pokoknya. Angel.
2: Angel, marem tau kan?
0: Angel tuturane.
2: Wes marem.
0: Apanya? Belum.
2: Ya, sesuk meneh nek urung marem.
0: Ini siapa sih ini?
2: Ya, sapa gelem.
0: Jangan marah gitu toh.
2: Aku lagune Full Senyum Sayang.
0: Mah. Ora oleh.
2: Kirimi aku ke situ deh, bayar aku.
0: Berapa?
2: Aku mbok karno, Bayono. Apa dia ora padha? Payane bayi iki. Wis TTP kita kinem. Ya yuk padanya wis
0: yo. Kok cepet?
2: Wis oke.
0: Oh yo.
2: Kancane minuman.
0: Oke.
2: Okay. Ayo kita ya. Bersama 24 Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Tony Boster Kusnoyo. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Sugeng Sonten, suka sami suka, Mas Yosan.
0: Inje, monggo, Mami Sartika Kuda Putih.
1: Mami Sartika kasih sayang dulu buat teman-teman.
3: Monga, ini Mami Sartika kuda putih atau kuda poni?
1: Kuda. Wes manut bae lah. Lagune nomor yen Mbah Suco wae Putri Jo.
3: Oh, dong aku kanggo kowe, siap.
1: Kita kembah Putri Jo Mbah Noyo. Sendiki wonten anak cucu saya. Sekawan saken panjenengan.
3: Oh ya, salam kembali.
1: Eh, saken asik kula tutik surya saturi Putri Jo. Ibu Mas Yanto, Soyo Yanto, Mas Rian, Mas Rian Bayek, Oyu Mudo, Pak Yanto, Soyo Yanto, Mbak Sri, Mbak Rizati, Mbak Parini, Mbak Sri, Soyo Sri, Mbak Yayu, Soyo Yayu, Mbak Mas Yudi Weni, terus lakem Mbak Suro, Pak Karyono, lakem Pak Tasiono, Mbak Priuneng, Mbak Pipit, Mbak Nani Bajuri, itu Siseko, yang Tasmin Pemuti, Pak Babang Suparno, Pak Romo Yu, Nyuru Kentong, Mbak Bendi, Pak Rukun Werdo, terus kakem, Pak Nampun Rukun, Mbak Bendi pun, terus kakem, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Yeni, Mbak Kasem, Mbak Suro, Pancet, Yoyo, Kenawon, Matur Nuwun.
3: Sami-sami, Matur Sembah Nuwun, Mami Sartika. Halo, Sugeng Sonten, suka Sami Suko.
2: Sugeng Sonten, suka Sami Suko, Matur.
3: Iya, siapa ini?
2: Purworejo.
3: Purworejo, siapa sih namanya? Boleh kenalan dulu dong.
2: Pak Tarno.
3: Oh, Pak Tarno. Jadi apa? Prok prok prok gitu ya.
2: Langsung ngawon dak ditunggu ini.
3: Ya, lagunya ngapa, Pak? Lagunya yang mana lagunya?
2: Dicoba mau napa ya?
3: Dong aku kanggo kowe.
2: Ya,
3: matur nuwun.
2: Aku mama sehat kawan mau tenun untuk Dicoba. Mbak Yeni, Mbak Anggu, Mbak Pipi, Mbak Tianti. Bu Yayu Kweni, Bu Supriyati. Nggih, sanesipun raimu nggunjang gunjang gunjang Mami Sartika kelawu. Nggih, makaten matur nuwun Mas Sudan.
3: Sami-sami, matur sembahun Pak Sutarno. Suking sonten suka sami suka.
4: Suking sonten suka sami suka Pak Durja.
3: Wes, enggak jadi nesu iki.
4: Aku baru datang klik masuk. Sami ikuti wali kota.
3: Kok gaya ya? Ceklik langsung masuk eh?
4: Lah iya
3: toh
4: ya, piye kan sese ya pinter toh ya.
3: Oh, terus. Pinter tenan. Anake sopo?
4: Anake Begawan Murjana.
3: Waduh, wah iki kudu tak konfirmasi Begawan ini beneran apa ora iki ya? Monggo Bu Sri. Lagunya yang mana?
4: Lagunya sing Mbok ya sing Pulse the New.
3: Oke, siap baik.
4: Ya karena durasi waktunya tumung sidi, kagem sedoyo yang di Gunung Kidul, di Bantul, di Sleman, Kulon Progo, dan semua pendengar Pro 4. Monggo badhe mlebet rebutan rumin. Sugeng sonten, matur dan
3: sami-sami. Matur nuwun. Kita ke WA dulu ya, Sutrisno Budoyo. Ada Bu Widyaningsih, Sugeng Sonten, tembangnya derek sampun ingkang cemawis mawon. Derek kinten salam kagem Eyang Sasmito, Bude Dwijo, Bu Narik Bajuri, Romo Narto Endro, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Resi Seto, Mbah Man kali-kalipun, Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, para ginipun kagem sedoyo kemawon, kagem Mas Jordan, sugeng tugas ngantos paripurno. Nggih, matur sembah nuwun. Lanjut lagi ada Pak Kasiono ngirimin voice note, kita dengerin.
5: Suko, sami suko, sukses Mas Jordan, kalau Pak Kasiono mulawin, kintun salam katur, Mbah Noyo, wonten ing Kadung Sari, Gunung Kidul, Pak Tupan, wonten Senden, Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno, wonten ing Purworejo, Ki Irsi Seto, Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo, Dai Romo Mariono, wonten ing Mejing Wetan, Pak Sarjio, Jati Mulyo, Pak Sagio Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo Kadilayar, Ibu Tuti Nyogoyudan, Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus ISI, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Sartika Pinggir, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Paduk, lan sedaya para susno suka sami suka wonten ing RRI 4 Ayu Yogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Jodan, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Mbah Suro.
6: Sugeng sonten, suka sami suka, kula suka panjenengan suka, sedaya sami suka, Mas Jodan suka, Mbah Suro trisik suka. Nggih, pawartos dinten menika mugi sae Mas Jodan, sehatipun dipun jagi kaya ing ngendika wau pas walikota menyapa. Pok men rejeki Banyumili, keluarga ingkang ayom-ayom tentrem. Mbah Suro lagune nomor setunggal. Salame kagem Pak Wening, Pak Sudar, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Tumiti, Pak Yanto tiga-tiganipun. Mbah Grendi, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Mbah Misartika, Bu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Saginem, Pak Rimbang, Kiresi Seto, Ki Joko Budu, Pak Sagio lan prayoginipun kagem sedaya kemawon mboten kula pici-pici sing dereng kula sebat nyuwun pangapunten ya wektune karang mepet tenan antri oke. Kagem Mas Jodan sugeng ngayahi tugas wonten punika ngantos paripurna kunduripun mengke ngatos-atos. Pun ngoten mawon sing penting absen matur suwun.
0: Sami-sami Bu Tarmi.
7: Suka sami suka kula suka Mas Jodan suka sedaya Mami Sartika Pak Rimbang, Sri Utami, Kiresi Seto, Pak Sakino, Pak Noyo, Mbah Cio, Pak Yono, Mbah Ledi, Mas Ipul, Pak Tuparki, Jantung Bendowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Halka, Sang Gilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Januase, Mbah Ujem, Mbah Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kale Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Pak Joko Bruno, Pak Bono, Pak Yanto Sayegas, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Bolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujas sekalian Ibu, Bapak Supiran sekalian Ibu, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Sakinem, Mbah Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustan Jentinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Santen, Sugeng Makayu, Mas Jodan, Nuwun.
0: Oke, sami-sami. Satu lagi ya, Mbak Anggun. Apa ini? Loh, ini apa ini? Tidak mau karaoke di air, maksudnya gimana nih? Oh, salah kirim apa gimana nih, Mbak Anggun? Kok malah nyanyi? Oke, Pak Supoyo aja deh kalau gitu ya. Karena kayaknya kok keliru apa ya? Kita ke Pak Supoyo dulu.
8: Suko sami suko, kula suko Mas Jodan suko nggih. Salam sehat, salam sejahtera. Inji. Salam merdeka.
0: Merdeka.
8: Merdeka.
0: Merdeka.
8: Merdeka. Kula niki nembe guys, dugi anu niki masoran niki. Lan salam-salamipun mengke kagem Pak Kasiono. Khususin Joko Yudan, Bu Citrut, Bu Siwi, Bu Sas, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Toro, Pak Sudar, Pak Eko, Pak Iskandar Tegaloko, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Eyang Buwas, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Pagianti, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Anggun, Bu Mudo, Bu Yanwarsih, Bu Yayu, Sedaya Mawon, Pak Damaskes, Eyang Buas, Pak Tupar, Pak Ngadiono, lan Mas Giarto, Mas Pabdi, lan kagem sedaya mawon.
0: Matur suwun nuwun. Kita ke lagu dulu ya, Tutresno Budaya. Ini tak cek lagunya paling banyak nomor 1. Dong aku kanggo kowe. Ya wis lah, enggak pakai lama karena waktunya mepet. Langsung aja ini dia lagunya di Suko Sami Suko, Sugeng Midhangetaken.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Endahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kita lanjutkan lagi seterusnya buta di Suko Sami Suko. Baru jam 4 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Yuk, kalau gitu tak keluarkan dua lagu pilihannya karena waktunya yang mepet ya. Yang pertama Kabagian, yang kedua Atau Kalah Weton. Siapa yang pahit-pahit dari kemarin gak masuk, semoga bisa masuk nih. Monggo, silakan. Tak buka teleponnya, Kabagian atau Kalah Weton. Halo, kantor polisi.
1: Halo, penjara.
0: Loh, Pak Polisi, ini ada yang keluar satu ini. Tolong dijemput ya di Wareng.
1: Maaf Pak Klower, kula mboten salah.
0: Nah,
1: ke penyiare.
0: Ini sampai ke Wareng lho larinya.
1: Lah ndelik iki lho.
0: Oh, ketoke enggak ono radio sing koyo ngene penyiare ya Budhe ya.
1: Ora ono blas.
0: Wah, aku malah isi nih.
1: Mulane digolek.
0: Ya wis. Sesuk aku tak ikilah tak kurang-kurangi weh.
1: Kurangi apa nih?
0: Yo jatah siarannya dikurangi, ngono kuwi lho.
1: Alah, dadah wong nek iso malah ditambah men santoyo.
0: Lho, ra iso mesake image RRI.
1: Ora sang mikir kumi.
0: Yo ra iso kepiye to yo.
1: Mikir karo pemerintah wae dadah.
0: Mesake dirungokke Pak Polisi sin aku malan.
1: Men ta popo.
0: Budhe lagunya yang mana?
1: Lagunya apa tapi mau lho aku asyik teklik ya.
0: Khusus buat Budi Wagianti, Kabagian atau Kalah Weton?
1: Walah, kabahagian.
0: Hah? Kalah kabahagian?
1: Kabahagian.
0: Oh, kabahagian.
1: Iya.
0: Monggo, salamnya buat siapa?
1: Kagem, Pak Tupar, Pak Tumidi, Yang Buas, Lajeng Mbah Ijem, Mbah Guru Gentong.
0: Iya.
1: Amin Sartika Mongah, Bu Nani Bajuri, Bunda Swijo, Bu Supriyati, Mbah Noyo, Rajeng Ki Kumbakarno, Ki Joko Budo, Mbah Suratrise, Lek Gono, Mbah Nik Deni, Mbah Yono, Wiro Sabah, Pak Suka, Bu Suka, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Pare, Mbak Yeni Pacuk, Kang Gilas, Pak Samiyo, Pak Sumardayu, Pak Sumardiono, Mbak Min, Mbak Faimin, Mbak Mantemon, Mbak Bustanjung Pinang, Raden, Sinten Mbak Kur Kentek, Pak Bambang Sutarno, Kang Sagio, Kang Jono, Sayoki Kagem Sudoyo Kemal, Sugeng Laras,
0: Sugeng
1: Nida Ngetaken, Niku Penyaris Lajeng Jibeto Ngalek.
0: Wayahe mulih.
1: Pentian trikale Pak Klawer tengah.
0: Siap.
1: Matur nuwun Ki Mas Kucu.
0: Sami-sami Budhe.
1: Dadah.
0: Halo Sugeng Sonten, Sugeng Sami Suko.
2: Sugeng Sonten Suka Sami Suko mau kirim lebet.
0: Injih, pripun daftar ngalor mboten, Pak?
2: Wah. Dereng.
0: Dereng.
2: Daftar.
0: Ya alhamdulillah nek dereng. Monggo. Lagunya yang mana?
2: Nderek Bu Wagianti.
0: Nderek Bu Wagianti. Siap, kula catet.
2: Kanten Bu Wagianti, Bu Swijo, Mbak Eni, Bu Dian Masih, Mening, Mbak Melayu Dangetaken, Kanten Nusa, Kalian Bu Supriyati, Mbak Tana, Bereng Nate di Senggol, Bu Supriyati, Kulo Senggol, Ya, langsung Pak Supoyo, Hidupan Wedo, Pak Yono Kalasan, Pak Singadiono, Ki Kumbakarno, Ki Joko Budo, Mas Sibul, Ibu Sri Utami, Sri Buanagung, langsung Pak Sergio Jatimulyo, Pak Yono, kalian Pak Noyo, langsung kagem Pak Sagio, dan Mbah Suwo, langsung kagem Mas Rian, dan kagem Ibu Tarmi, wonten Bermangan Baru, dan Pak Stupan, langsung kagem
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Sunardi. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Siapa ini?
3: Dengan suka sedaya sami suka.
0: Monggo.
3: Mas Jurjan apa sinten?
0: Senes Pak, niki Semi.
3: Oh Semi. Semi Prabowo nggih.
0: Injih.
3: Sami sehat Mas Semi?
0: Sehat, Bu Dekati.
3: Alhamdulillah.
0: Lagunya yang mana, Bude?
3: Napa niki wau derek?
0: Kabagian napa kalah weton?
3: Kalah weton.
0: Kale sinten?
3: Kale niki wau Rama sinten?
0: Rama ana Malik?
3: Niki wau Katemben.
0: Oh,
3: Rama Sunardi.
0: Rama Sunardi leres.
3: Kagem Rama Sunardi Ki Joko Putu Mbah Moyo. Eyang Suwijo,
0: Ibu
3: Wati, Bu Yayu, Pak Sakirman, lan sedoyo kemawon.
0: Injih.
3: Kang Mas Semi matur nuwun.
0: Matur nuwun ugi Bu Dekati. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka panjenengan podo sami suka.
0: Injih, monggo masih kepan.
3: Ih, Mas Seminar. Baru dilek.
0: Dari Sari Taman ya.
3: Ya, barusan bersih-bersih.
0: Ngapain? Bersih-bersih? Nah,
3: nanti untuk di gardu rileks.
0: Oh iya bener, Ding. Jam berapa sih gardu rileksnya?
3: Jam 5.
0: Oh, bentar lagi habis ini berarti ya.
3: Iya, lari tinker nanti untuk ngobrol.
0: Mantap jiwa.
3: Salam spesial buat Dede Olivia. Kulon derek, niku napa sih lu kalah kalah weton mau mas?
0: Kabagian.
3: Wes kalah weton mawon.
0: Kalah weton, ya siap.
3: Kalah weton kalah Pak Depo, Pak Depaime. Kalah kalah Mas Yudi. Bunda Twido, Mbak Noyo, Raden Joko Budo, Ki Kumbo Karno, Mbak Pipit, Bu Sriwi nggih. Teman-teman Jali, Ugi, Putar Pendemangan Baru, Bu Wakianti, Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mboten kesepengat Bu Yayi dalam Bang Inti, kali Pak Sunardi Mursari, Ugi Pak Tupar Wonten Lenda, Romo Singat Bono, kali Romo Yuwono, Rayo Bia Kedua Kemawon,
0: siap!
3: Kagem Papai Olivia, sedang tugas,
0: matur
3: kita sehat sehat. Apa kesepan mungkin dugi nggih wonten gadu rileks nggih.
0: Siap kula tenggo.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami Mas Ipul Morama. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih. Godhogan.
3: Godhogan napa?
0: Ini dengan Mbah Gono.
3: Senes.
0: Oh, Senes. Anak cecak. Arane napa Pak anak cecak Pak?
3: Agen niku wow.
0: Napa?
3: Jenengan ora ngerti.
0: Glodogan.
3: Lah bener nomor kalih mawon.
0: Nomor kalih niku napa to Pak Sawiyo?
3: Andere jenengan niku.
0: Lho.
3: Kesempatan.
0: Oh ya, kalah weton. Salamnya buat siapa?
3: Buat Kianti matur nuwun sing ngarani kembali. Lah jeneng
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Sawiyo. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Awil jeng sonten.
0: Oh. Suka
4: Pak Sawiyo suka. Dimajo dan suka, sedaya suka, mangga-mangga sami suka suka.
0: Ai, meong.
4: Niki Mas Hani nggih.
0: Iya, bukan ini Mas Gilang.
4: Oh.
0: Bukan, kula niku Betty Damayanto. Sengit aku nek ngene iki lho. Sae Kang Mas, panjenengan nggih sehat to Kang Mas?
4: Alhamdulillah ya pangestune dipakuti keluarga kula sehat sedayanipun.
0: Nggih, nderek seneng pokoke monggo lagunipun sik pundi?
4: Sami-sami tuwa dina makate.
0: Amin. Milih sik pundi?
4: Nyontel
0: ya pancen mas nopo? Kebahagiaan kalah kalah weton.
4: Tah kebahagiaan mau.
0: Oh. Siap.
4: Dengan Bapak Sawian ya, Sugeng Sonchen.
0: Inci.
4: Tadi kesehatan keluarga, prayu bini pun. Kadang sedokin, enggak menjangkakan antara penikamu.

0: telepon ini?
1: Ayo telepon deh ya.
0: Oh, mangga Mbak Mecing.
1: Nggih, sinten cinta dah nek foto kopi kok jadi di foto.
0: Sik milih lagu sik to.
1: Kalah weton ya.
0: Kalah weton. Siap. Salamnya buat siapa, Mbak?
1: Diputer sik
0: endi. Lah iya yang paling banyak to yo.
1: Oh, lah iya.
0: Padakan. Salamnya buat buat siapa monggo.
1: Kagem sapa ya ku masih satu lho Pak Sardiyo, Pak Supoyo. Iku Karno Mbah Noyo di Dukun Werga. Barisan Mas Rian. Ada Bu Cuito, Bu Yayu. Terus Bu Warto. Bu Nani Bajuri. Pak Yanto semuanya.
0: Oke, siang.
1: Alhamdulillah.
0: Matur nuwun. Sami-sami. Pon cukup ya teleponnya. Geser ke voice note dulu. Banyak ini voice note-nya. Ada Bu Supriyati 125cc.
2: Sugeng sonten suka sami suka panjenengan suka kulan je suka. Mas Jordan Tala Saru suka sedaya sami suka je Mas. Salam sehat selalu. Bahagia selalu bersama putra nggih kalian ibu. Kula nembe ceklik Mas niki saking ningali kirap.
0: Oh gitu.
2: 17-an saya sangat gayeng sangat. Merdeka,
0: merdeka.
2: Dan
0: sampun.
2: Sekalipun dongenipun kangge Mas Jordan sekeluarga.
0: Dilewat tadi ya.
2: Lan badhe atur salam kagem Bunda Dijo kula wau Mbah Noyo. Kalian dua ganti lah seduo yo kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sonten menika mangke majeda menawi badhe kondur nderekaken jeneng kondur ngatos-ngatos mergi mangke dugi dalem pinangge ibu kalian putra kanthi wulujeng matur nuwun sugeng sonten majeda.
0: Sami-sami, lanjut lagi Pak Tupar.
3: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko. Sugeng sonten Mas Jordan Talak Seru. Tak ngirimi wong 15 ya, Mas.
0: Ya.
3: Agem Bu Tujo, Bu Agianti, Yusiru, Yumudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nanik Basuri, Bu Mami Sartika, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Sri Utami, Bu Yayu Sedaya Yayu. Lajeng lek kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Bu Pukasiono Bulawen. Lajeng iku Mbok Karno Kresisito Romo Tujos keluarga Romo Haji Ngadiono saini pun kagem sedaya kemawon kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna sampun mbok pilih kundur ngatos-atos kula sakare nderek mawon matur nuwun.
0: Ye sami-sami lanjut lagi Pak Tugino Bantul.
4: Betul tidak bisa berenang tetapi bisa hidup di air.
0: Apa ini?
4: Karena kalau
0: oh ini yang tadi ya. Oh tak pikir yang ini Mbah Mus.
5: Sugeng santen suko sami suko Mas Jordan Talak Soro.
0: Mbah
5: Mus suko Mas Jordan suko sedaya sami suko. Salam-salam sekedik mawon Mas Jordan kangge kembaran kula riyin Pak Mus Mujiono wontening Brosot wonten Pak Muladi Pak Ipul wontening Wates Pak Puji Graito Mbak Yani wonten Ponggo Kang Gilas Mbah Noyo wonten Bu Jumirah wontening Bangun Tapan Bu Dwijo Bu Siti wontening Bangun Tapan Mbak Ana, Pak Sunardi Mursari, Bu Saginem, Pak Sagio, Ki Joko Budu, Ki Kumbokarno, Mbah Glendi, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Yanto Sedoyo Yanto, Pak Yono Sedoyo Yono, Nyumudo, Ki Rukun Werdo, Pak Bambang Eko khusus kangge Romo Yuwono Marto Diarjo matur nuwun Mas Jordan.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Wabarakatuh.
0: Lanjut Pak Ruslan.
6: Sugeng sonten Mas Miskam.
0: Miskam
6: Budi suko sami suko panjenengan suko sedaya sami suko menika Pak Ruslan.

0: Dan kepareng derek Nyawiji, derek Kintun-Kintun, kagem Joko Budu, Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Mbak Sri Utami wonten sakwetan kampus ISI, Mami Sartika, Kang Giono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipulwates, Bu Yayu wonten ing kweni ugi, lajeng kagembah Legono Yusirup, Pak Tujo Subagaskan wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Supriyati, Bu Warini, Bu Walgianti wonten Wareng, Pak Wening wonten Wonosari, Pak Bambang Sutarno wonten Purwowerjo, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Paduk. Kula lagune manut kemawon. Wekdal kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten matur nuwun.
1: Sami-sami. Lanjut lagi Mbak Pipit kirimnya. Buat semua aja ya Mas lagune manut. Ada Pak Yuwono, salamnya buat Ki Joko Budo Pajangan, Kirukun Warda, Budu Ijo, Bu Sarika, Bu Sri Pun Agung, Bu Wagianti, ada Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Ibu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yonasi, Mbak Noyo, Kiri Seseto, Setoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Payek, Ki Bandung Mandowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadion, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Indro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujuna, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadiler, Mbak Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar lan Kagem Sutoyo Kemawon. Mbak Tito tadi sudah ya. Oke, kalau gitu cukup seterusnya putih, udah hampir jam 5 sore. Kalau gitu langsung aja tak putarkan lagunya Kalah Weton yang terpilih. Ya wis, enggak pakai lama. Saya Jaran Talak Seru pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf yang belum sempat gabung lewat telepon dan WA karena waktu yang terbatas. Semoga di lain kesempatan bisa bergabung di Suko Sami Suko. Dadah, ini dia Kalah Weton Sugeng Midang Takan.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kalurahan memiliki posisi strategis untuk menjaga keberlanjutan adat dan tradisi. Dinas Kebudayaan menetapkan dua kalurahan baru sebagai Kalurahan Mandiri Budaya, mengukuhkan 12 kalurahan sebagai Kalurahan Rintisan Budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Bantul, Yanatun Yuna Diana mengatakan program Kalurahan Mandiri Budaya dan Kalurahan Rintisan Budaya untuk memperkuat ketertiban masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Penetapan tersebut menambah jumlah kalurahan mandiri budaya di Bantul menjadi 12 kalurahan dan kalurahan rintisan budaya menjadi 63 kalurahan. Beralih ke informasi lain. DPRD Gunung Kidul membahas rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyelenggaraan reklame sebagai salah satu regulasi prioritas tahun ini. Raperda itu menjadi salah satu dari tiga usulan inisiatif DPRD dalam program pembentukan peraturan daerah 2026. Ketua DPRD Gunung Kidul Endang Sri Sumiyartini mengatakan lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurut Endang, tidak seluruh rancangan perda berasal dari usulan bupati. DPRD juga mengajukan tiga raperda inisiatif, salah satunya mengenai penyelenggaraan reklame. Ia mengatakan potensi PAD dari sektor reklame belum tergarap secara maksimal. Selain itu, masih ditemukan reklame tanpa izin, pemasangan yang tidak sesuai tata ruang, dan reklame yang membahayakan pengguna jalan. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, Sutresno Butoyo, pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Siraman Rohani Islam segera akan saya hadirkan untuk Anda sore hari ini bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kemenag DIY, Bapak Ahmad Mas Rusi, yang akan mengangkat tema bahasan arti permintaan dalam jagat pemberian. Kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.

0: Sutrisno Butoyo telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis, wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji, mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI, Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya, mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget, Mbak, dan bangga, Mbak, bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan. Dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi, dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
0: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
0: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
0: Tak berhenti di situ, geliat acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Nuwun Sutresno Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Rupianto kanthi babar lampahan Gendoko Rojo pirangan pitu tamat. Sutresno Butoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Prabu.
1: Kula Koko Prabu. Prabu Soko Ngamarta ingkang murca malah kapenggalya wingking. Megal menika malah Kakang Semar Badranaya dipun dawuh sowan wonten Indraprasta. Sanaga kula wonten paring dawuh Koko Prabu Semar supaya rene ngestaken dawuh.

0: gledek-gledek gugek-gugek sak buta mel-mel. Ini bali dateng kula.
1: Iya.
0: Kaget kula. Pun rada ngantuk-ngantuk niki rada kejeglong-jeglong nek mlaku.
1: Yo sing ati-ati Kakang Semar.
0: Nggih, arang pun tuwa. Kagungan kerson menapa kok kadingaren nimbali dumateng ingkang ati.
1: Mengkene Kakang Semar. Aja ndadekake larane ati.
0: Mboten, mboten. Kula niku ora tau lara ati. Kula niku sabar.
1: Iya. Ngendro prasta wektu iki kelangan pusaka telu. Ingkang mongko wektu iki ana ereng-ereng Gunung Arga Kencana. Ya pertapan Sela Kencana no salah sawijining kanugraning jawata ingkang awujud kendhaga raja. Iku mau minangka gantining pusaka nanging kudu ditumbali nganggo anakmu Pedro.
0: Kok panjenengan tega kali anak kula? Anak kula Pedro niku lek kula nyekolahke wis seko cilik kan gedhe ngentek-entek kragat. Jaluk motor, jaluk mobil. Jaluk rabi meneh kula rabeke. Kok tundon-tundone ngarep dipateni.
1: Mung kari gelem apa ora Kakang Semar?
0: Nek janjanipun kula nggih mboten gelem. Kakang Semar, kula. Mung kari Kakang Semar gelem nyembadani pura numbali Petruk Kantong Bolong kanggo mboyong Kendhaga Raja. Yang ora gelem Kakang Semar kudu minggat saka ngamane. Kula tak paterane Petruk.

Jo Petro kowe tak celuk rene. Kok sajak beda. Ono wigati apa, Pak? Akar ngomong apa iki? Umpama akar ngomong ora kepenak iki anakku dhewe. Koyone ora tegel marang batinku nek aku kudu nglakoni kaya ngono. Ya mesti kon mateni iki Bagong. Tak kira tak mateni. Alah. Bel gedes. Kok ewadine sing nggo tumbal kok malah wong sing apik. Ora kowe iki dinagrine ana apa, Pak? Yo ngene Petro. Kowe anak kula nang sing bagus dhewe. Sing gagah dhewe. Gedhe dhuwur. Kek kowe bocah sing ngerti sopan santun. Ngerti unggah-ungguh marang wong tuwa lan bendoro. Ora kok ning alam aku kok terus-terusan iki arep apa? Kek nek ngenedit nek. Ki apa perlune lho, Pak? Wentolo. Ngene Petro. Arep ora tega wong tuwa tetep tak tega-tegake. Senajan to kowe anakku dhewe tak tresnani minangka pancering punakawan, pancering karang kabulutan ning ewadine pancen kahanan sing kudu njaluk mengkene. Kudu tak laksana. Kowe tresno karo bapak? Ayo tresno Pak wong bapak ngene kok ya. Bisa aku rapi kene ya. Ya gampang. Milih sing den telu apa papat kae. Moh kae wis ana sing duwe kabeh kok Pak. Tur kae wis tuwi-tuwi kok ya. Upama golek ya sing rada umur-umur 22. Mau ngepek si den telu kaya pol-pol ya ming. Sorry Pak. Ya wis. Tak pinangkani penjalukmu. Ning aku tak ngomong aja dadi atimu ya. Ora Pak, ngomong terus terang wae. Aku ora apa-apa. Kowe bekti marang wong tuwa, aku bekti. Kowe bekti marang negara, aku bekti. Nek umpama kowe kon perang, aku maju perang. Kau mau kowe kok nyambut ya aku nyambut gawe. Wes tak nantang opo karep. Bebasan pati urip tangguh perang tak lakoni. Tenan wi, tenan Pak. Wis mantep. Iki wektu iki ana kahanan Ngendro Prasto ana rumrenten. Pusaka telu kang ilang. Wujudnya jamu sekali musodo tumbak korolang payung tunggul nogo murco anangnya ada kejadian ada ereng-ereng gunung Argo Kencono nengkon ada pendito kang agune pegawan Dewa Sekti duwe kanugraning Jawata kang bisa nentremake negara ya mijoli pusaka telu nek wis ditumbali nganggu getihmu ya Pak. Ora kok saya suwe saya ora kepenak tak rumoke. Apa pepunden-pepunden Pandhawa wis lali karo aku. Pepunden Pandhawa ndoro ati wis arep numpes Petro. Aku ora wis ngomong kowe lila legawa ora kanggo mbela negara. Nek aku perang aku mati aku lila. Yen aku dipateni ngono wae moh aku. Jangan bongok dipateni ngono wae gelem moh aku. Anakku sih cilik-cilik papat. Kayak bojoku sih nedeng-nedenge. Ya aku sih diincengan meneh.

0: Bawang Bonten itu.
1: Lurah Semar ingkang sah ingkang putra Petruk Kantong Bolong. Den ruket-ruket den banting-banting. Den ningel-ningel. Nek ningel-ningel bojone dhewe. Datang kanyono-nyono. Sakus nyodangu ngene Pancakara. Petruk Kantong Bolong kapikut Nyai Lurah Semar Bodronoyo. Ilang sipating Petruk

0: Jiwo Sekti. Iki kula pegawai Jiwo Sekti panjenengan sinten? Aku Sri Bathara Kresna Ndarawati. Oh, panjenengan Sri Bathara Kresna. Lah menika sing bedegu. Lenggah ten kumpulan panjenengan niku.
1: Weh, ora ngene karo aku.
0: Wis nadyan to begawan le omong ora cilewa-cilewu. Iki ya wong tuwa iki. Nggih nyuwun pangapun.
1: Lah sumene iki diatur nek ngomong.
0: Panjenengan aku Semar. Oh, panjenengan iki lurah Semar.
1: Lah bene wis ngerti kok takon.
0: Niku jejer kedahmu boroken kuwi sapa? Kula Pala Semi panjenengan Pak Semar to.
1: Agine ngerti kok takon,
0: ngerti mawon wong kono iku sok ten pundi-pundi e. Jenengan tak sok ngidul-ngidul nika to.
1: Eh, ngomong-ngomong.
0: Mboten kok, kula mboten ngomong-ngomong sesuk meneh. Kepethuk niku nggih nukokke rokok. Nggih tutup mulut kang.
1: Tur omong-omong ora apa-apa, bojoku serang reken karo aku.
0: Astu napa? Nika wingkingipun Pak Dukuh Gareng. Weh lah kok ngerti kowe karo aku. Ngertos mawon. Wingkingipun menika Mas Gagong.
1: Gagong aku. Ngomong-ngomong ya.
0: Boten.
1: Cocok lagi dul. Sampiro.
0: Ini jam-jam 3 sore.
1: Aja sore-sore. Jangan tutup. Lu Remi kok juk ngopo.
0: Asing buri nyanyi-nyanyi ke cantri. Ini kulo-kulo. Tego. Jenengan Mas Bagong, heeh aku Bagong aku.
1: Ya tak ngidul ge ilok-ilok. Tong ngejak ya.
0: Nggih.
1: Milih kanca-kanca sing kene iki. Sing rusak-rusak wae ya.
0: Nggih.
1: Sing gampang kae aja mesake. Kae wong apik-apik. Ngendak kaya ape nek konangan.
0: Pegawan Dewa Sekti kula Prabu Kresna kok banjur ing pertapan Sela Kencana kadunungan Kendhagaraja minangka kanuganing kawula. Apa aku bisa nyuwun ngampil? Mangke rumiyin. Kalau rugiin kalau sampun matur kalian Raden Gatotkaca lan Raden Antaraja. Kendhagaraja saged kaboyong wonten ngamarta menawi sampun dipun tumbali raipun Petruk Kanthong Bala. Menapa sampun wonten? Mangertiyo. Iki Petruk Kanthong Bala malah lunga. Ning Petruk Kanthong Bala nisa ngamarta iku kedadian saka Betari Durga. Mekaten. Wis sami mawon menika sampun saged kaboyo wonten ngamarta. Ora tak takon aku. Sejatine kowe iki pendhita. Asli apa dudu? Lho, wonten pendhita kok ana sing palsu barang iki. Nek dalang palsu niku kene pendhita iki ngertos kula nggih mboten sing palsu. Apa aku iso bisa nyumrupi anane Kendhagaraja? Saged, saged. Nah, menika. Menika wujudipun Kendhagaraja. Kok dawa? Yo, yen mengkono gandeng wis tak pinangkane apa kang dadi panyuwunmu? Iki Cendrakaraja bakal tak boyo nang Indraprasta mbok menawa. Iki kanggo sarana bakal ketemune pusaka ing Amarta. Sumangga. Ning aku tak nyuwun preso. Kowe iki sejatine pendhita sepisan meneh asli apa kudu? Menawi panjenengan salah tunggalin nalindro iki Gung Binathara ngertos sak deringipun winarak panjenengan kedah preso. Oh iya. Wis anggen iki ndang ganti klambi. Oh iya, Siwa Kresna.

0: Gorojo wis kaboyong ana Ngendro Prasto. Sing ngomong Gendogorojo putramu wis anggeni karo putramu Antasena. Sing ngangka telu Petro.
1: Ah, ora patut. Wong tuwa dinggo dolanan. Ngerti oket mau ngono ta idak-idak.
0: Wis rasah digagas. Iku mau kabeh lakon. Iku mung karyono. Siji mbok menawa ana tantri maning wadya bolok parang kencana tak pasrahke marang Dimasena.
1: Wah, penak lho lungguhmu tak janggahe dhewe.

culo tak melayu. Aku culo tak melayu aku njaluk urip perkudoro. Ora iso. Aku culo tak melayu, aku culo tak melayu. Tak buang tipu dan kamu.

aku sapa? Werkudara kowe sapa? Prabu Dewa Pracana. Dilakno patine Ratu Gusti kok tak sampak rampung ya.

Mekaten Sutresno Budoyo sampun paripurno atur kiyaran ringgit kawicara sedalu natas ingkang dipun nggarakaken langsung saking studio tradisional RRI Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Yogyakarta dipun nindakaken dening dalang Ki Rubianto saking Temon Kulon Progo Yogyakarta kanthi babar lampahan kenging

0: Pawartos wanci jam pitun dalu.
1: Sutresno Budoyo, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, paring pembekalan filosofi dumateng 38 anggota Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016. Peneliti UGM Diasma Sandi Swandaru ngemutaken, bilih merah putih menika mboten namung sewates atribut upacara, ananging minangka simbol peradaban Nuswantara ingkang sampun lair wiwit zaman Majapahit. Pawartos salajengipun, Pemerintah Kabupaten Sleman ngawontenaken kepiaan dening Posyandu Matahari ingkang minangka model Posyandu Integrasi Layanan Primer, lan Posyandu menika mapan ing tlatah Kaliurang Pakem Sleman. Bupati Sleman Bapak Harto Kiswoyo mratelakaken program ingkang tembayatan dening Bank BRI saha Yayasan Rabu Biru Foundation menika boten namung nyawisaken fasilitas kemawon, ananging ugi ketah ningkataken kualitas kader, edukasi gizi, saha ketahanan pangan. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Sutrisno Butoyo, selamat malam. Kembali lagi dalam program Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini saya Jordan Talaksoro. Saya akan ajak Anda untuk memutar waktu sejenak. Kita akan bernostalgia bersama dengan grup musik legendaris yang karya-karyanya tak lekang oleh waktu. Siapa lagi kalau bukan Bimbo? Dan mari kita dengarkan karya-karya terbaik mereka.

Bimbo adalah legenda. Grup musik asal Bandung ini dibentuk oleh 3 bersaudara bersuara emas, Sam, Acil, dan Jaka. Mereka sangat ikonik dengan harmoni vokal yang indah dan lirik yang puitis. Mari kita mulai perjalanan kenangan ini dengan lagu yang sangat syahdu berikut ini.

0: ngangsu apikulan warih amek geni adedamar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Sadewa dosa namane Tangsen. Kasatriane Bumi Retawu. Watake jujur, prasojo, welas asih marang sapodo. Duwe aji mantra pangruwatan lan aji purnomo jati.

Sutrisno Butoyo, salah satu kehebatan Bimbo adalah liriknya yang dibuat oleh para sastrawan besar, seperti karya dari Iwan Abdurrahman. Lirik mereka sangat dalam dan mudah menyentuh perasaan kita.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet to arepe entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.
3: Adrebu ademe, ademe kayang ini.
0: Aku kuwi rak wis omong kok, Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
3: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
0: Apa?
3: Es krim.
0: Ekstrim.
3: Ya ya kaya nggonmu kuwi.
0: Wis iki. Tak gawe ke anget-anget. Diunjuk obat ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

Sutrisno Butoyo masih di sejenak kenangan bersama lagu-lagu Bimbo. Tidak hanya bercerita tentang cinta, mereka juga sering membawakan pesan sosial dan spiritual yang sangat menyentuh jiwa.

Seterusnya butuhnya tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara Sejenak Kenangan Bersama. Perjalanan musik Bimbo dari masa ke masa mengajarkan kita tentang arti karya seni yang sesungguhnya. Lagu-lagu mereka tidak sekedar untuk didengarkan, tetapi juga untuk dirasakan. Tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama selanjutnya. Selamat beristirahat dan salam hangat.

program membuat RRI Yogyakarta aturaken giaran bangun desa. Sutresno Budaya aturaken pambagyo harjo dateng Sutresno Budaya wonten pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program membuat RRI Yogyakarta. Sutresno Budaya rembang dalu menika kanthi irairan makanan yang steril komersial ingkang badhe dipunandharaken panjenenganipun Bapak Dr. Asep Nur Hikmat saking Perhimpunan Peneliti Indonesia Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

0: Sutresno Budiyo kagem mengertosi menapa menika makanan yang steril komersial. Sampunika sampun sesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Asep Nur Hikmat Sugeng Dalu. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam,
0: Asep. Ji, terima kasih sekali. Sampun kerso sampun kepareng sesarengan wonten ing giaran Bangun Desa. Dalu menika babagan makanan yang steril komersial, Ji.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Kaitannya dengan makanan yang steril komersial. Barangkali ada yang disampaikan terlebih dulu kaitannya dengan makanan yang steril komersial ini seperti apa, Pak Asep?
1: Ya, terima kasih Bapak. Jadi makanan steril komersial itu adalah makanan yang diawetkan tanpa bahan pengawet.
0: Diawetkan tanpa bahan pengawet.
1: Pengawet.
0: Bahan pengawet.
1: Tanpa bahan pengawet. Gitu. Tetapi bisa awet.
0: Oh, nggak tahu sih.
1: Bisa awet sampai satu tahun atau satu tahun setengah.
0: Kurun waktunya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Ini. Kenapa saya sampaikan makanan bisa awet tanpa bahan pengawet? Karena sejatinya bumbu-bumbu yang dimasukkan itu sebenarnya dia sebagai pengawet.
0: Bumbu dapur dalam hal ini.
1: Bumbu dapur.
0: Oh, ngaten.
1: Contoh misalnya garam.
0: Garam.
1: Ya kan, gula. Terus kemudian misalnya ada jahe, ya kan, ketumbar dan lain-lain itu.
0: Artinya itu tidak hanya sekedar perasa sih.
1: Bukan sebagai perasa aja, tetapi ketika kita memasaknya,
0: menggunakan
1: itu, kemudian secara proses juga itu bisa mengawetkan makanan.
0: Sebenarnya gitu.
1: Gitu.
0: Tetapi masyarakat mungkin belum paham atau belum mengerti atau hanya beberapa sebagian yang baru paham tentang ini, Pak Asep. Nah, bisa kemudian bumbu-bumbu itu menjadi bahan pengawet. Ini tentu ada proses yang harus dilewati, sih.
1: Ya.
0: Nah, seperti apa nih, Pak Asep?
1: Ya, sebenarnya begini. Pada saat makanan itu kita proses, sebenarnya yang pertama adalah bahan bakunya harus seperti apa.
0: Bahan baku dilihat.
1: Bahan baku harus berkualitas. Ya kan? Karena awalnya itu ketika makanan atau bahan baku berkualitas itu akan menghasilkan makanan yang berkualitas juga.
0: Bahan baku yang berkualitas menika ingkang kados menapa?
1: Contoh misalnya satu, dia segar.
0: Segar.
1: Segar. Kemudian yang kedua, dia terhindar dari kebusukan.
0: Terhindar dari kebusukan. Artinya bahan itu tidak ada busuknya sama sekali.
1: Iya, ya kan? Dari dua itu saja misalnya. Kalau misalnya kita melihat, contoh misalnya ada satu kresek cabai,
0: ya kan?
1: Kalau di pabrik ada satu cabai yang busuk, itu satu kresek itu dibuang.
0: Itu kalau di pabrik ya?
1: Kalau di pabrik, kalau di UKM apa di masyarakat kan, cuman yang busuknya aja dibuang, gitu kan? Nah otomatis dari sana kita harus melihat satu. Bahan baku yang segar seperti apa? Yeah. Kita bisa melihat di pasar, gitu kan? Yeah, yeah. Kita bisa memilih itu yang bagus-bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi segar. Diusahakan bahan bakunya itu harus segar. Kita tahu kenapa? Karena nutrisi atau gizi yang ada masih segar. Kalau dia sudah layu, berarti ya sudah berapa hari, kan?
0: Segar itu artinya misal sayur sih, Pak Asep. Segar itu kan baru dipetik. Tetapi sekarang ini kan sayur segar tidak lantas dipetik kemudian bisa di apa? Kemudian dipasarkan. Tapi ada masyarakat yang kemudian menggunakan semacam tempat yang bisa kemudian sayur itu terlihat tetap segar. Ini gimana?
1: Salah satunya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi pada saat sayur dipetik, kemudian dipasarkan.
0: Dipasarkan.
1: Kalau dia tidak diberi perlakuan, otomatis kan kelihatan layu.
0: Layu, betul.
1: Nah, salah satunya adalah biar dia tetap segar, biasanya ditaruh di bawahnya yang ada baskom, ada air, supaya dia tetap kelihatan segar. Itu karena sebenarnya sayur tadi ketika dia segar, ya nutrisi itu pasti terjaga. Gitu. Itu salah satunya untuk yang sayuran. Tetapi misalnya juga untuk misalnya dari daging atau dari ikan, kan kita bisa melihat yang segar itu seperti apa. Kalau misalnya daging terlihat merah, normal daging, bukan dia kusam gitu kan. Kalau misalnya dia ikan, ikan itu masih kelihatan dia tidak kaku, ya kan, insangnya kelihatan merah kan ya, gitu. Ya, ya, ya. Nah hal-hal begitu yang pertama kita lihat, ya kan. Kemudian yang kedua tadi tentu saja bumbu-bumbunya, ya kan. Nah kemudian setelah tadi itu kita apa namanya kita tahu, kemudian nanti diproses, ya kan, diproses. Nah ada dua tujuan yang akan dilakukan ketika dia proses. Yang pertama adalah dia diproses untuk disajikan sebagai fresh food, ya kan? Kalau misalnya bahan dimasak kemudian disajikan sebagai fresh food itu tidak ada masalah, karena disajikannya langsung, fresh food langsung. Tetapi ketika misalnya makanan itu mau dikemas atau mau dijual kapan hari, maka itu harus tahan lama. Maka begitu nanti setelah dimasak, diproses, kemudian dikemas. Nah, pada saat pengemasan itulah kita berikan namanya steril komersial.
0: Steril komersial.
1: Steril komersial. Steril komersial itu apa namanya? Menurut peraturan Badan POM itu suhunya 121 selama minimal 3 menit.
0: Suhunya?
1: Suhu proses.
0: Suhu proses. Suhu ketika memproses itu.
1: Iya. Suhu ketika kita memproses itu 121 derajat.
0: 121 derajat.
1: Selama 3 menit.
0: 3 menit. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih.
1: Minimal 3 menit.
0: Minimal 3 menit.
1: Maksimalnya? Nah, maksimalnya sebenarnya tidak ada. Hanya yang menjadi pembatas adalah begini. Suhu itu ketika dia tinggi cukup untuk membunuh bakteri, tetapi tidak cukup tinggi untuk merusak zat gizi.
0: Ya kan?
1: Nah,
0: yang terkandung dalam makanan tadi.
1: Ya. Nah, menurut apa namanya hasil penelitian itu yang pas memang 121 minimal 3 menit.
0: Minimal.
1: Karena minimal 3 menit itu adalah untuk membunuh bakteri Clostridium botulinum.
0: Artinya kurang dari 3 menit bisa jadi bakteri itu
1: masih ada bakterinya. Tapi kalau dia lebih itu zat gizinya yang rusak.
0: Dikhawatirkan merusak zat gizi.
1: Satu merusak zat gizi, bisa juga dia teksturnya
0: berubah.
1: Kalau di dalam ilmu pangan disebutnya overcooking.
0: Oh, betul.
1: Gitu. Nah, ketika itu terjadi tadi steril komersial, maka tadi mengawetkan makanan tanpa bahan pengawet itu sudah bisa dilakukan.
0: Mengawetkan bahan makanan dengan tanpa pengawet.
1: Tanpa itu pengawet. Sudah karena apa? Karena tadi bumbunya itu sebagai pengawetnya. Gitu. Tetapi peraturan Badan POM masih boleh memperbolehkan kita menambahkan apa namanya bahan tambahan pangan untuk mengawetkan.
0: Gitu bahan kan. Tambahan pangan artinya bukan dari bumbu.
1: Bukan dari bumbu, ada tadi disebut bahan tambahan pangan. Tapi itu ada batas maksimalnya. Ya kan? Tetapi selama ini kami melakukan di beberapa jenis makanan yang kita steril komersial, itu kita masih bisa dikatakan tanpa bahan pengawet.
0: Tanpa bahan pengawet.
1: Karena tidak melakukan penambahan. Tetapi dengan cukup steril komersial itu sudah awet. Satu tahun.
0: Begitu. Ya. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Asep tentang bumbu yang dipakai, apakah semua bumbu atau bumbu-bumbu tertentu yang bisa digunakan atau dipakai untuk sebagai perasa sekaligus sebagai pengawet?
1: Sebenarnya nanti

0: bakteri itu, bakteri yeah. pembusuk itu tidak bisa hidup di makanan tadi, gitu.
1: Nah kalau juga sampaikan tentang proses tadi ya, proses apa semacam proses di suhu tadi, Pak Absat, Pak Asep, alat yang digunakan seperti apa ini?
0: Alat yang digunakan seperti ini, Pak, apa namanya, kalau istilahnya itu presto lah. Presto. Tapi presto, kami biasa menyebutnya sebagai retot. Kenapa? Karena gini.
1: Tentunya seperti apa itu?
0: Retot itu ya seperti presto.
1: Oh begitu.
0: Kalau dibayangkan hampir-hampir sama dengan presto lah. Artinya begini, secara alami air itu kan mendidih dalam suhu 100 derajat, ya kan? Nah, suhu 100 derajat itu udara di sekitarnya itu dalam keadaan terbuka itu pasti tekanannya sekitar 1 atmosfer. Nah, pada saat kita ingin menaikkan suhu air tadi, otomatis ruangannya harus ditutup, ya kan? Begitu ruangan ditutup, air yang tadi itu 100 derajat itu bisa naik, bisa tadi sampai 121. Nah, tentu saja tekanan di sekitarnya itu akan naik juga. Biasanya yang apa pengalaman kami itu bisa sekitar 2 atmosfer.
1: 2 atmosfer.
0: Nah, otomatis alat itu harus bisa menahan tekanan 2 atmosfer tadi. Nah, kalau saya analogikan sebagai presto, presto itu paling tidak suhunya 110 derajat.
1: 110.
0: Ya kan? Karena dia sudah tertutup. Karena apa? Karena dia ada safety valve-nya, kalau dia sudah mendidih suka ada bunyi ces, ya kan? Nah, itu indikasinya kalau dia memang suhunya sudah maksimal sekian. Karena kalau misalnya itu ditahan, khawatirnya presto itu tidak nahan tekanan karena memang didesain untuk 110 derajat. Nah, kalau kita mau naikkan 121, maka bahan pembuat presto tadi harus stainless dan mungkin ketebalannya kita naikkan. Itu yang dimaksud dengan retort gitu. Nah, kita mainnya 121 3 menit karena 121 itu paling tidak 2 atmosfer.
1: Artinya alat ini masyarakat bisa menggunakan atau sudah tersedia untuk ketika masyarakat ingin juga melakukan apa pemrosesan makanan yang steril komersial ini.
0: Sekarang itu banyak tersedia di di bengkel atau di alat toko-toko alat mesin ya. Itu namanya retot atau autoclave. Itu dari mulai kapasitas 100 liter gitu kan, atau 50 liter yang kapasitasnya skala UKM.
1: Oh,
0: gitu. Tapi memang salah satu aturan yang memang harus diterapkan oleh masyarakat yang mau steril komersial itu aturan Badan POM terkait dengan steril komersial. Nah, itu yang harus diterapkan. Kenapa? Karena nanti akhirnya makanan yang diproduksi steril komersial walaupun diproduksi oleh UKM itu harus bisa menjamin keamanan untuk konsumen. Karena nanti ujungnya mau dipasarkan. Begitu.
1: Ya, artinya ketika UMKM misalnya melakukan proses pemasaran yang steril komersial ini harus ada uji lab terlebih dahulu atau memang begitu sudah mulai proses ini bisa langsung dipasarkan ke masyarakat.
0: Nah, jadi ketika UKM itu mau memproduksi makanan steril komersial itu maka itu namanya ada uji validasi penetrasi panas itu bisa tadi suhunya sampai 121 tadi ya. Terus kemudian waktunya juga tadi minimal 3 menit. Itu ada uji validasinya. Nah, terus kemudian kami di BRIN sudah ada beberapa UKM yang sudah memiliki peralatan.

0: tersebut.
1: Oh gitu.
0: Jadi nanti UKM yang lain yang belum memiliki
1: bisa,
0: itu bisa maklun di tempat tersebut.
1: Ya
0: kan? Di UKM tersebut coba saya bilang sebagai vendor. Jadi satu kelebihannya nanti UKM yang baru ini tidak usah membeli dulu alat, tetapi bisa maklun di tempat yang sudah ada. Kemudian vendor-vendor tadi UKM yang sudah atau bisa dikatakan apa ibu asuh lah ya, ibu asuh itu sudah siap dengan perizinannya gitu. Hanya di sini UKM perlu mencoba dulu apakah makanannya itu bisa di steril komersial, kemudian layak dijual, kemudian nanti bisa tadi belajar untuk memasarkan atau makanan tadi untuk konsumen begitu.
1: Dalam jangka yang cukup lama.
0: Iya.
1: Nah, kalau bicara makanan cukup lama ini kan kaitannya dengan kadaluarsa sih Pak.
0: Kadaluarsa.
1: Seperti apa ini untuk apa untuk mekanisme nah, dari makanan yang sudah diawetkan ini?
0: Jadi kadaluarsa itu memang apa namanya ketika makanan disterilkan itu kita mengklaim 1 tahun misalnya.
1: 1 tahun.
0: Ya. Ada dua tipe pengujian kadaluarsa. Yang pertama secara real time itu kita membuat makanan tadi misalnya misalnya nih 12 pack gitu ya. Kemudian nanti kita tiap bulan makanan tadi kita uji sampai 12 bulan. Kalau selama 12 bulan itu makanan tadi masih layak dimakan, berarti dia kuat
1: 12 bulan.
0: Artinya tidak
1: setiap makanan yang kemudian menggunakan proses steril komersial ini jangka waktunya sama.
0: Nah, yang kedua tadi ada yang dipercepat.
1: Oh, dipercepat.
0: Dipercepat itu nanti misalnya disimpan di dalam suhu yang berbeda. Ada suhu 35 derajat, 45 derajat dan 55 derajat. Kenapa? Karena semakin dia naik suhunya 10 derajat itu akan menaikkan 2 kali lipat proses reaksi makanan. Jadi nanti misalnya kita siapkan 3 inkubator. 35 derajat, 45 sampai 55. Kemudian nanti makanan itu kita taruh di sana. Kemudian nanti tiap minggu kita cek makanan tadi
1: seberapa kuat.
0: Seberapa kuat? Oh, kenapa? Karena tadi ketika suhu itu naik 10 derajat, maka kecepatan berubah 2 kali lipatnya. Kalau misalnya kita bayangkan, kalau misalnya suhunya 35, dia kuat misalnya 5 bulan. Maka yang suhunya 45, dia akan kuat jadi 3 bulan.
1: Oh begitu.
0: Ya kan? Jadi. Terus kalau misalnya suhunya 55, dia akan kuatnya menjadi 1 bulan setengah. Ya kan? Jadi. Nah, nanti itu ada perhitungannya, kemudian kita kalkulasi, kemudian dari data yang ada tadi kita bisa memprediksi
1: berapa
0: ini
1: lama.
0: Kuat berapa lama.
1: Begitu.
0: Ya. Gitu, Pak.
1: Ya. Pak Asep, mohon maaf sekali karena waktu terbatas ini.
0: Oh, siap. Ini
1: mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Asep ini menjadi gambaran masyarakat, terutama masyarakat atau UMKM yang ingin memproduksi makanan dengan proses yang steril komersial tadi, Nji.
0: Siap, Pak.
1: Terima kasih sudah hadir di Mangun Deso malam hari ini. Sutresno Putoyo Rending Menanti Sing Wekdal, Mangun Deso Wekdal menika kedah.

Cekap sumpatan giaran bangun desa ganti ira-iraan makanan yang steril komersial yang tipun anaraken panjenenganipun Bapak Dr. Asep Nur Hikmat saking Perhimpunan Peneliti Indonesia Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing giaran sak lajengipun.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno butuh matur nuwun panjenengan tasih keparengnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri butuh jawi suara budaya Jogja, salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Minitrama Legenda, kanthi cariyos Barong Landung.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entuh anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Imi, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken, Bok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
4: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Diam!
1: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
2: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
1: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
2: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
1: Dewi Danu?
2: Iya.
1: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
2: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
1: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
2: Takdir? Maksud tuanku apa?
1: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi, memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
2: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
3: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
4: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
3: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
4: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
5: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
4: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
3: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi, berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batu.
4: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
3: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
4: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
5: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
2: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
4: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
2: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
4: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
5: Dinda, tapi Dinda...
2: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka. Dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
3: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
0: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
5: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
0: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Yeay, Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suut ngeleng.
1: Nana, Mo.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: Sudarsono Budha Sugeng Dalu, selamat malam. Kita kembali berjumpa malam hari ini wonten ing kiaran pendopo tumuju kita Bu Songgon Dalu. Dalu menika kalian kula Miss Kampang Putih ingkang badhe nirakaken wonten ing kiaran pendopo Dalu menika. Ingkang badhe ngaturaken Wawan Rembag menika babagan menjaring bibit-bibit seniman dari panggung Agustusan. Untuk membahas tema kita malam hari ini seputar menjaring bibit-bibit seniman dari panggung Agustusan, nanti kita akan berbincang bersama narasumber, ada Bapak Agus Suranto SPD MSN, Kepala SMK 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Ini kaitannya dengan hari ulang tahun kemerdekaan, ya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita tahu bahwa hampir di semua daerah, ya, ketika ada 17 Agustus maka ada panggung-panggung pertunjukan. Nah, ini bisa dipakai, bisa digunakan untuk menjaring bibit-bibit seniman dari panggung-panggung pertunjukan di bulan Agustus atau di 17 Agustusan ini. Untuk memperbincangkan hal ini sudah tersambung dengan beliau, Bapak Agus Suranto SPD MSN. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam Sugeng Dalu Pak Agus.
1: Selamat malam Pak Miskam Sugeng Dalu.
0: Injih, matur nuwun sanget Pak Agus. Sampun kebareng rawuh wonten ing kiyaran pendopo Dalu menika. Menika tasih menapa nggih? Masih hangat. Bukan cuma hangat tetapi masih dalam suasana Agustusan. Ya, jadi tentu ini masih banyak juga pertunjukan-pertunjukan atau panggung-panggung hiburan, panggung-panggung kemeriahan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan, Pak Agus J. Malam hari ini kita akan berbincang seputar menjaring bibit-bibit seniman dari panggung Agustusan. Dan untuk Sutrisno Budoyo, silakan nanti bisa bergabung bersama kami di 540333 maupun di 0895014410166. Nah, Pak Agus, mungkin bisa apa disampaikan nih Pak Agus, kenapa ketika Hari Kemerdekaan peringatan 17 Agustus hampir setiap kampung, setiap wilayah ini ada panggung pertunjukan Pak Agus?
1: Nih, ternyata secara tidak kita sadari itu sudah masuk menjadi kultur atau budaya, kebiasaan.
0: Nih.
1: Bahkan ketika tidak ada panggung, masyarakat pun bertanya, iki ana panggungnya ora gitu. Ya itu, jadi ini sudah masuk dalam ranah kultur atau budaya Pak, sehingga ya sehingga ketika tidak ada panggung itu malah menjadi aneh gitu, rasanya.
0: Itu aja. Nah kalau dilihat dari apa perbedaannya panggung Agustusan itu dengan panggung yang lain, padungnya apa ini Pak Agus?
1: Panggung yang lain itu bisa jadi dominasi di hiburan, ya.
0: Hiburan.
1: Kalau Agustusan jelas nuansa nafasnya nafas nasionalisme, kebangsaan, kemerdekaan itu kuat Pak. Walaupun di dalamnya juga ada hiburannya, tetapi kan tidak mendominasi.
0: Nah, kalau ada panggung tentu ada pertunjukan apapun, termasuk seni nggih Pak Agus di dalamnya. Nah, kalau pertunjukan seni misal di panggung Agustusan di wilayah, di kampung, di pedukuhan atau bahkan di desa, di tingkat kecamatan, biasanya selalu menjadi bagian yang apa ya, boleh dikata ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat. Kalau menurut Pak Agus, kenapa bisa terjadi seperti itu Pak Agus?
1: Ini saya melihat poin-poin positif. Pak, jadi poin positifnya adalah seketika begitu memasuki bulan Agustus, kemudian ada panggung, itu langsung daya apresiasi masyarakat, daya apresiasi warga langsung bangkit. Langsung bangkit ya, seperti apapun bentuk pertunjukannya itu langsung bangkit apresiasi penghargaannya. Dalam hal ini tentu hilang membandingkan dengan yang sudah menjadi bintang, sudah profesional, sudah eksis, itu hilang. Pemikiran memperbandingkan itu hilang. Di sini yang hadir adalah rasa apresiat yang tinggi kepada tampilan warganya. Ini yang luar biasa Pak Miskap.
0: Tapi kalau kita lihat bahwa kebanyakan jadi kebanyakan atau sebagian besar lah panggung-panggung 17-an yang dibuat di wilayah, di desa, di pedukuhan itu kan hanya apa, hanya memberikan kegembiraan, bahkan ada mungkin kebanggaan ya, untuk menunjukkan jati diri warga atau jati diri kampung, apapun bentuknya ya, mereka sudah menggembirakan. Biasanya seperti itu. Penyebabnya apa nih Pak Agus?
1: Ya, momentum Agustus itu ungkapan kemerdekaan itu termanifestasi di dalam perasaan ya, perasaan warga. Jadi ketika ada panggung rasanya ingin mengekspos kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai hingga saat ini. Bahkan kalau di bidang seni ya, ingin mengekspos, menunjukkan warga dari berbagai kalangan usia untuk bisa tampil. Pada intinya sebenarnya memberikan isian panggung, Pak.
0: Memberi isian panggung.
1: Ya, panggung itu harus terisi. Dan tentu itu ranahnya seni pertunjukan. Bisa stand up comedy, bisa tarian, bisa ketoprak, bisa wayang kulit, apapun itu. Yang pasti ini kesempatan untuk mengekspos potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Seperti apapun bentuknya. Bahkan secara non-sewu, mungkin secara ekstrim, kita lebih bangga yang tampil itu warga kita sendiri,
0: warga masyarakat.
1: Seperti apapun gitu. Karena momentum ini rasanya beda, spesial gitu.
0: Nah, tetapi kalau melihat panggung pertunjukan di Agustusan, kita melihatnya apa ya? Melihatnya hanya sekedar apa? Sekedar tampil. Tadi dikatakan Pak Agus bahwa apapun bentuknya mereka ya bahagia, gembira karena menunjukkan warga masyarakat sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan seni ya, kalau misalnya karena panggung itu biasanya untuk pertunjukan seni apapun itu ya oleh masyarakat. Nah, kalau bicara seni, kemudian yang bisa biasa kita lihat nih Pak Agus, kan yang tampil anak-anak nih Pak Agus. Saya mungkin ada anak-anak gitu ya, atau banyak kan juga anak-anak. Nah, jika ada tampilan kesenian oleh anak-anak masyarakat sekitar apa ya? Kemudian apa tolak ukur dari anak tersebut? Misalnya kalau kita bicara mengenai apa menjaring bibit, tolak ukurnya apa nih Pak Agus, bahwa yang tampil ini bisa dikatakan sebagai bibit atau sebagai calon seniman misalnya, atau ya, seperti apa?
1: Yang bisa diamati itu luas Pak, di atas panggung.
0: Luas di atas panggung, tapi kan sudah latihan ya, nih Pak Agus.
1: Tentu, ya tentu sudah latihan itu. Tapi biasanya latihan-latihan itu kan warga tidak tahu ya. Tiba-tiba, jebuleka iso iki gitu ya. Dan anak-anak ini memang, kalau menurut saya memang harus diutamakan itu. Yang lain pendukung gitu ya.
0: Anak-anak lebih diutamakan.
1: Iya, lebih diutamakan. Karena itu kesempatan untuk menunjukkan jati diri generasi muda, anak-anak. Kita lihat seniman-seniman yang sudah eksis itu ya, punya masa kecil yang di dunia seni juga begitu. Namun ada pula yang tidak memiliki masa kecil di dunia seni, besar jadi seniman juga ada. Ketika masa kecil berkecimpung di seni, besar tidak jadi seniman juga ada. Nah, ini sekali lagi tolak ukur yang bisa diamati adalah dia luwes di atas panggung.
0: Luwes
1: tidak kagung ya.
0: Nah, kemudian kalau tampilnya sudah luas, nah cara yang bisa apa, cara efektif untuk bisa menemukan bibit seniman yang kelak bisa menjadi seorang seniman.
1: Nah, kita kadang terkecoh Pak Miskam, kadang kita terkecoh ketika melihat anak tampak sekali lihai, fasih, sangat berbakat melakukan kegiatan seni, sangat lancar, sangat lihai, sangat mahir, sangat kompeten. Tapi bisa jadi kelak dia tidak akan menjadikan seniman sebagai profesinya. Bisa jadi, yeah. Karena itu tergantung ia nanti, nantinya ia minat enggak untuk menggeluti dunia seni itu. Walaupun sudah terampil. Jadi kadang kita terkecoh ketika masih kecil dia terampil menari, terampil menyanyi, mahir bermain drama dan sebagainya. Itu sebenarnya belum bisa dijadikan tolok ukur kelak dia akan menekuni profesi itu. Karena nanti masih ada satu pintu yaitu minat. Dia minat enggak walaupun terampil, tapi kalau dia tidak minat di bidang itu ya tidak akan jadi seniman, Pak.
0: Tapi kalau kita lihat, Je, saya lah melihat begitu, biasanya tidak mudah, Je, kalau bibit kemudian kita samakan bahwa usianya usia anak-anak, itu tidak mudah, Pak Agus, untuk mengajak atau membuat anak itu mau tampil pentas di atas panggung, Pak Agus.
1: Nah, yang biasanya ini kok satu izin, Pak, malu.
0: Karena dilihat tetangga sendiri, ngaten, Je.
1: Malu, kurang percaya diri, ya. Kemudian ada pula kalau ini persentasenya kecil, mungkin ada gengsi dan lain-lain gitu. Semua sebenarnya target dari penyelenggaraan, target dari tujuan agar dia tampil itu sebenarnya tidak bagus pun tetap diapresiasi. Jadi atau dengan kata lain, tidak wajib bagus itu tidak wajib itu, karena ini untuk menghidupkan panggung. Jadi seperti apapun itu nanti akan menjadikan panggung jadi terisi itu menu-menunya gitu.
0: Jadi artinya panggung 17-an itu bisa apa? Hanya sebagai stimulan atau perangsang untuk tampilnya anak-anak muda, remaja yang punya bakat di bidang seni pertunjukan gitu nih, Pak Agus.
1: Ya, itu ya, ada yang merancang jauh-jauh sebelumnya. Memimpikan bisa tampil di panggung 17-an itu ada, Pak. Itu ada ya. Anak-anak seperti inilah yang perlu dicek lebih mendalam apakah kelak dia nanti akan menekuni dunia seni atau tidak. Di situ nanti eksekusi terakhir kalau kita ingin tahu yang sesungguhnya harus kita tanya kelak dia mau kemana arahnya, apakah akan menekuni dunia seni yang dia keterampilannya dia tampilkan di atas panggung atau tidak gitu.
0: Nah, ketika anak-anak ini agak kurang punya minat, keberanian untuk tampil di atas panggung, ada nggak, Pak Agus, cara agar anak atau remaja itu kemudian mau melakukan satu pentas, satu pertunjukan di atas panggung yang sudah disediakan?
1: Kalau dengan motivasi, dengan motivasi bisa jadi itu terlaksana.
0: Dengan motivasi semacam apa, Pak Agus?
1: Ya, misalnya, ya tentu sebelum apa fokus ke nanti mau menampilkan apa, dia perlu diberikan pemahaman, pembekalan, karena yang menjadikan kemauannya kurang besar untuk tampil itu biasanya merasa dirinya tidak siap. Takut salah.
0: Tidak siap sih.
1: Takut permainannya jelek. Takut jika melakukan kesalahan kemudian ditertawakan penonton. Itu semua menjadi penghalang, padahal sesungguhnya salah pun enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa dan tentu ketika kesalahan itu terjadi, saya pastikan penonton tidak akan mentertawakan sebagai cemoohan gitu nggih.
0: Kalau tertawa pun adalah bahagia sih katanya.
1: Bahagia, ya, bahkan pemain salah pun itu kebahagiaan tersendiri gitu, di atas panggung kan. Harusnya memang seharusnya tidak ada beban gitu.
0: Nah, tapi tidak mudah sih, Pak Agus. Kalau sebagai panitia atau sebagai apa, boleh dikata sebagai yang melaksanakan pelaksana, untuk membuat anak-anak atau remaja itu kemudian pentas ke atas panggung. Biasanya yang dilakukan panitia apa nih, Pak Agus? Atau pelaksananya? bukan anak-anaknya tapi pelaksananya, agar anak-anak ini mau, kemudian apa yang bisa dilakukan?
1: Okay. Jika ini yang kita, jika yang dimaksud adalah anak tidak mau karena dia sudah sibuk menjadi panitia, bisa jadi sudah sibuk di panitia loh Pak, jadi tidak punya kesempatan dan waktu untuk mempersiapkan kemasan pertunjukan. Tetapi pasti yang dimaksud adalah dia punya banyak waktu, tidak menjadi panitia Agustusan, tetapi dia juga tidak mau untuk tampil di atas panggung, padahal dia memiliki keterampilan, ngeten ya Pak? Nah ini padahal napa masyarakat itu melihat napa gih, melihat panggung itu hidup Pak. Perlu melihat panggung itu hidup, tidak peduli itu bagus atau tidak, tetapi panggung itu hidup. Ada ada menu ini, ada menu ini, ada menu ini, menu ini. Karena itu bagian dari membangun sejarah. Karena kelak yang Agustusan ini apabila ada penonton yang masih balita atau sekitar 5 sampai 10 tahun, ketika dia menyaksikan itu akan terekam dan melekat terus-menerus. Kelak ketika dia dewasa itu akan mengingat masa-masa saat ini.
0: Jadi tetap panggung itu bisa menjadi stimulan lah, semacam perangsang untuk tampilnya anak ataupun remaja-remaja yang ada di masyarakat, ya Pak Agus ya.
1: Nggih, bahkan di situ ya ada yang minat, pasti ada yang tidak minat. Yang minat ini dugaan sementara saya memang banyak yang ingin tampil, Pak. Banyak yang ingin tampil, sehingga di sini harus dikendalikan durasinya, durasi setiap tampilan berapa, agar nanti jam selesainya juga tidak terlalu larut. Biasanya anak-anak itu tampil di awal. Toh nanti biasanya ada pembagian hadiah juga Pak, di lomba-lomba. Ya itu acara yang sangat panjang. Nah untuk merespon itu sebenarnya ada strategi agar antusiasme masyarakat tidak ada yang dikecualikan, semua ingin ikut tampil itu ya. Kalau ada semacam anu Pak, perangsang stimulan bonus atau door prize atau apa gitu.
0: Baik Pak Agus, sembari kita berbincang, kita juga memberikan kesempatan untuk Sutarsono Budoyo, nggih Pak Agus. Jadi untuk Sutarsono Budoyo silakan, untuk Anda yang bergabung bersama kami malam hari ini, tema kita adalah menjaring bibit-bibit seniman dari panggung Agustusan. Bersama narasumber ada Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn., beliau adalah Kepala Sekolah SMK 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Kami sapa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 580333 maupun di WhatsApp 0895 01440666. Saya sapa, selamat malam Sugeng Dalu Pendopo.
2: Selamat malam Pendopo.
0: Inji, selamat malam Sugeng Dalu. Monggo kalian sinten menika?
2: Kalian
0: kalian. Dipun?
2: Kalian cek kalian.
0: Oh, inji, kalian sinten monggo pitepangan kalian ada sumber.
2: Ingin dipangati.
0: Oh. Romo Ajeng Adiono, monggo kalian Pak Agus.
2: Inji. Iya. Penting pasti kulo nyobi seperti apa yang itu menjadi bibit-bibit anu ini.
0: Je.
2: Ini kok ternyata kalau minggu kita kembali.
0: Je.
2: Dari jasa dan SD SMP sampai yang kita dewasa. Itu ternyata ketika saya di kota, baru juga diajarkan dulunya nyanyian-nyanyian atau berbagai-bagai. Kemudian di SD itu juga gitu. Tapi ketika saya di TK itu anu apa ya, sungguh sulit. Ternyata saya panggil anak, terus saya nyanyi gundul-gundul pacut jalanan. Ternyata juga anu tidak seperti hal itu lagi ya.
0: Gitu. Jadi.
2: Padahal kita kegiatan itu
1: Nji.
2: Nanti yang SD juga begitu.
1: SD juga begitu, Nji. Ada,
2: saya turun tadi baru sampai sini.
1: Nji.
2: Kenapa lagi perjuangan? Ternyata sulit. Terus dipaksa begitu.
1: Dipaksa, Nji.
2: Terus sekarang yang itu Pak.
1: Nji.
2: Betul ada yang kami. Itu tidak. Dan saya tahu siapa saja sih. Ternyata yang SMA, anu, tidak ada yang berani.
1: Di SMA nggak ada yang berani, Ji. Ya,
2: sudah pensiun itu, kemudian pengganti.
1: Ji.
2: Istri maupun anu lagi.
1: Nanti.
2: Jadi saya masuk lagi, biaya sih.
1: Ji.
2: Dan
1: di
2: SMA, ternyata seperti itu, Pak. Jadi. Untuk saya mungkin nanti tahun berikutnya kan
1: tahun berikutnya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ngationo, Jih,
3: enggak wonten
1: Jih nanti. Oh, Jih. Jadi Pak Haji Ngationo ini bercerita kemarin di Agustusan kemarin dicoba untuk apa menggali, mencari, menjaring bibit seni dari STK, SD, SMP dan SLT apa.
3: Yeah.
1: Tetapi ketika tidak untuk pertunjukan, mereka bisa nyanyi gundul-gundul pacul itu biasa nyanyi. SD juga begitu. Ketika tidak tampil solo, tidak untuk tampil, mereka biasa nyanyi gundul-gundul pacul, nyanyi anak itu biasa menyanyi. Tapi begitu disuruh untuk tampil, itu justru malah kesulitan. Hasilnya beda. Jadi tidak seperti ketika tidak untuk tampil. Juga sama dengan SMP. SMP juga begitu. SMP, SMA, SMP bukan diperintah, tapi ditanya. Juga nggak ada yang berani maju. Nah, bagaimana ini kiatnya? Jadi kalau hari-hari biasa kan. Ada yang biasa menyanyi Pak Agus. Nyanyi begitu biasa santai bisa. Misalnya gundul-gundul pacul. Tapi begitu suruh nyanyi, suruh untuk pentas, hasilnya ambiar. Beda. Nah mungkin apa yang mesti dilakukan ini Pak Agus dalam menjaring bibit-bibit ini. Padahal mereka sudah biasa menyanyi gitu.
4: Terus ini tapi saya tetap mengakui bahwa anak-anak ini bisa nyanyi.
1: Bisa nyanyi
4: Bukan karena di panggung nopo istilahnya belum sesuai dengan latihannya, tetap saya mengakui dia bisa nyanyi. Nggih. Lajeng mengapa di panggung bisa berbeda?
1: Beda.
4: Niko ngeten. Jadi ketika terbebani bahwa yang kita sajikan itu untuk penonton, disitulah gelisah cemas itu merusak. Ketika terbebani nggih, kudu apik wong ana sing nonton.
1: Nonton lah nggih.
4: Nggih, itu beban. Ketika dalam situasi psikis yang tidak menguntungkan ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka dia akan gembosi, Pak. Dia akan gembosi.
1: Dirinya sendiri.
4: Makanya, ya akan gembosi sehingga bisa melemahkan kesiapan yang sudah dirancang. Carane ngeten, carane ngeten, simple carane. Nyanyi ning panggung itu nyanyi kanggo awake dhewe. Nek joget, yen joget kanggo awake dhewe.
1: Tapi kan melihat Pak Agus ada yang nonton.
4: Nah karena peduli. karena peduli. Ini hanya cara untuk menyelamatkan.
1: Oh, cara menyelamatkan.
4: Cara untuk menyelamatkan. Makanya panggung itu harus menjadi dunianya, jangan menjadi zona ancaman, tetapi zona yang familiar untuk diakrabi nih panggung itu. Bahkan ada di atas panggung karena panggungnya jembar terus tidak bergeming, hanya berada di titik,
1: titik itu
4: terus
1: nggak
4: kemana-mana gitu, nggih. Karena memang panggung harus dikuasai gitu. Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya itu hal wajar, Pak Haji Ngadiono. Itu wajar. Memang semua diawali dengan hal seperti itu. Nanti selanjutnya pasti secara psikis anak-anak akan menguasai area itu. Karena panggung itu ketika pertama kali itu masih menjadi area yang rasanya itu ancaman. Apalagi menatap penonton. Wah, bisa ambiar itu kalau menatap penonton. Wah, kayak no koncoku. Wah, kayak no. Nah, ketika seperti itu sudah nggak bisa fokus lagi. Jadi modalnya tetap harus diperbanyak menguasai panggung itu. Nih, semakin tinggi, semakin kuat menguasai zona area di atas panggung,
0: okay,
4: itu akan perlahan-lahan mengurangi beban psikis yang berpotensi mengambiarkan yang sudah disiapkan. Oke, mengambiarkan. Yang harus diselamatkan itu kondisi psikologinya, Pak.
0: Tapi bagi orang yang baru tampil, mau tidak mau itu terjadi nih, Pak Agus.
4: Itu untuk pemula semua begitu. Oh, jangankan itu pemula, yang sudah matang pun juga
0: bisa terjadi.
4: Dia
0: ya?
4: Tidak, dia tidak mau dijajah oleh panggung yang rasanya seperti ancaman gitu. Iya, itu harus dikuasai.
0: Baik. Demikian untuk Pak Anto Romo Haji Ngationo yang ada di Mbayen. Mungkin di tahun berikutnya ketika ada pertunjukan lagi tadi ya, kiat yang disampaikan Pak Agus bisa dipraktekkan lah ya, bisa dilakukan. Baik Pak Agus, sebelum kita baca WhatsApp, kita jeda dulu ya Pak Agus.
4: Oh, yes,
0: setelah jeda kita lanjutkan lagi perbincangan kita seputar menjaring bibit-bibit seniman dari panggung Agustusan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti silahkan di 540333 maupun di WhatsApp 0895541441066.
5: Bagaimana memperingati hari kemerdekaan di daerahmu?
6: Aku Caca, aku Sekang Banyumas. Itulah sanang daerahku rame banget. Akeh lampu warna-warni dipasang, karo bendera merah putih dikibarna. Selain kue, desaku selalu ngalakna lomba nggo ibu-ibu, anak-anak, karo para remaja. Nang malam 17 Agustus, mesti nonton bareng film kemerdekaan, terus potong tumpeng, bar gue di maem bareng se-RT.
7: Di tempat aneh sih nggak jauh beda. Aneh Diva, aneh dari Jakarta. Di tempat aneh sih ada pentas seni budaya, dan yang pasti ada lomba-lomba gitu. Bahkan sampai ada bazar sama pameran cuy. Pokoknya seru deh.
8: Nyong Tias, nyong Sekang Kebumen. Nek nang daerahku pas wengi pitulasan, biasanya ana sing jenenge malam tirakat.

0: Saudara Snow, betul ya Anda masih bersama kami di Pendopo malam hari ini dengan tema yang kita berbincangkan, menjaring bibit-bibit seniman dari panggung Agustusan. Bersama narasumber ada Bapak Agus Ranto, S.Pd., M.Sn., Kepala Sekolah SMK Satu Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa bergabung di 0895 0144 1066. Saya akan bacakan WhatsApp yang sudah bergabung. Pak Agus masih bersama saya ya? Baik Pak Agus, saya bacakan untuk WhatsApp ya Pak Agus. Ini ada Pak Ruslan di Pijenan ini. Selamat malam Pendopo, selamat malam Pak Miskam, selamat malam Pak Agus. Saya Pak Ruslan, ini mau memberikan informasi Pak Agus. Waktu kecil saya dulu pas pembacaan teks proklamasi itu beduk masjid dibunyikan, lonceng gereja dibunyikan, masyarakat menabuh kentongan. Tetapi sekarang ini tidak ada. Nah Pak Agus, bagaimana untuk mengembalikan supaya hal seperti itu bisa terjadi lagi seperti zaman dahulu, Pak Agus? Terima kasih. Monggo, Pak Agus.
1: Terima kasih, Pak Ruslan. Ini luar biasa, Pak Miskam. Bahkan saya membayangkan begini, Pak Miskam. Di detik-detik proklamasi 17 Agustus, pas jam 10
0: siang
1: pagi, itu memang ini seluruh masyarakat Indonesia harus menjadikan detik ini detik yang istimewa. Yang sedang di sawah ini, saya bayangkan bayangkan di kampung saya yang di sawah, yang menghentikan aktivitas mencangkulnya sejenak. Yang di kampung ya berhenti sejenak lalu menghormat bendera. Yang sedang berdagang berhenti sejenak untuk menghormati momentum persis jam 10 pagi itu. Tapi ini menjadi PR kita bersama. Tentu kita semua sepakat momentum jam 10 pagi pada tanggal 17 Agustus itu harus kita perkuat rasa istimewanya. Ini harus kita perkuat sehingga tidak menutup kemungkinan ketika ini menjadi gerakan bersama itu bisa dengan simbol atau tanda apapun. Salah satunya yang tadi dimintingake Pak Ruslan tadi, ada kentongan atau apapun itu menandai sebagai bentuk penghormatan dan sekaligus memastikan kita tidak mengabaikan momentum jam 10 itu. Saya sepakat dengan Pak Ruslan, tapi saya juga memiliki pemikiran pribadi yang nanti juga dapat saya perbesar untuk bisa dilakukan oleh masyarakat. Kami sendiri khususnya gitu. Karena ini luar biasa Pak Miskam. Rasanya nggak tega ketika tanggal 17 Agustus jam 10 kita nggak merasa apapun, tetap melakukan aktivitas seperti hari kemarin itu belum sesuai dengan harapan kita gitu. Tapi saya senang sekali seandainya nanti suatu ketika ada yang memulai kemudian membangkitkan yang lain. Wah, luar biasa. Tapi ini positif untuk nasionalisme, penguatan rasa kebangsaan kita.
0: Baik, demikian Pak Ruslan di Pijenan. Kemudian ada Mas Teo ini, Pak Agus di Magelang. Selamat malam Pendopo, ini dari Teo di Magelang. Mau tanya, kalau sudah menjaring bibit-bibit di Agustusan, biasanya kendala-kendala apa saja nih Pak Agus dalam membina bibit-bibit muda ini ketika mereka diharapkan bisa berkembang ke jenjang yang lebih serius? Terima kasih Pak Agus. Monggo.
1: Ya, terkadang fakta itu membuat kita yakin. Dan tidak bisa dipungkiri bibit-bibit ini terbukti mampu. Sudah

0: sudah tampak nggih kepiawaiannya. Sudah tampak. Tetapi masih ada pintu yang tadi sudah saya sebut. Masih ada pintu. Apakah dia nanti benar-benar berminat menekuni bidang itu kelak nggih. Ini nggih ini anu konfirmasi terakhir itu harus dipastikan. Sehingga bukan jaminan ketika masih kecil sudah tampak bakatnya begitu kelak dia akan menjadi seniman. Itu belum pasti, maka perlu kita identifikasi, kita cari informasi apakah kelak dia akan melanjutkan di bidang seni yang dia tekuni. Ya.
1: Baik. Demikian Mas Theo di Magelang. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Yasinta, ini voice note atau tulisannya. Sugeng dalu narasumber kula Bu Yasinta kulon Progo. Pada malam tirakatan juga berkenan pentas karena meskipun sudah 84 tahun. Karena sangat umur saya sangat berkenan. Nah, meskipun sudah 80 tahun ini saya sangat berkenan tampil karena juga memiliki bakat. Begitu Pak Agus. Monggo.
0: Nggih, Bu Yasinta, berarti ketika kemerdekaan itu Bu Yasinta sudah bernyeswa 3 tahun nggih.
1: Nggih, 3 tahun.
0: Nggih, 3 tahun nggih. Bu Yasinta, bahwa ketika tahun ini kita berada di bulan Agustus, kemudian menguat rasa kemerdekaan, apalagi kita berada di tanggal 17 Agustus itu usia itu menjadi tersingkirkan Pak Miskam, yang ada adalah jiwa-jiwa kebangsaan yang hadir. Jadi semangat nasionalisme itu tidak hanya di wilayah pemuda, tetapi yang telah senior pun jiwa itu sama gitu. Jiwa kebangsaan, nasionalisme, patriotik itu sama. Jadi momentum Agustusan saat ini itu dirasakan oleh Ibu Yasinta itu kembali menyala gitu nih. Kembali menyala, semangat itu kembali menyala gitu. Jika dibandingkan dengan masa lalu yang kita masih belum leluasa untuk berdinamika karena masih kena dampak penjajahan itu tadi, tapi begitu merdeka perlahan-lahan, Ibu Yasinta punya rekaman ini masa lalu Pak Miskam. Kagungan rekaman masa lalu, tentu dalam perjalanan Bu Yasinta ada masa-masa di mana di situ sekarang tinggal kenangan aja dan sangat indah untuk dibongkar kembali.
1: Artinya begini Pak Agus, mungkin bakat yang muncul ketika anak-anak itu akan terus terbawa sampai berapa usia pun, usianya berapapun begitu ya Pak Agus?
0: Ya, itu tidak melihat Pak, tidak melihat usia. Usia tidak dipandang sebagai variabel yang mempengaruhi, tetapi ini bebas dari usia kalau berkesenian. Karena si pelaku seni ini sendiri itu tidak menggunakan usia sebagai faktor untuk menunjukkan keindahan. Faktor untuk mewujudkan estetika keindahan itu bukan dari usia, melainkan dari rasa seni dan rasa indah yang dimiliki.
1: Baik.
0: Tapi nanti bisa juga kadang usia menjadi dianggap sebagai penyebab utama padahal tidak. Misalnya begini. Ketika Bu Yasinta tampil kemudian kurang
1: greget.
0: Itu terus usia dijadikan kambing hitam padahal tidak, ini hanya persoalan mengekspresikan rasa indah.
1: Ekspresi gitu.
0: Mengekspresikan keindahan
1: itu. Baik. Demikian untuk Ibu Yasinta. Dan Pak Agus, kalau di mungkin sebelum diakhirin ya Pak Agus, biasanya dalam panggung 17-an ya Pak Agus, itu kan ada panitia yang biasanya mengundang bidang tamu ya Pak Agus untuk kemeriahan acara. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata pertunjukan, sejauh mana dampak atau peran bintang tamu terhadap momentum Agustusan juga terkait dengan bibit-bibit seni atau bibit kesenian di panggung 17-an ini, Pak Agus?
0: Ya, bintang tamu ini sebagai pendongkrak nih, Pak.
1: Pendongkrak. Ya.
0: Oke. Ketika sebuah dusun, sebuah kelurahan, suatu kampung memang punya keinginan besar, tapi pengisi acaranya belum ada begitu misalnya. Jadi. Tapi pengen ada kemeriahan gitu. Nah ini bisa terjadi. Pengen ada kemeriahan, tetapi yang berpartisipasi kurang. Jadi perlu didongkrak gitu. Itu pertama. Yang kedua masalah selera. Ya, selera dan tentu penganggaran gitu. Tapi ada satu syarat di kampung itu kan semua pemikiran keputusan-keputusan itu kan kolektif, Pak, misalnya. Jadi pola pikirnya kolektif. Jadi semua dengan rapat. Kalau rapat keputusannya dengan bintang tamu ya nggak apa-apa. Jadi pemikirannya kolektif. Nah, dalam rangka kaitannya dengan penjaringan bibit-bibit seniman, okay, tentu ini harapannya dapat berdampak kepada generasi-generasi muda atau anak-anak khususnya ya, untuk tertarik untuk paling tidak memikirkan terlebih dahulu kemudian menggeluti gitu. Karena tidak ada nasihat yang dapat menggerakkan, yang paling efektif adalah anak-anak itu menyaksikan. Nonton wayang misalnya gitu. Itu tidak dengan nasihat tapi diajak melihat pertunjukan. Wayang. Kalau kita tidak memberi nasihat buat kamu belajar nari, tidak, tapi diajak melihat pertunjukan tari.
1: Baik. Pak Agus, ternyata waktu kita juga sudah melebihi nih, Pak Agus. Mudah-mudahan yang masih akan ada pertunjukan, karena kan ini masih dalam rangka 17-an ya. Ini juga masih ada yang melaksanakan panggung hiburan, panggung kemeriahan dalam rangka memperingati kemerdekaan. Barangkali ada yang disampaikan sebelum kita akhiri, Pak Agus?
0: Ya, justru panggung-panggung itu berada setelah 17 Agustus, Pak. Hampir 100% panggung itu setelah momentum 17
1: proklamasi.
0: Jadi panggung pertunjukan harapan kita tentu sebagai ajang kebersamaan, perekat sosial, dan sekaligus penontonnya adalah penonton keluarga. Tidak dominasi anak-anak saja, remaja saja, tidak, tetapi
1: seluruh elemen
0: satu
1: masyarakat.
0: Satu keluarga hadir semua di lokasi pertunjukan itu. Jadi ini perekat masyarakat yang beragam usianya.
1: Gitu, baik. Baik, Pak Agus, terima kasih sekali sudah hadir bareng rawuh menika wonten ing hiyaran pendopo dalem menika, babagan menjaring bibit-bibit seniman dari panggung Agustusan. Bisa jadi memang ini momentum yang tepat ya, Pak Agus, untuk menjaring bibit-bibit seniman yang mungkin punya bakat bisa tampil di panggung-panggung 17 Agustusan. Begitu aja, Pak Agus. Baik, Pak Agus, terima kasih. Salam buat rekan-rekan di SMKI Yogyakarta. Mudah-mudahan semakin lancar dan sukses untuk segala aktivitas di SMKI Yogyakarta. Terima kasih, Pak Agus. Sugeng dalu, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Sudarsono Putra, demikian kebersamaan kita di Dialog Pendopo malam hari ini bersama narasumber ada Bapak Agus Suranto, SPD MSN, Kepala SMK 1 Kasihan atau SMK Yogyakarta, dengan tema menjaring bibit-bibit seniman dari panggung Agustusan. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di 540333 maupun di 0895014410666. Kami akhiri Pendopo malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Puter sugeng dalu, sugeng pinanggih malih wonten ing kiaran Mi Congdun. Mugi kasarasan kami lucengan, mugi kabagas warasan tansah kasari doka kembang jenengan wonten ing dalu menika. Kados padatan teman-teman congdut badhe kapiarso tumuju kita pusutoso dalu kemawon mugi sumangga ingkang ngersakaken ingkang remen monggo saged rawuh miyos wonten gangsal sekawan 0333 mugi WhatsApp 0895014410666. Lelagunipun menika wonten Ilang Tersenane Kelengkeng Bandungan Loha Semoro Minggat Kartonyono Medo Janji Kesetrum Tresno kalian lemah telas. Menika lagunipun Ilang Tresnane Kelengkeng Bandungan Loha Semoro Minggat Kartonyono Medo Janji Kesetrum Tresno kalian lemah telas. Ingin ngerasakan lagun gangsal sekarang 0333 0895 0144 1066. Sumonggo kulo tampin je sugeng dalu Mi Congdut. Je sugeng dalu Bu Agianti monggo.
1: Je lagune Kesetrum Tresno.
0: Kesetrum Tresno kagem sinten?
1: Kagem Pak Tupar, Pak Tumiti.
0: Nggih.
1: Kagem yang kuat.
0: Nggih.
1: Buku Praase, Bu Mudo, Bu Yanuwate, Raja Hanoyo, Bunda Dwijo, Bu Sutriati.
0: Nggih.
1: Raja Bu Atun, Bu Yanti, Bu Tubini.
0: Nggih.
1: Bu Mas Rotriste. Lajeng Mas Adi Pontosari,
0: yeah.
1: Mbak Yeni Patuk, Mbak Anu Anggun Dadap Ayu,
0: yeah.
1: Lajeng Pak Saryo Kanjilas, Pak Swardi,
0: yeah.
1: Pak Pantarno, lajeng Kang Pagio, Kang Jono,
0: yeah.
1: Raya gini pun kagem sedaya.
0: Sedaya kemawon. Daluki monggo monggo ji Ibu Agianti Wareng Wonosari sak wingkingipun sugeng dalu Mi Congdut.
2: Sugeng dalu Mi Congdut Pak Riskan Pambudi.
0: Injih sugeng daluki budhe kula sehat budhe sehat ji.
2: Alhamdulillah nderek remen ngaji donga dipinuti.
0: Amin injih.
2: Lakmipun Kertanyono.
0: Kertanyono medha janji.
2: Salamipun.
0: Kagem sinten?
2: Soal Mak Wagianti.
0: Leres.
2: Kagem Romo Heri Sadono.
0: Injih.
2: Pak Upar Romo Untung Raharjo wonten sami galuh. Mbah Yono Wiro Saban Romo Hadi Ngadiono Mbah Diman Romo Nato Endro Bopo Sagio Pak Sipainin Pak Pur Kenteng Rejo mboten sepen kagem Mbah Dio
0: nggih
2: Romo Roslan Sarni
0: nggih
2: Mbah Mi wonten Tandangan ugi kagem Yayu Kweni Bu Nani Baduri Mami Satika
0: Menteri
2: Bu Sumiati Gule Monggo Bu
0: Monggo Monggo Bu
2: Bopo Kasiono Bopo Tupar Maidra Marta Nak Wagianti Si Supriyati Niko Pak Kalau Wal Sampun
0: Nji
2: Er Joko Budo Bopo Namda Masjid Nji Kirukun Merda Bapak
0: Supaya,
2: Bapak Tumar, Bapak Mutiono, Dimas Yanto, Sedoyo,
0: Kemawon.
2: Ngeten. Tujuh omene. Mungkin kacem Yayu, Jalan Pare, Sugeng Dalu, Mbak Kikit. Tut, Bapak Tumiti, Pak Mati Nusari, Legono, Mas Ardi, Ponsasari. Kacem kacem Romo Yuwono, Mato,
0: Tiago, Lajo.
2: Prayogi, kacem
0: Sedoyo, Kemawon. Congdut
2: mekaten
0: ngeten
2: injih
0: daluki matur nuwun Ibu Dwijo ing wonten Karangmojo Gunung Kidul salajengipun sugeng dalu Mi duh mboten sida kenging napa Monggo ingkang ngersakaken lagon gangsal sekawan 0333 dipun tampi sugeng dalu micong dut. Monggo.
3: Lengeng Bandungan
0: lah. Lengeng Bandungan.
3: Ih.
0: Wih, Pak Bambang Sutarno. Pripun Purworejo pun Jawa dereng.
3: Dereng.
0: Dereng.
3: Tunggu ini.
0: Oh gitu. Napa jeng Jawa mbok pilih?
3: Mendung
0: sikit. Mendung tak berarti hujan. Napa niki lagune?
3: Gandingan.
0: Agem sinten?
3: Iki agem Abdan Sutrisno.
0: Nggih.
3: Sakyanti kala wau. Sudah yeni.
0: Nggih.
3: Dah. Ikut dah ana.
0: Nggih.
3: Oke, tang Sutrisno itu istirup inusku ketarmi.
0: Nggih.
3: Widiane sing yang sama mekar kita.
0: Nggih.
3: Ya iku ene dari Tarantare.
0: Nggih.
3: Masih itu Pak Damaskar Pak Perkeneng Rejo.
0: Nggih.
3: Sama tujuh sekarang sama Yunus Marat Jatuh. Sama Ngadiono Pak Pur Pak Supar Pak Tu Pak Sumar Pak Dipaimen Pak Mokali Kailit Pak Kasiono Pak Kasio. Terus Pak Hasari, Mbak Surong, tapi saya kongsi bagaimana mas? Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Bambang Sutarno Purworejo, setunggal malih sugeng dalu micong dut. Monggo Mami Sartika.
4: Alam kasih sayang dulu buat masyarakat muah.
0: Inje.
4: Nyari sehat pun nyari sehat.
0: Alhamdulillah, amin.
4: Anu minggat, ge.
0: Minggat? Agem sinten?
4: Agem Mbak Bambang Sutarno ning wau matur nuwun Bujo Mbak Wakianti.
0: Nggih.
4: Sedaya kulo yo mudha Pak Yanto saya Yanto Mas Mawan Haka Panami Kasuri Pak Sup Satio Pak Kasihono.
0: Nggih.
4: Pak Ruslan Sembako Pak Asari Pak Pipit Pak Yeni tuh Pak Tarmi, Mbak Wigati, Mbak Sriwi, terus Mbak Suro, Mbak Yanto Risi, terus Mbak Man, Mbak Men, Mbak Noyo, terus Mbak Wening, terus Mbak Wigati, Mbak Nganon apa Tupar. Pak Tupar.
0: Iji.
4: Matur nuwun sedaya
0: monggo. Sami-sami. Monggo matur nuwun Nami Sartika Klesat Minggir Sleman. Sameneika ingkang kintun WhatsApp nggih Pak Azhari kang wonten Mantingan. Sumoga.
5: Sugeng dalu mesong dumas.
0: Dalu ki.
5: Iskam kula Bapak Azhari Mantingan.
0: Inje.
5: Nyuwun lagu Klengkeng Bandungan.
0: Inje.
5: Kinton salam kagem Bu Sri Utami Kuting Jo. Bu Salama.
0: Inje.
5: Bu Yayu Kueni.
0: Inje.
5: Bu Wagianti Bu Supiati. Mbah Ijem.
0: Inje.
5: Bu Yayu Ajaran Luar.
0: Inje.
5: Bapak Aji Ngadiono. Bapak Yanto Candiabang Mbah Wakit Keron.
0: Inje.
5: Bap Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Mas Mamat, Mas Ipul,
0: Inji.
5: Mas Rian Paya, Yu Sirup,
0: Yu
5: Mudo, Mbah Noyo, Bapak Bambang Sutarno,
0: Inji.
5: Lan kagem sedaya
0: pamitan. Ngaten jiwa sari. Sami-sami Basari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basari ngamun pantingan. Sabingi pun wonten Pak Supoyo ingkang wonten kathi layar Klaten sumangga.
6: Sugeng dalu mecang.
0: Inggih, sugeng dalu ki Pak Supoyo.
6: Mas Miskam Pambudi.
0: Inggih.
6: Kesarasan lan rejeki wonten ing panjenengan
0: sugeng
6: dalem Pak Supoyo sekawan ngayojo kato. Derek salam-salam
0: kagem
6: Pak Kasiono. Pututi Joko Yudan, Pak Poro, Pak Sudar, Pak Nabi Mursari, Pak Untung, Pak Damaskus yang buat Romo Yu, Ketupar Ngadiono, Kirimbang, Kirisiseto, Mbah Suro, Pak Tumedi, Pak Ngadiono, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Wakyanti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Noyo, Pak Noyo, Pak Udar, Mas Giarko, Mas Pardi, Mas Narto, Langkah Kemsedero,
0: Pak Wijo, Matut. Sami-sami matur nuwun kibas supaya gati layar Kladen sih kajoran. Salajengipun wonten Bu Supriyati sumangga.
7: Sugeng dalu
0: ugi monggo Bu Supriyati
7: nggih.
0: Alhamdulillah sehat. Menopo?
7: Sekar kelengkeng Bandungan.
0: Kelengkeng Bandungan kagem sinten.
7: Sampun. Cuma wis sedaya sae badhe atur salam kagem Bunda Dwija kula wau Bu Agianti ugi Pak Sumardiono, Pak Sawiyo, Pak Kirno kalian Ibu Lek Glendi Lek Gono, Pak Sumardiono, Pak Tumidi, Romo Yuwono, Bu Agianti lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken micang dut dalu menika matur nuwun Mas Miss
0: sami-sami Bu Supriyati kawonten Tunggul Timur Buning si Wonosari sugeng dalu Mas Miss Gam lagunipun Kelengkeng Bandungan kintun-kintun salam katur sedoyo pamidhanget micang dut wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Miss Gam mugi tansah sehat bahagia rezeki lancar sukses dayani pun sugeng tugas ngantos bari pun mangke matur nuwun sami-sami Buning sing kawonten Wonosari ngasampun kita basa mangke bali ingkang ngersakaken lakon gangsal sekawan 333 monggo mangke njih sameneika katurakan lakon rumiyin wonten kesetrum tresno kalian Kartoyono medhot janji sumangga.

0: So tresno budi sampun kapiyarso wonten kesetrum tresno kalian Kartonyono medhot janji hingga ngersakaken lakon tasi wonten kelengkeng Bandungan minggat full senyum sayang ilang tresnane kalian Nuh Asmoro ugi wonten lemah teles hingga ngersakaken lakon gansal sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895 0144 1066. Kula tampi wonten gansal sekawan 0333 sugeng dalu mi congdut Inji sugeng dalu ugi monggo-monggo.
1: Wonten Lengkeng Bandungan, Mas.
0: Lengkeng Bandungan agem sinten Mbah Noyo?
1: Bu Sarjinem Wonosari.
0: Inji.
1: Bu Arini khusus Mbakne, Bu Yanwate, Bu Wagiante yang Parno.
0: Inji.
1: Mas Yon, wonten Mbak Yeni, wonten Pak Sinasi Mursari.
0: Inji.
1: Yang Toyo Legi. Tuan dan Mbak Yusiru, Mbak Ana, Bu Yayu, Wani Bu Yayu Pare, Roma Cimetiono, Roma Tujo, Roma Juwono, Marto Diajo, Marima Misatika, Tuan yang Kesuta Murti, yang Murti Uki, Pak Kasiono Bulawen, Bu Sutarmi, Bu Nani Bajuri, Pak Toro, wonten Bu Siru, kalih Bu Ikari, Mbak Titu, Mbak Pipin, Mbak Siti, kalih Mbak
0: Sinten?
1: Mbak Asih, Bu Prakwati.
0: Oh, ngeten.
1: Kang Dila.
0: Inji.
1: Wonten Mbak Kumbo Karno, kalih Mbak Yono.
0: Mbak.
1: Jadi, penutup pun nyasering Mbak.
0: Tereng, jam nyaketan nggih pun sare to.
1: Selamat tu,
0: selamat. Okay, pun sare, pun.
1: Asup aja kalau masa tim.
0: Wayang ngitung duit.
1: Lagi.
0: Wayang ngitung baterai.
1: Pun nggak kusuk.
0: Nada tinggi. Matunun ji. Mbah Noyo ingkang wonten Gadung Sari Wonosari Gunung Kidul sak wingingipun sugeng dalu micongdut.
2: Sugeng dalu micongdut.
0: Monggo. Pak Sawiyo, sehat Pak Sawiyo.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, jih monggo ngersakaken lakon menapa Pak Sawiyo?
2: Kula tak nderek fotokopine Mbah Noyo niku.
0: Oh ngaten, nggih, siap-siap.
2: Sedaya ingkang mirsani.
0: Sedaya kemawon. Sami-sami Pak Sawiyo ingkang wonten Lopati salajengipun sugeng dalu micongdut. Monggo-monggo Romo Haji.
2: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah kula sehat, Romo Haji sehat, Ji.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Napa niki lagune?
2: Anu, Senyum Sayang.
0: Oh, Full Senyum Sayang, kagem sinten?
2: Kagem kula mboten mawon.
0: Oh, mboten mawon. Wae lah nggih.
2: Pak Noyo.
0: Mbah Noyo, Ji.
2: Wagiyanti, Bu.
0: Ji.
2: Njih.
0: Lan ten jiji. Oh lha nggih mbok pilih wong ya rada ngantuk bareng sajae.
2: Iya sajae kesel.
0: Lha nggih saya wong ya kegiatane kathah. Sami-sami nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo ajeng ngadiyane wonten bayen sak wingkingipun sugeng dalu micongdut. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo monggo. Pripun? Sinten? Menika sak kalian? Pripun?
2: Soalipun kula nyuruh masuk. Bagi-bagi. Bagi-bagi
0: tugas kalian
2: lagi.
0: Oh, ngeten.
2: Kalau saya ini banyak.
0: Nije.
2: Saya kasihan yang jadi dirasakan dengan sembuhnya dia.
0: Ngeten.
2: Asal niku lho. Akan itu ya mawon.
0: Itu ya kemawon. Nije.
2: Kacen nomor dia. Lagu ni pun bukti manut, nak peningkang mundur dulu.
0: Ngata, nih je.
2: Maten mawon nggih.
0: Inggih.
2: Menawi kunjungan to satu.
0: Maten nuwun sanget. Ji monggo ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun ingkang sampun kita WhatsApp ji menika wonten Pak Ruslan ingkang wonten Pijenan. Sumangga Pak Ruslan.
3: Sugeng dalu Mas Ji, sugeng dalu ki ji. Menika Pak Ruslan kepareng
0: monggo Pak Ruslan nggih.
3: Dere kintun-kintun kagem Romo Haji nganti Lumbayen, Bunda Jebijo kadang Mojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Mbak Sri Utami, wonten sawetan kampus ISI, Mami Sartika, Kang Diono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipul Wates, Mas Yudi Kweni, Bunda Yayu, wonten Kweni Ugi, Plegono Yusirup, Pak Tujo Subagyo, sekalian wonten ing Mbah-Mbah Ngelipuro, Ibu Supriyati, Bu Wagin, Pagini, Ibu Walgianti wonten Wareng, Pak Wening wonten Wonosari, lajeng Mas Bambang Sutarno wonten Purworejo, pungkasanipun kagem Mbak Yen wonten Patuk. Kula lagunipun nyuwun Klengkeng Bandungan.
0: Klengkeng Bandungan.
3: Dan kita kunjulaken lepat siapa ngapunten matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Ki Pak Ruslan ingkang wonten Pijenan. Salajengipun wonten Mas Yudi sumangga.
4: Mas Mes Kampang Budi badhe atur salam
0: nggih
4: kagem
0: sinten
4: Pak Pur Kenteng Rejo Romo Nato Indro Pak Damaskus Pak Bambang Sutarno kagem Pak Yanto Candiapang Pak Yono Kalasan kagem Romo Haji Ngadiono Romo Tujo kagem Bu Tuwijo, Bu Walgianti, Bu Supriyati, kagem Bu Yayu Kweni, kagem Bu Yayu ini jalan Paris, kagem Bu Siru, terus lajeng kagem Mbak Asri, Bapak Wati, Mbak Anggun, kagem Mbak Farini, lajeng kagem Mas Tofar, Mas Rian, Mas Ibul, kagem Mbah Mustanjung Pinam, kagem Pak Sarjio Ki Rukun Werdo, kagem Pak Kasiono, kagem Pak Sawiyo, kagem Pak Jono
0: nggih.
4: Kagem Bu Nani Bajuri.
0: Nggih.
4: Lan kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon Mas Yudi.
4: Mas Miskan matur nuwun.
0: Sami-sami Mas Yudi. Jee sugeng dalu.
4: Tos pare
0: Mas Yudi ingkang wonten
4: matur nuwun.
0: Jee kweni jee. Mbah Muti ingkang wonten Giri Mulyo ngersakaken lagu Kertonyono. Salam Insongdu sekali merdeka tetap merdeka. Salam kagem sedaya kemawon Mbah Muti. Wonten Legundi Giri Mulyo Panggang Gunung Kidul. Salajengipun wonten Mbah Jenggot Kidul Studio Klengkeng Bandungan lagunipun Kidul Salam kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arowi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Erjana, Mbah Likin, Mas Dendi, Kang Basiran ugi Mas Ngadimin. Sugeng laras matur nuwun. Sami-sami kagem Mbah Jenggot Kidul Studio. Wangsul wonten tembangan wonten Klengkeng Bandungan kalian minggat. Sumangga.

0: Wonten minggat kalian kelengking Bandungan Sugeng dalu ingkang sampun kinten dasam je. Wonten Mbah Suro ingkang wonten terisik sumangga Mbah Suro.
1: Sugeng dalu
0: ugi monggo-monggo je.
1: Pripun kada pawartos Mas Rizka sehat kula sehat. Mugi tansah mekaten pinaringan sehat bapak suara rejeki Banyu Mili. Nggih, Mbah Suro tak nyuwun lakunipun dene kemawon salamipun kagem ingkang tesih wungu pahami juragani peyek Mbah Trisno Utomo Mbah Arjo Suprapto Mbah Duko Mantan Bu Wagianti Yumudo Yusiru Budu Wijo Pak Limbang Pak Yanto Tigo Dipun Romo Haji Ngadiono Romo Tujo Subagyo Sak Keluarga Mami Saltika Mas Pariono Botoan Mas Aldi Ponco Pak Sagio Pak Sawiyo Kirukun Werdo Mas Ibul Mas Mamat Mas Adi Pak Supoyo Mbah Ijem Mbak Yeni Mbak Yayu Bu Salamah Yuratri Lan Prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang sami kangetaken mugi tansah sehat Bagas Walas kagem Mas Wiskan sugengaya tugas ngantos paripurna dalu punika samangke kulipun ngatos-atos matur suwun
0: sami-sami Mbah Suro Sugeng dalu Mas Wiskan salam garayon nggih kinten kagem Pak Kasiono Bolaven Pak Tupar Pak Ruslan Pak Supoyo Mbah Suro Bu Salama Bu Supriyati kagem Mas Wiskan salam saking Mas Yosep pinggang wonten Joko Yudan menawi saking Bu Tuti nggih matur nuwun Bu Tuti salam kembali nggih kagem Mas Yosep mugi tansah sehat. Ingkang pungkasan menika wonten Ibu Sri Supatmi. Oh, wonten Bu Pitugi nyusul ngaten nggih. Sugeng dalem condhut Mas Miskam lagunipun dereke mawon tur salam kagem Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Warini, Bu Mbah Noyo, Pak Sarjio, Romo Adiono, Pak Tupar, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponagung, Yoyo Kweni, Bu Yoyo Paris, Pak Kasiono, Pak Tujo, Subagyo Kirukun Wedo, Pak Rimbang, Pak Sawiyo, Yusiro, Mami Sartika, Mbak Supriyati, Mbak Umi. Oke, agam sedaya kemauan, agam Mas Miskam, sugeng makaryo, salam sehat selalu. Matur nuwun, Bu Sri Supatmi. Sugeng dalu Mas Miskam nembe wangsul pengaosan, pengajian, malam kemisan, Mas. Lagu ini pun manut, kintun agam sedaya kemauan, Ji, Mas. Matur nuwun, saking Ibu Pipit, ingin wonten Candi Gebang. Matur nuwun, agam sedaya kemauan, ingkang dalu menika sampun rawo, sampun nyawiji, wonten ing giaran mi condut dalu menika, ingkang sampun mios wonten gansel sekano 3333, ugi ingkang sampun kintun WhatsApp 0895 0144 1066. Minangka lagu ini kampung kasar wonten full senyum saya.

Sutresno budaya, kulo gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparengnya miji kalian program Mbate RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Ketoprak Mataram dalu menika ngaturaken cariyos Pedhot Ngrati perangan 3. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: wis ning papan kene. Kowe nggoleki aku Rogo Jampin.
1: Hei, kepumar cuwet.
0: Apa Rogo Jampin?
1: Apa kowe lali kesaguanmu marang aku? Kowe tak seroyo. Cilik mesto gedhe mateni Bandar Subali. Ning ndi? Kowe ora njok pelaporan marang aku. Malah kowe ngedangkrang nguasani Grati. Piye karep?
0: Rogo Jampi. Aku ki yo ming manut karo kowe. Kowe kandha rikala ketemu karo aku ning alas Ngrambi. Kebo marcuet yen kowe manut aku bakal bisa antuk kamukten. Ora mung urip ning alas kene. Wis tak tindak ke opo kang dadi dawuhmu? Aku tok kon cilik ngerangket gedine mateni Bandar Subali wis kelakon tak pateni. Tegese aku semanut karo kowe.
1: Bandar Subali mati. Nek kudune kowe matur aku. Banjur kowe tak unjukake ning Majapahit. Tak sunake ganjaran ning sane Sang Prabu Brawijaya. Ini nyatanya ora. Kowe malah ngedang kerang wasani kadipati Ngrati, malah keporo saiki jumeneng adipati oleh Ngrati.
0: Aku mung nyekeli pangandikamu. Yen kebu marcuet manut karo Rogo Jampi, bisa mateni Bandar Subali bakal antuk kamukten. Aku saiki wis dimuktekke dening wong-wong Ngrati. Aku dijumenengke adipati, kuwi dudu karepku. Nanging karpe doro projo langkau lo Ngrati kocok nyalah ke aku.
1: Kowe kui urip oneng bumi Majapahit. Kowe dadi kaulane ratu. Kaulane Sang Prabu Brawijaya. Dadi ono apa-apa kowe kudu laporan marang aku. Banjur tak larapake oneng Majapahit. Senajan kowe dadi adipati Sang Kuyung kaulane Ngrati. Ning cak tumindakmu kuwi ora bener kepumar cuek.
0: Apa sebabnya kowe biyen ora ngandani aku yen totok carane ngono? Bareng aku tumindak kaya ngene, aku dijumeneng adipati tok luputke, tok klerokke. Mula dimula kuwi sadurunge ana cak-cakan lan tumindak do kandhanana luwih dhisik, dadi ora klera-kleru. Aku wis kepacut jumeneng adipati disengkuyung tening para nara-praja lan kawula, iki dudu salahku, ora tok suwun.
1: Wis cukup. Kumar cuwet. Jebulan iku dudu wong bodoh. Kowe ora wong bodoh. Ning kowe wong pinter. Nyatane wani sekecap marang aku. Aturmu lendian kaula gratis kang nyengkuyung kowe. Saiki kowe manut aku tak suwanake ning Majapahit. Tak unjukake ana Sang Prabu Brawijaya.
0: Jeneng aku ora manut kepiye?
1: Aku ki adipati sing disroyo dening Ratu Majapahit kudu bisa entuk gawe. Nek kowe ora manut karo aku tak paksa kudu tak larapake ning Majapahit.
0: Rogo Jampi. Kowe iso nyekel kebo marcuet, bebasan kowe iso jaring angin. Cekelen kebo marcuet.
1: Piye? Jaring angin candak kowe kebo marcuet. Kepumar duit. Ayo.

0: dadi kagungan kerso beradat tak emutake ora kerso. Monggo sak temene Adipati Bandar Subali kalah mungsuh Kebu Marcuwet. Ning kok Rama malah jur arep nyekel Kebu Marcuwet ki. Wah, kepiye mengko kahanane? Kabeh poro prajurit lumajang wis didhawuhi baris pendem ana ing kiwa tengen alun-alun. Gratih. Ning aku rawani disiki kersane Rama.
1: Pripun, Di? Menika anggir minakuncar
2: gede minakuncar.
1: Konten sampe ringal nalun gratih. Wah, puncak ketiri.
3: Anggir minakuncar.
4: Dan Mas,
0: nggih. Oh.

0: kamu percaya yen kowe wong sing limpat sekti mahambo roh biro kejampi.
1: Kepumar duet ora perlu kowe ngalemak eh nungkulo wae tinimbang kowe tak paksa kanthi kekuatan lan kasektenku eh.
0: Aku kudu nungkul barang kowe.
1: Licik.
0: Aja to anggap aku wong licik. Aja to anggap aku wong sing ora manut marang kowe. Senajan kanthi prajanjen opo wae. Oh, Rogo Jampi, Rogo Jampi. Yen kowe kena tak eman Rogo Jampi. Malah kowe bali yo wae. Aja mbacut anggonmu wani karo aku.
1: Wah. Aku bali, eh, kepemar cuet. Ngremeh ke temen kowe marang aku. Aku ki Senopati Majapahit. Sing kecunggah ngadepi mungsuh. Aku kulino adus getihe mungsuh. Ing atase kowe mung wong alasan. Wujurmu wae koyo kewan. Kok wani ngremehke aku? Eh, Majuet,
0: opo Rogo Jampi?
1: Cak tumindakmu licik. Kowe ngabola-bola lemah. Dadi bleduk mangapa pak koyo ngene. Meripatku nganti ora weruh nyawang kuwi mergo kliben. Eh, kamu marcuet. Ono ngendi kowe?
2: Aku ning kene karo kecam. Ayo. Yen pancen ora kena tak ndakke. Tanti ngono kepu marcuet.
1: Nyera oke nih, kamu marcuet.
2: Pasti!
1: Bodoh! Ejian! Kau ngelimpi, eh? Senajan beletuk mampak kau ngini aku nanti rawaruh wujud mulai ngendi. Ini kue prayet no. Kue waspoto. Kue ngelimpi, sekomburi. Kue licik, kue ndak kena lemah, ngapola-pola lemah, ben aku rawaruh dalan. Rawiro kiblat. Oh, Umar cuet.
2: Awas, sempal kamu.
1: Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh.
2: Ayo, aku yan, aku yan.
1: Umar cuet.

0: kados pundi menika paman?
1: Oh, kok bletukipun
0: kados ngater bletukipun, Ger?
1: Inggih.
0: Pundi menika, Ger?
2: Aduh. Kula rumas bingung, kula tingali bledug ingkang ngampak-ampak menika saged nutup dhateng ingkang Rama dados saged ketingal, saged mboten kados ngaten, kula bingung manah kula, Ger. Menak kanca.
1: Menapa nggih kelampahan badhe caos pitulungan mlebet wonten sak menika bledug ingkang ngampak-ampak menika.
0: Ning menawi kula lan panjenengan mboten nyaketi anggenipun tanding ke Rama ra mesakaken menawi boten pun
1: biyantu nggih. Inggih, paman. Mila inggih badhe kados pundi malih menawi boten dipun tulungi. Kula kuwatos sanget dumateng kasugenganipun Rama Adipati.
2: Ning upami awakipun piyambak menika nulungi dhateng ingkang Rama, nyatanipun boten ketingal wonten sisih pundi lan kula menika kuwatos menawi mangke ngantos malah ingkang kula pejahi menika pendherekipun ingkang Rama, Ngger.
0: Sak menika ipun caket iki pawon namung tetep ngatos-atos kira.
2: Ngaten?
0: Iki.
2: Monggo, Ngger. Monggo, Ngger.
1: Monggo.
3: Pemaduan. Wah, mau nengen di ke pemaduan.
4: Aku nengen di rokok jam.
3: Wah, ya. Pusaka ing tanganku iki kedugul mateni kowe. Ayo ngatono. Ojo kowe mlayu mrono mlayu mrene. Adepono aku, Adipati Roko Campil Majar.
4: Yo. Ojo mung pusaka sawiji. Gedhongono pusakamu, grupakono pusakamu. Tumplakan ning ragane ke Bumarcuet. Aku ora bakal ndo, aku ora bakal kikrik ngadepi kowe.
3: Ning kowe ora katon ning ngarepku. Sesumbanmu kowe saguh nampani pusaka. Ning buktine ndi? Ayo katono. Ngatono ning ngarepku.
4: Yen kowe butuh ngerti aku.
3: Eh,
4: luka ro dodotmu. Luka ro ageman dodotmu. Seblakno supaya bledhog iki semilak, kowe bakal weruh aku. Tamakno pusaka.
3: Marcuet. Kepo marcuet. Wis saya ngekiru aku.
4: Heh. Ayo lukaro tototmu. Lukaro tototmu.
3: Oh, kowe ning kiwaku kene. Wah, terajang mati kowe. Bot. Wah. Wah. Wah.
4: Wis rogo jam meneh.
3: Wis urang kitok meneh. Kepo marcuet. Mergo bledhog iki aku ora weruh kiblat.
4: Bebasan tanpa busana. Luka rageman. Bakal tak tamane sunguku sakarone. Tak tujak sungu. Kowe mati. Bakal mati kowe.
3: Marcuet. Kepo marcuet ning ndi kowe? Ning ndi kepo marcuet? Loh. Kowe ning tanganku? Oh, mati. Blok.
4: Mati.
3: Waduh. Ah.

cekap semanten poro miarso atur giaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Pedhut Grati seri 3. Mugi-mugi cariyos menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu ingkang pinanggih.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

Dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta meneluri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutrisno Putri, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Dan tentunya di kesempatan hari ini, hari Kamis Wage 20 Agustus 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutrisno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan babakan Niti Kabecikan Batik Kepercayaan dengan tema pagi hari ini Manungso Mardika, yang akan disampaikan oleh Saudara Agus Susilo. Sutrisno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik-adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Salam Rahayu. Selamat pagi para pendengar RRI program 4 yang berbahagia. Selamat bertemu kembali dengan saya Agus Susilo dari Paguyuban Wargo Hardopusoro. Selama 20 menit ke depan, saya akan menemani Bapak Ibu para pendengar RRI program 4 dalam siaran batik babagan Niti Kabecian. Sebelum itu saya akan nyekar wasmala oi. Oi or lekas ngenisuk. Ingagi kram on ni ukis nu nalos nu enitas desa ohom aluamu kohos hamenyomah. Itsuk nginam sange tuh menyitnak tapos nomrikung moho welas asih cedo kang ratoni jagating manungso yekti marganing pepadang nyoto. Sutresno Budoyo. Sebagai warga bangsa Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kemerdekaan sebuah bangsa dan negara sudah kita rasakan 80 tahun lebih atas perjuangan para pahlawan kita, dan tentu saja berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam syair lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ada pesan penting dari situ bahwa kebangkitan jiwa adalah hal yang utama untuk kemajuan sebuah bangsa. Seolah menyiratkan, kemerdekaan secara fisik bukanlah tujuan akhir, tetapi kemerdekaan jiwa bangsa adalah hal yang paling utama dari semua perjuangan para pahlawan bangsa. Dalam ungkapan Jawa dikatakan bahwa luh lahir iku utusaning batin. Semua yang nampak di alam kelahiran adalah cerminan yang ada di dalam batin kita manusianya. Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah jembatan menuju kemerdekaan manusia-manusia Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manusia merdeka, manungso kang mardiko. Ki Hadjar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, memberikan pengertian manusia merdeka adalah manusia yang mampu mandiri, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan dan kehendak sendiri, baik lahir maupun batin. Manusia yang mampu membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain yang ada dalam lingkaran pengaruhnya. Manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain, baik manfaat lahir maupun batin. Manusia yang berpendirian teguh dan memiliki prinsip, serta tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, Ki Hadjar Dewantoro memberikan konsep manusia merdeka yang mudah difahami dan diajarkan dalam dunia pendidikan. Akan tetapi dalam dunia spiritual Jawa, manusia merdeka akan lebih dalam lagi pemaknaannya. Dalam serat Wedatama, konsep manusia merdeka merujuk pada manusia utama, Janmo Utomo, yakni individu yang telah merdeka dari belenggu hawa nafsu, ketergantungan duniawi, dan kebodohan. Tingkatan ini bisa dicapai melalui olah batin, pengendalian diri, dan budi pekerti luhur. Karakteristik manusia merdeka menurut ajaran Wedatama karya KGPA Mangkunegara keempat ini meliputi 1. Terbebas dari ego dan nafsu, mampu mengendalikan hawa nafsu dan menemukan ketenangan batin di tengah keramaian dunia. 2. Budi pekerti luhur dan rendah hati, susilo anorogo. 3. Pembawa kesejahteraan, amemangun karyenak tiasing sasami, menjaga lisan dan perbuatan agar kehadirannya selalu memberikan rasa aman, nyaman, dan keadilan bagi sesama manusia, menjalankan laku spiritual dengan kesadaran penuh melalui tahapan sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwo, dan sembah rasa. Dalam serat Wulangreh karya Sri Susuhunan Paguwono keempat mengajarkan konsep manusia merdeka bahwa kemerdekaan sejati bukan sekedar kebebasan fisik atau politik, melainkan kemerdekaan jiwa. Salah satu bait yang terkenal, Satya Budyo Pangekese Durangkara, bahwa budi pekerti yang kuat adalah senjata untuk mengalahkan kejahatan dan nafsu di dalam diri. Sedangkan Pujangga Besar Ronggowarsito mempunyai konsep manusia merdeka adalah mereka yang mencapai kesadaran spiritual manunggaling kawula Gusti, hidup dengan prinsip eling lan waspada, serta membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu duniawi di tengah kekacauan zaman, atau disebutnya sebagai zaman edan. Sutresno Budoyo, menarik sekali membaca dan memperhatikan bagaimana para tokoh dan pujangga kita mengajarkan konsep manusia merdeka. Hal tersebut menjadikan bahan bagi kita untuk merenungkan arti kemerdekaan yang lebih hakiki, sebuah cita-cita dan suasana kebatinan yang sangat dirindukan oleh jiwa-jiwa yang sadar diri, sadar akan kebutuhan batinnya. Setiap tahun, setiap bulan Agustus, kita merayakan kemerdekaan sebuah bangsa, mengingatkan kita semua untuk sadar akan hakikat kemerdekaan yang lebih hakiki. Dalam pandangan spiritual Jawa, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, aturan, atau kekuasaan orang lain. Ada kemerdekaan yang lebih mendalam, yaitu kemerdekaan jiwa. Seseorang dapat hidup bebas secara lahiriah, tetapi batinnya masih terbelenggu oleh rasa takut, keinginan yang tak berujung, amarah, kesombongan, iri hati, dan kebutuhan untuk selalu diakui. Sebaliknya, seseorang yang telah merdeka jiwanya tidak mudah diperbudak oleh keadaan. Ia mampu menerima kehidupan tanpa kehilangan kejernihan hati batinnya. Dalam spiritualitas Jawa, perjalanan menuju kemerdekaan jiwa adalah perjalanan mulih marang jati diri, kembali kepada diri yang sejati. Manusia kadang mengira bahwa kebebasan berarti mendapatkan apa yang diinginkan. Namun dalam kebijaksanaan Jawa, semakin banyak keinginan yang harus dipenuhi, semakin besar pula kemungkinan seseorang menjadi budak dari keinginannya sendiri. Keinginan bukanlah sesuatu yang harus dimusuhi, tetapi manusia perlu belajar menempatkannya. Ketika keinginan menjadi penguasa, batin akan kehilangan ketenangannya. Karena itu, Laku seperti prihatin, tirakat, topo, dan pengendalian diri bukan sekedar praktik untuk menahan kenikmatan duniawi. Ia merupakan latihan untuk membuktikan bahwa diri kita tidak sepenuhnya ditentukan oleh dorongan sesaat. Ojo sugih pepinginan, ojo gumunan, ojo dahwen, lan ojo karman adalah salah satu pitutur untuk memerdekakan diri sendiri. Dalam laku kebatinan Jawa, hidup merdeka bukan berarti hidup tanpa masalah. Orang yang merdeka jiwanya tetap mengalami kehilangan, kesedihan, kegagalan, dan ketidakadilan. Namun, ia tidak membiarkan semua itu menghancurkan pusat kesadarannya. Ia belajar memiliki rasa tetapi tidak tenggelam di dalam perasaan. Ia belajar menerima kenyataan tanpa menjadi pasrah kepada keburukan. Ia belajar membedakan antara menerima apa yang tidak dapat diubah dan memperjuangkan apa yang memang harus diperjuangkan. Karena itu, kemerdekaan jiwa bukan kelemahan, justru dibutuhkan keberanian untuk tidak diperbudak oleh ketakutan. Samubarang sing wis kelakon, ora usah digetuni. Semua hal atau peristiwa yang sudah terjadi tidak usah dipikirkan dengan berat hati. Terkadang di dalam diri kita seperti gudang yang menampung segala memori baik suka maupun duka. Kesedihan, kekecewaan yang tersimpan di dalam hati akan selalu hidup dan menyerap energi kita. Ketika memori itu terlalu banyak dan energi kita terserap terlalu banyak, batin kita akan menjadi lemah. Energi hidup kita menjadi rendah. Orang menjadi mudah lelah, bahkan sakit. Orang dahulu memberikan nasihat, wong urip kudu kulino meneng. Kulino meneng, samadhi, meditasi adalah salah satu cara menetralisir memori negatif yang menguras energi hidup kita. Memori negatif itu termasuk beban daning dunyo yang merampas kemerdekaan jiwa kita, entah secara disadari maupun tidak. Orang-orang tua dahulu memberikan petuah, yen seneng ojo banget-banget, yen gedeng ojo banget-banget. Sak madiane wae. Kalau suka sesuatu, jangan terlalu suka. Kalau membenci sesuatu, jangan terlalu benci. Yang sedang-sedang saja. Karena kalau kita meletakkan rasa pada sesuatu yang kita sukai maupun yang kita benci, akibatnya secara tidak sadar kita akan terikat di situ dan akan kesulitan untuk melepaskannya. Tujuan utama hidup manusia di dunia menurut spiritualitas Jawa adalah untuk membebaskan diri dari keterikatan hal-hal duniawi, luar soko bebandaning dunyo. Merdeka dari keterikatan dengan hal-hal duniawi dan bisa manunggal kelawan gustine, kembali bersatu dengan asal-usul dan sangkan paraning dumadi. Cita-cita luhur tersebut tentu saja tidak mudah, perlu sebuah proses panjang dan usaha yang telaten dan acak. Dari sinilah lahir ajaran dan ilmu-ilmu kebatinan yang isinya berupa metode dan pengetahuan yang bisa dipelajari dan dipraktekkan siapa saja yang tertarik dan terpanggil untuk mendalaminya. Usaha yang bisa kita lakukan adalah dengan senantiasa menjaga pikiran dan hati tetap jernih dan eling. Pikiran yang tenang dan damai adalah jalan utama agar kita tidak terjebak dalam pandangan, persepsi, dan perilaku yang salah, yang menyebabkan kita terikat dengan karma akibat laku kita sendiri. Sutresno Budoyo, sebagai warga sebuah bangsa, kita diwarisi nilai-nilai luhur dari para leluhur kita. Pengetahuan itu hidup dalam darah daging kita, kita hanya perlu cukup bening atau lerem untuk bisa terkoneksi dengan pengetahuan dari para leluhur kita. Marilah kita lestarikan ajaran para leluhur itu, karena itulah jati diri budaya spiritual bangsa kita yang adiluhung. Sebagai penutup, saya akan nyekar mocopat. Aja turu sore kaki.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, Kabupaten Bantul mengintensifkan upaya penurunan angka stunting dengan mengimplementasikan manajemen terpadu Community Feeding Center atau CFC, sebuah program inovatif yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan balita melalui dukungan komunitas dan intervensi gizi spesifik. Kepala Seksi Gizi Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Siti Marlina mengatakan, langkah awal dalam manajemen CFC adalah memberikan pelatihan bagi para kader yang difokuskan pada deteksi awal masalah gizi serta teknik pemantauan tumbuh kembang balita. Beralih ke informasi lain. BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim atau ZUM, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluwakan menyebut, wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Arda Sena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Pro 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, selamat pagi sugeng. Injing katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Lanjut terus budaya, wonten kenceng menika panggilan malih wonten ing atur giaran Matuk Gathuk lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Kangge giaran wonten ing wekdal menika kepareng kula Gilang Sutowyo saking dherekaken nggih wonten ing dinten Kemis Wage nggih to 12 Agustus 2026 monggo Sutresna Budaya. Di pagi hari ini, Kamis pagi ini di Kota Baru cuaca masih sedikit redup dan mendung. Nah, tapi semoga juga tidak melunturkan semangat Sutresna Budaya tentu untuk berkegiatan dan memulai berkegiatan di hari Kamis pagi hari ini nggih. Tetap semangat Sutresna Budaya dan sehat selalu tentunya. Dan masih di bulan Agustus tentunya suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun ini nggih Sutresna Budaya. Nah, tentunya dengan juga di Matuk Gathuk pagi hari ini dengan pertanyaan yang masih bersangkutan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk pertanyaan pagi ini Sutresna Budaya sudah beberapa saya share juga di WhatsApp nggih, monggo bisa jawab di WhatsApp dan juga monggo nanti bisa bergabung di telepon tentunya di 540333 dan juga di WhatsApp 0895 0144 1066. Pertanyaannya saya bacakan Sutresna Budaya, gampang mawon mboten sahangel-angel nggih nggih. Untuk pertanyaan kita pagi hari ini monggo kita belajar bersama nggih Sutresna Budaya. Siapa yang mengusulkan agar teks proklamasi tidak menggunakan kata yang panjang dan dibuat singkat serta tegas? Wah, gitu. Sinten niku yang mengusulkan atau gagasan dari siapa dengan bahasa yang ringkas begitu nggih dan kata yang tidak menggunakan kata panjang dan dibuat singkat serta tegas dalam teks proklamasi? Siapa yang mengusulkan Sutresna Budaya? Monggo di telepon kita angkat, kita buka di 540333. Monggo Sutresna Budaya dhumateng yang panjenengan ingkang kepareng nyawiji. Sugeng enjing Matuk Gathuk.
1: Sugeng enjing Matuk Gathuk. Pinang Mas Gilang. Kegiatan kesehatan walafian ya Mas.
0: Amin amin. Bang Istri pun bagi-bagi Mas Mamat di keluarga tansah sehat ya Mas. Enjing.
1: Cuaca wonten matur sami kalian wonten Kota Baru.
0: Wah, tasih redup.
1: Wah,
0: lak ngaten, nggih.
1: Ngene ya tetep semangat.
0: Tetep semangat, sehat selalu.
1: Semangat, nggih. Niki bulan Agustus sampun.
0: Oh,
1: ya tetep semangat.
0: Lho, lha nggih leres.
1: Eh, mugi-mugi kru RRI Pro 4 lajeng Sutresna Budaya Pro 4
0: nggih. Amin amin, nggih.
1: Muhammad Hatta.
0: Muhammad Hatta ngaten, nggih, Mas Mamat.
1: Ateng Muhammad kula mengendak leru.
0: Oh, nggih.
1: Ateng sing kawon nggih,
0: Mas. Matur nuwun Mas Mamat.
1: Nggih. Salam budaya.
0: Lestari budayaku, matur nuwun, matur nuwun. Sak wingipun monggo Matuk Gathuk sugeng enjing.
1: Sugeng enjing Mas Gilang Sutowiyoso sing bagus banget.
0: Aduh, aduh. Ampun ngaten niku to, Mbah.
1: Wah, tenang
0: nih kok. Gue nopo nggih.
1: Nggih.
0: Ayo alhamdulillah. Pokoknya disyukuri ya, Mbak Nawi nggih.
1: Nggih disyukuri mawon. Nggih.
0: Sami sehat ta niki, Mbak?
1: Nggih.
0: Sami sehat ta sedaya keluarga? Wah, niki.
1: Alhamdulillah sehat sedoyo.
0: Ah, derek remen Mbak Nawi kalian Ibu. Nggih.
1: Mas Gilang nggih sehat sedoyo.
0: Pangestunipun Mbak Nawi sedaya sehat. Nggih.
1: Kulon derek jawab.
0: Jawabane napa niki?
1: Jawabane Muhammad Subarjo kalih Muhammad Hatta.
0: Ahmad Subarjo to?
1: Ahmad Subarjo. Oh, nggih,
0: kalian Muhammad Hatta. Nggih, ngaten nggih Manawi nggih.
1: Nggih, matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami. Matur nuwun nggih. Amin.
1: Lan lancar rezeki ini.
0: Amin, matur nuwun nggih. Matur nuwun Manawi nggih, tansah sehat. Pun lajengaken malih monggo sugeng enjing Matuk Gathuk.
2: Sugeng Enjang Matuk Gathuk Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Monggo sugeng enjing Pak Bambang Sutarno menika. Wah, saking Purworejo, monggo monggo Pak Bambang sami sehat nggih.
2: Alhamdulillah wonten iki Mas Gilang sehat.
0: Amin amin amin Pak Bambang. Monggo niki Pak Bambang.
2: Anu cuaca redup riyen Mas.
0: Wah, Purworejo sami redup.
2: Nggih, wae dalu sempat rintik-rintik.
0: Oh, nggih to. Pun rintik-rintik to niki. Wah, nggih, Kang Bambang saya sehat, semangat selalu Pak Bambang Sutarno.
2: Amin.
0: Nggih. Napa niki jawabane?
2: Jawab dua nama boleh kan?
0: Wah, nggih nderek.
2: Nggih. I.E. Soekarno kalih Ahmad Subarjo.
0: Oh ngaten, Insinyur Soekarno kalian Ahmad Subarjo. Gangke. Nah, ngaten nggih Pak Bambang Sutarno, matur nuwun sangat tansah sehat Pak Bambang nggih, sugeng njang. Wah nggih matur nuwun. Pun lajengaken malih monggo matuk gathuk, sugeng njang.
2: Sugeng sih.
0: Matuk gathuk.
2: Nggih. Mas GLSTW.
0: Halo, Mbah Noyo.
2: Sehat-sehat to.
0: Bang Estunipun Mbah Noyo ki sehatan niki.
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi paling nurung tangi iki ketoke.
0: Napa nggih dikuka bawah. Duh,
2: jan. Lah aku bojeng Mbah Nawi mesti kene ning Kris Desono. Gelundung aku.
0: Wah, ya ora apa-apa mengerek cerak kok ya, Mbah.
2: Ya tangi meneng.
0: Nggih. Ngaten ya Mbah Noyo.
2: Siti barang ya urung tangi.
0: Ha nggih, monggo-monggo.
2: Pak Mursidi rak tangi.
0: Ya.
2: Aku tak jawab.
0: Napa, Mbah?
2: Nek sing rumus iki I.R. Soekarno.
0: Nggih.
2: Mengusulkan iki ya Muhammad Hatta karo Ahmad Subarjo.
0: Oh, Muhammad Hatta kalian Ahmad Subarjo.
2: Di kafe dadi kon Mbah Google kok ya.
0: Wis termasuk Mbah Noyo ya nggih
2: ngene iki. Pokoke nek wis manula-manula ngene iki mesti tekon Mbah Google
0: ora. Ora apa-apa. Tekon Mbah. Santai wae ya Mbah ya.
2: Nggih. Tenane wae.
0: Nggih.
2: Ngono wae ya Om ya.
0: Ngaten nggih, Mbah.
2: Salam sehat bersama Perempat
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo nggih. Merdeka. Monggo pola jengaken malih matuk gathuk sugeng isuk.
1: Kuwi lu nggih matuk gathuk.
0: Ah, ya Mbah. Lho iki kok Mbah.
1: Ya
0: Pak
1: Dik.
0: Ah, nek burine ya ora weruh ya Mbah Noyo iki lho.
1: Lah nggih wong kula gondeli katoke kok ora ngerti.
0: Ya ampun ndak mlotra. Ah
1: nggih kula godean kenceng banget.
0: Oh, alah ya monggo Pak Dik sami sehat to niki nggih.
1: Alhamdulillah sehat bregengge.
0: Ah, nderek remen.
1: Iki Pak Pujo kalih Pak Sakir ya do sehat.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Jawab nggih kados kadang sepuh niki wau.
0: Padha mawon.
1: Nggih padha Mbah Noyo.
0: Oh ngaten.
1: Mangke yang dewijo nggih terus nututi kula.
0: Oh langgeh. Sami-sami matur nuwun wadhe paimin nggih. Matuk gathuk sugeng njang.
2: Sugeng njang matuk gathuk.
0: Mangga sugeng njang.
2: Iki dhewe jenengan.
0: Pundi?
2: Sayu.
0: Pak Suparno apa niki?
2: Sepun.
0: Waduh, aduh. Wah, niki. Monggo, monggo Pak Sumpar jek saged menawa bali malih wonten ing gangsal 0333. Matuk gathuk sugeng isuk.
3: Halo, sugeng njang matuk gathuk Mas Gilang.
0: Monggo, semangat pagi cek Kyayu niki.
3: Nggih, pamartos sae nggih.
0: Pangestunipun sakderipun, Bu Ayu iki sehat to niki
3: nggih. Alhamdulillah sehat. Pripun? Undi-undine sumeh ta se?
0: Wah, gak goreng iki. Nggih ta.
3: Mugi lancar jaya nggih.
0: Wah, amin. Nggih, amin amin.
3: Kula jawabe Sayuti Melek Mas.
0: Sayuti Melek.
3: Nggih.
0: Oh, mantep niku pun.
3: Semangat pagi.
0: Nggih, matur nuwun semangat pagi, Bu Ayu nggih. Pun lajengaken malih matuk gathuk sugeng njang.
2: Nggih, njang matuk gathuk saka tanggane.
0: Oh, iki lore.
2: Ah, iya.
0: Saka sendi kan.
2: Saiki iki lore.
0: Mangga lek yanto.
2: Jujur kulone sing penting sehat ya, Mas.
0: Nggih, sehat to kita lek yanto nggih.
2: Mau kademen ora?
0: Oh, mboten kula. Wah, kula jam loro pun manuk Pak Pung.
2: Yo, yo ni dia salam kanggo Mas.
0: Wah, nggih, dek ni dia. Matur nuwun.
2: Tak nderek jawab.
0: Apa niki?
2: Nek jarene mbahku yo Sayuti
4: malih kuwi sik ngetik kuwi disetujui ana sing dirubah nyatane ya disetujui.
0: Woi niki sing ngusulke proklamasi niku tidak menggunakan kata yang panjang dan harus singkat lho niki.
4: Ayo ayo aku mung sak ngerti ku Sayuti malih ku mau.
0: Ngaten jalek ya ta.
4: Guyon ya Mas.
0: Leres.
4: Salam biasa. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lek Yanto wonten gregol jaya kan. Nggih. Matuk gaduk sugeng enjang.
3: Sugeng enjang matuk gaduk. Wong bagus.
0: Halo, niki Mami Sartika.
3: Iya. Wah, tidak salah pun lo di tengah sawah.
0: Betul. Betul salam. Di tengah sawah.
3: Salam kasih sayang
0: dulu buat
3: teman-teman
0: semua.
3: Penyiar seafood Balando.
0: Amin.
3: Lancir
0: muah-muah boy.
3: Ya, Pak Melun jawab.
0: Melu
3: mengusulkan selalu pidato singkat perusahaan bekas itu Soekarno Hatta gitu aja.
0: Oh Soekarno Hatta J. Matur nuwun, matur nuwun J. Mami Sartika tansah sehat J. Muah muah muah. J. Matur nuwun Mami. Maduk gaduk sugeng enjang.
5: Halo sugeng enjang.
0: Halo.
5: Mas Ilang.
0: Oke.
5: Jalan Bantul.
0: Iya. Pak Mul lagi. Mangga Pak Mul lagi. Oke. Sami sehat Pak Mul.
5: Sehat-sehat
0: kemawon. Alhamdulillah, darah remen. Pangestunipun Pak Muladi. Nggih, monggo Pak Muladi, jape napa niki Pak Mul?
5: Kula nggih tak jawab. Anu niku Ahmad Subarjo.
0: Ahmad Subarjo.
5: Nggih.
0: Oh, ngaten nggih. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Muladi. Oke. Mula jengakan malih monggo matuk gaduk sugeng enjang.
6: Halo, sugeng enjang matuk gaduk sugeng
0: halo.
6: Enjang.
0: Ya, halo ya monggo monggo. Lek rimbang.
6: Gila.
0: Wah, sami sehat ya Lek.
6: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat dan semangat selalu nek Lek rimbang niku.
6: Mas Gilang keluarga sehat sedaya
0: nggih. Pangestunipun Lek rimbang.
6: Nggih. Aku lak jawab bingung iki.
0: Lah kok bingung dos pundi to?
6: Ayo nerangke simbah ki warna-warna to kuwi.
0: Angge wong wonten sing ngetik nggih to, wonten sing ngusulke penanda tahanan, wonten sing wah warna-warna.
6: Ngene iki ngene iki
0: ngene. Lah niki sing ngusulke agar teks proklamasi tidak menggunakan kata yang panjang dan dibuat singkat dan tegas.
6: Nah,
0: lho. Nah, niki sinten?
6: Nek njogo cendak iki kaya iki sapa peto ya? Ya aku tak ngan kuwi Muhammad Hatta wae.
0: Muhammad Hatta.
6: Iya. Ana sing pegagase rak telu kuwi.
0: Nah, nggih. Ngaten.
6: Ning ning kuwi ngendikane timbang.
0: Ah, nggih lak ngaten jelek rimbang.
6: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun lek rimbang wonten ing Mendut Magelang nggih. Matuk gaduk sugeng esuk.
3: Sugeng esuk tak gaduk.
0: Nggih, mangga. Waduh iki. Mangga mlebet iki saking sinten?
3: Saking Suwanu.
0: Wih, wah ini si bundaku yang cantik.
6: Wah, wow, kok
0: cantik kok. Wah, ya nggih to, wong ya setri ya cantik to Bu Yan.
6: Sing fotone sapa sing
0: alam. Sami sehat ya Bu Yan ngasih ya.
3: Alhamdulillah wa syukurillah paring sehat kuat waras.
0: Alhamdulillah.
3: Enak makan Dani AGN.
0: Wah, niku kayak semegot. Heeh, persis kula.
3: Misel-misel lho karepku. Yo wes aku tak nderek jawab
0: sing
3: disuruh kancane.
0: Heeh, wow.
3: Ketoke wartawan PM Dia.
0: Wo, ana wartawane PM Dia.
3: Oh
0: niku. Pun yakin niku.
3: Wes pokoke yo melu gayeng.
0: Iya, pokoke kula kunci jawabane niki nggih.
3: Semangat merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam matur nuwun. Nggih. Matuk gaduk sugeng enjang.
5: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Gilang.
0: Mangga sugeng enjang.
5: Nggih, saking Pak Amin Sewon.
0: Pak Amin, wonten ing Sewon, sami sehat ya Pak Amin.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pangestunipun nggih Pak Amin. Nah, monggo niki Pak Amin.
5: Mas Aldi keluarga sudah sehat.
0: Amin, semuanya sehat.
5: Pendengar perompak semuanya sehat.
0: Lah nggih sehat sehit. Monggo Pak Amin.
5: Tak jawab.
0: Napa niki jawabane?
6: Ahmad Subarjo.
0: Ahmad Subarjo ngaten nggih. Ngaten nggih. Matur nuwun nggih, Pak Amin wonten ing Sewon nggih. Matur Gatuk sugeng enjang. Monggo Pak Sunardi napa niki?
7: Leres.
0: Sami sehat ya Pak Sunardi.
7: Alhamdulillah sehat
0: selalu. Alhamdulillah. Amin. Monggo niki jawabane napa niki Pak Sunardi?
7: Pak Muhammad Subarjo.
0: Ahmad Subarjo. Nggih. Oh, ngaten nggih. Sami-sami matur nuwun Pak Sunardi Mursari. Pun lajengaken malih monggo matuk gathuk sugeng enjang.
8: Matuk gathuk sugeng enjang.
0: Iya, halo sugeng enjang. Iya, Bu Agianti. Aduh, niki lho jan kangen kula. Pripun kalau wingi le mancing?
8: Entok lele luru.
0: Wah, itu wah, kah ini kayak digoreng.
8: Jam 10 sampai seteng jam 12 goreng entok lele luru apa ya rugi.
0: Wah, wah kayak nale umuk ya loro nih mau.
8: Kancane dan nuntut wedus, aku nuntut lele.
0: Kayak nuntun piye, ayo lele niku ayo le dituntun nih.
8: Tak geret nganggo pancinge.
0: Jan rada kejem nek buak. Hai tangge, sami sehat ya buak ganti ya.
8: Tak pamerke. Soalnya apa?
0: Napa?
8: Tak segera mancing ke barengnya dipangan ke gemeruah bias karak. Kentas ke.
0: Wah lah, udah apa-apa yang penting lah pamer gitu.
8: Lah ya pamer
0: ke
8: mau. Oke. Jawaban ini, aku ini manut Mas Guru Aldi.
0: Oh, ngaten manut Profesor. Oh ya, angin teni
8: berarti. Profesor Mas Aldi.
0: Oh ya, ngaten.
8: Kepripun?
0: Kakek mboten jawab berarti mung manut mawon iki.
8: Jawabane iki Muhammad GLSTW.
0: Oh, niki lak ngrubah sejarah nek niku jeneng.
8: Jan. Eh, ya wis aku manut kancane wae.
0: Oh ya, manut sing bener.
8: Niki wae bener.
0: Ahmad Subarjo.
8: Ya.
0: Oh, ngaten nggih Bu Agianti.
8: Matur nuwun Ki Mas ganteng.
0: Sami-sami dadah, matur nuwun nggih. Pun lajengaken malih monggo matuk gathuk sugeng enjang.
9: Matuk
0: gathuk sugeng enjang
9: kari
0: terseret-seret. Kok kadingaren ta niki Mbah Uyut?
9: Mau ki ngenteni diajeng.
0: Nggih.
9: Pian wase kepleset.
0: Oh.
9: Pak Limbang saya meneh.
0: Saya meneh kita.
9: Mesti dowo dadi kepleset. Nanti dadak bunda.
0: Waduh. Ampun tatu.
9: Arep nututi.
0: Oh, anggah niki kecandhak nggih to.
9: Pak
0: Sandra. Ah, ngaten nggih Mbah Uyut Dwijo.
9: Menawan kula sayuti melik.
0: Sayuti melik ngaten.
9: Ngaten nggih mawon nggih, Nak.
0: Ngaten nggih Mbah Uyut.
9: Profesore nganti tengklungan. Heeh.
0: Nggih.
9: Salah mbok bener lho, Prof.
0: Ya ngaten. Nggih. Sami-sami matur nuwun Mbah Uyut Dwijo. Matuk gathuk sugeng enjang. Mangga. Mangga Dek. Alah. Ha niki Mangga Dek, sami sehat ta?
10: Iya. Aduh, menurut Kang Muse Kang Mas iki tok lho.
0: Suwantene gak terus gedhi kok. Mangga Rama, Rama Tuja. Sami sehat ta Rama kalian Ibu?
10: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Injih.
10: Adik kula anu jalan gitu ya sehat ta.
0: Wah, anu adik ki nanti ya.
10: Iki nanti ya,
0: nggih. Saya lemu. Heeh. Ji, ngaten Mangga Rama Tuja.
10: Iku waduh kok. Kangen aja.
0: Waduh, napa niki?
10: Karno.
0: Nggih.
10: Lajeng Muhammad Data.
0: Nggih.
10: Dari Ahmad Subagio.
0: Ahmad Subarjo.
10: Subarjo.
0: Ah, Ahmad Subarjo. Oh, ngaten. Ji, tiga itu nggih. Matur nuwun, Ji. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Ji. Rama Tuja kalian Ibu tansah sehat. Sugeng enjang matuk gathuk.
11: Assalamualaikum. Ki Magilan.
0: Mangga, waalaikumsalam.
11: Iya, jatuh bangun ya.
0: Aduh. mangga. Sabar nggih. Napas dulu, ambil napas, tenangkan dulu nggih.
11: Iya. Bapaknya adalah ya Soekarno dan Hatta ya. Adalah ya dari Profesor nanti.
0: Oh iya.
11: Terima kasih waktunya.
0: Gitu ya Mbak Anggun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadak Profesor. Monggo Prof sami mlebet. Nggih, gangsal sekawan 0333 Matuk Gaduk Sugeng Enjang.
12: Halo.
0: Enjang. Monggo.
12: Ilang sutoyo so.
0: Nggih, Sugeng Enjang.
12: Kula uyak-uyakan nganti menggeh-menggeh tenemenanan nggih.
0: Waduh. Kok ngantos menggeh-menggeh niku lho.
12: Kayak koncone kowe kok leh nyilir ae kok. Pripun sehat to jenengan?
0: Pangestunipun, wani saya lemu.
12: Sinten kula?
0: Nun?
12: Sinten kula?
0: Kalih sinten?
12: Kalih sinten kula panjenengan?
0: Kalih kula.
12: Nggih. Pak Sujar Dasilan.
0: Dasilan niku nggih kepuntal-puntal.
12: Kula nderek ingkang sampun kapethek sedaya bapak lan ibu wau.
0: Oh ngaten.
12: Nggih.
0: Nggih.
12: Bapakipun nderek wonten wingkinge mawon.
0: Nderek sing bener.
12: Pun nika wau nggih kados pas Pak Limbang nika wau.
0: Nggih.
12: Matur nuwun.
0: Ngaten nggih Pak Sudar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget tansah sehat Pak Sudar. Nggih. Matuk Gaduk Sugeng Enjang.
13: Matuk Gaduk Sugeng Enjang Mas Ilang.
0: Mangga-mangga saking Lopati napa niki?
13: Iya lho.
0: Wah, Pak Sawiyo, sami sehat to.
13: Alhamdulillah sehat sedaya.
0: Alhamdulillah.
13: Bilang.
0: Ji, mangestunipun Pak Sawiyo.
13: Nggih. Kula nderek anu Pak Rimbang wae mesti bener.
0: Napa nggih? Napa? Oh, Pak Rimbang wae napa jawab ayo.
13: Aku ketupat nggih. Sami bonceng.
0: Kok meng arep nderek gak terus lali.
13: Matur nuwun.
0: Sami, matur nuwun. Nggih, Pak Sawiyo. Matuk Gaduk Sugeng Enjang. Mangga. Nggih. Mangga. Oh, nggih, Rama Surya matur nuwun sanget tansah sehat Rama. Nggih, Rama Surya nggih tansah sehat. Sawingkingipun monggo matuk Gaduk Sugeng Enjing.
14: Sugeng Enjing, kerep dalan samas matur.
0: Monggo, Mbah, sami sehat to, Mbah.
14: Sehat, jenengan sehat, keluarga.
0: Pangestunipun sehat-sehat niki, Mbah.
14: Kula nggih jawab ta. Niku wau Mbah Barjo niku wau.
0: Oh, Ahmad Subarjo.
14: Nggih.
0: Oh, ngaten ya, Mbah. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Tansah sehat. Waalaikumsalam. Nggih, sutresna budaya mangkih pun lajengaken malih nggih wonten ing giaran Matuk Gaduk monggo sami jawab lumantar WhatsApp ugi monggo wonten ing 0899 01 06 66 mangkih pun lajengaken malih sutresna budaya kasih ke kelangkung rumiyin wonten salah setunggaling lagu menika Happy Asmara Vicky Prasetyo kalian Dodit Mulyanto kanthi lagu Aku Happy tetep nyawiji wonten ing giaran Matuk Gaduk.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Tolek ini ngendi ya mau? Kok malah hilang ya? Duh, ini ngendi ki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tole kayak sekomuri. Tole! Waduh! Lah kok tak gambari tole? Aduh, ditulisi barang iki piye?
0: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Walah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Ya wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
3: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
2: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
3: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
2: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berompat teraring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tasih wonten ngatur giaran matuk gaduk lumantar program Mampat Teraring Yogyakarta tasih sarangan ugi kalian kula Gilang Sutawiyoso nggih Sutresno budaya wonten salah setunggaling info ingin jang menika nggih Sutresno budaya terkait tentunya dengan panen raya menika nggih Sutresno budaya karena tentunya di siang hari nanti juga akan dilaksanakan panen raya bawang merah itu yang ada di Mbulak Parangtritis Kabupaten Bantul. Nah, nanti nggih Sutresno budaya juga disiarkan langsung di Perempatan Raya Yogyakarta juga kurang lebih di jam 13.30 WIB nanti ada panen raya bawang merah juga yang akan dihadiri oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Pak Andi Amran Sulaiman dan juga ada Ibu Titi Soeharto, juga ada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono 10 dan juga ada Kepala DKPP Kabupaten Bantul, ada juga Bupati Kabupaten Bantul Bapak Abdul Halim Musli dan juga dari Direktur Utama LPP RRI Bapak Hendrasmo menika nggih Sutresno budaya terkait dengan panen raya bawang merah yang tentunya menjadi momentum penting nggih dalam menjaga ketersediaan dan juga kestabilan pasokan pangan khususnya komoditas hortikultura yang banyak dibutuhkan masyarakat begitu nggih. Hasil panen yang melimpah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan dan juga kenaikan harga yang terlalu tinggi begitu nggih. Karena itu keberhasilan panen raya tidak hanya dilihat dari jumlah produksinya saja tetapi juga bagaimana hasil panen tersebut dapat terserap begitu nggih di pasar-pasar tradisional dengan baik dan juga di sisi lain panen raya menjadi kesempatan begitu ya untuk meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah. Dukungan terhadap petani perlu dilakukan melalui penguatan akses pasar, pendampingan budidaya, ketersediaan sarana produksi hingga pengelolaan pasca panen agar kualitas bawang tetap terjaga. Menjaga pasokan bawang merah itu membutuhkan kerjasama antar petani dan juga pemerintah dapat berperan dalam menjaga stabilitas harga serta membuka akses pasar. Sementara petani terus meningkatkan kualitas dan produktivitas melalui penerapan teknologi pertanian dengan sinergi tersebut. Tentunya panen raya bukan sekedar menghasilkan bawang merah dengan jumlah besar tetapi juga menjadi langkah nyata untuk memperkuat ekonomi petani dan menjaga ketahanan pangan daerah. Jadi begitu Sutresno budaya terkait dengan informasi di pagi hari ini. Untuk selanjutnya monggo kita lanjut lagi di pertanyaan matuk gaduk pada pagi hari ini. Jika tadi telah kita buka di telepon, coba kita buka yang ada di WhatsApp Sutresno budaya. Sudah banyak juga yang bergabung, matur nuwun sangat dengan pertanyaan kita. Monggo kita belajar bersama. Jadi siapa yang mengusulkan agar teks proklamasi tidak menggunakan kata yang panjang dan dibuat singkat serta tegas? Nah, kira-kira siapa menika nggih monggo untuk jawabannya di WhatsApp di 0895 0144 1066. Kita buka satu persatu dari bawah. Ada Pak Ferry di Gunung Kidul derek jawab manut. Nah ya, Ibu Mulyaji juga matur nuwun sangat. Salajengipun Pak Bukiran jawab Insinyur Soekarno Mas, nggih matur nuwun sangat. Ibu Widyaningsih Bung Karno atau Insinyur Soekarno, matur nuwun. Sugeng Ejang Mas Gilang mugi tansah pinaringan Bagas Waras matur nuwun sanget nggih. Sugeng Ejang sedulur sedaya salam sehat salam budaya lestari budayaku saking Bunur Susilawati. Mas Gilang yang mengusulkan teks proklamasi singkat padat itu Insinyur Soekarno mekaten matur nuwun. Salajengipun Pak Sutarno assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Jawabnya Insinyur Soekarno matur nuwun. Bu Dewi Budia menika nggih sugeng njeneng matuk gathuk monggo Ibu Dewi. Mas Gilang salam sehat nggih, salam sehat ugi Bu Dewi Budia. Bapak Ahmad Subarjo nggih. Tetapi kalimat pertama muncul dari sang proklamator Insinyur Soekarno jelas dan tegas. Nggih, matur nuwun jawabannya. Pak Samto Gunung Kidul menika Muhammad Hatta nggih. Pak Kasiono ugi monggo monggo Pak Kasiono.
1: Matuk gathuk sugeng injing Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng injing.
1: Kula nyuwun mulawen gati.
0: Nggih.
1: Panjenengan kalau ngaturaken jawaban.
0: Monggo Pak Kasiono.
1: Kula menika Bapak Insinyur Soekarno.
0: Insinyur Soekarno.
1: Pak Bung Karno.
0: Oh, ngaten.
1: Mekaten Mas Gilang Sutoyoso.
0: Ngaten nggih.
1: Injing berkah dalem.
0: Berkah dalem. Matur nuwun Pak Kasiono tansah sehat nggih. Pak Gading menika nderek jawab Bung Hatta Romo Yuwono. Mas Gilang sugeng injing matur gathuk, tidak ikut nebak, hanya absen saja, matur nuwun. Mbah Mulya Dinagotirta menika jawabane Sukarni, ngoten nggih matur nuwun. Mbah Suro Hargolawu, Bung Karno, LLL lan liyan-liyane. Wah. Nggih, matur nuwun Mbah Suro nggih. Pak Toyo Dingluwan dari jawab Insinyur Sukarno, Mas Tio di Magelang. Jawabane Insinyur Sukarno, Ibu Wit Sorobayan, jempol. Nggih, nderek berarti. Ibu Mami Desewon, Ahmad Subarjo. Mbah Noyo jawab male Insinyur Sukarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Pak Amin Disewon, kalau mau nji, Ahmad Subarjo, Mbah Jogo, Mugi, monggo.
2: Selamat pagi,
0: Jis, Mas Gilang. Selamat pagi.
2: Maduk.
0: Monggo.
2: Kulo, nji. Pak Mugi, Mbah Jogo, wonten ing Sendang.
0: Monggo, nji, Mbah Mugi.
2: Bagian jawab pertanyaan.
0: Monggo, monggo, jawabannya apa? Enggak
2: ngusulakan teks proklamasi, supados dipun damel padat singkat
0: nggih
2: menika panjenenganipun Insinyur Soekarno Hatta,
0: Insinyur Soekarno lan Hatta,
2: Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta
0: dan Muhammad
2: dan
0: Hatta
2: juga Ahmad
0: dan
2: Subarjo.
0: Ahmad Subarjo.
2: Matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami matur nuwun nggih. Pak Sutrisno Dinggamping, Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Pak Frans Monosari menika nggih. Bapak Soekarno menika nggih. Oh, Sukarni ini dari golongan muda yang kemudian disetujui sama Bung Karno, matur nuwun. Pak Trimuhyadi di Gereja Soekarno Hatta, Pak Untung Raharjo Sukarni, nggih. Pak Tejo Hartono Dimulyo menika nggih. Jawabannya Bung Karno, matur nuwun. Mas Pri di Playen jawabanipun usulan dari Muhammad Hatta. Mbah Jio Laksamana Maeda, nggih. Bu Sutini. Sugeng iki mandok gadhah Mas Gilang ingkang ngusul niku Pak Muhammad Hatta, Mas matur nuwun nggih. Pak Barna wonten ing Tempel menika sugeng ing matuk gathuk Mas Gilang sayuti melik nggih matur nuwun. Pak Bambang Sutarno kalau mau Ahmad Subarjo. Mas Adi Gamelan menika matuk gathuk nggih Muhammad Hatta, salam budaya lestari budayaku. Salajengipun menika Mbah Mus jarek jawab sayuti melik niku mawon Mas Gilang, matur nuwun. Pak Untung menika nggih sayuti melik, matur nuwun sanget. Pak Tupar monggo monggo Pak Tupar.
3: Sugeng enjing matuk gathuk.
0: Sugeng
3: enjing Mas Gilang.
0: Sugeng enjing.
3: Wah, berarti engko sore wis ora Mas Gijong
0: Mas Gilang. Nggih niki. Pun bubar.
3: Pak Direk jawab nggih Mas Gilang. Pak
0: Direk
3: jawab Muhammad Hatta.
0: Muhammad Hatta nggih, matur nuwun Pak Tupar. Abasar Jiman menika dari Madukismo. Jawabnya Muhammad Hatta, matur nuwun, salam budaya lestari budayaku. Ibu Ningsi Wonosari, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Nggih, salajengipun menika Bu Hana Babe.
4: Injang
0: Mas Gilang. Injang.
4: Ahmad Subarjo.
0: Ahmad Subarjo.
4: Ahmad Hatta.
0: Dan Muhammad Hatta.
4: Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Pak Sunaryono Muntilan, Ahmad Subarjo, Mbah Giman, jawabannya Muhammad Hatta. Ibu Naomi. Berkah dalam, berkah dalam sugeng enjing Ibu Naomi, matur gathuk merdeka. Nderek jawab menika sing bener nderek mawon. Oh, nderek sing bener mawon nggih, matur nuwun nggih. Pak Supaya monggo.
5: Sugeng esuk matur
0: gathuk. Nggih, Pak Supaya.
5: Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Nggih.
5: Salam bahagia nggih,
0: Mas. Salam bahagia, Pak Supaya.
5: Tansah sehat.
0: Amin.
5: Jawaban kula. Sayuti melik.
0: Sayuti melik, nggih.
5: Pak Pak Karno,
0: Bo.
5: Ya Soekarno.
0: Nggih.
5: Ngaten. Ngapunten. Lurus matur nuwun
0: Bapak
5: Ibu Ratuku
0: Keplok. Keplok ora tombok.
5: Seneng
0: atine. Tetep gwes nggih Pak Supaya, matur nuwun tansah sehat gwes selalu. Salajengipun Ibu Pipit menika Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Mbah Lan tambah Bantul, Insinyur Soekarno, Subar lan ugi Ahmad Subarjo menika nggih. Matur nuwun. Pak Ruslan monggo monggo Pak Ruslan.
3: Sugeng Enjang Mas Gilang Sutoyoso.
0: Sugeng Enjang Pak Ruslan.
3: Pak Ruslan kepareng dereng jawab.
0: Monggo monggo.
3: Usulaken menika Muhammad Hatta.
0: Muhammad Hatta.
3: Muhammad Subarjo.
0: Menika
3: kula melu-melu lho.
0: Oh nggih.
3: Nyataipun
0: ngaten matur. Nggih. Matur nuwun Pak Ruslan. Nggih. Salajengipun Umi Narting luar Magelang. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng Enjing matuk gathuk Mas Gilang dereng jawab nggih. Ahmad Subarjo matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Umi Narti. Pak Kasim Bangun Rejo, jawabnya Muhammad Hatta. Salajengipun Pak Bodo Tri Utomo, Soekarno dan Muhammad Hatta matur nuwun. Pak Joko Kadilobo ketinggalipun si usul niku Mas Jordan. Kok malah Mas Jordan? Margi Mas Jordan niku seneng nek sing sacet rasah kesuwen wong ngaten nggih. Monggo sami nyimak lan midhangetaken siaran langsung. Kalau mencair capir dan juga kunjungan Bapak Amran nggih. Monggo nanti siang nggih Pak Joko Kadilobo matur nuwun sanget tansah sehat. Salajengipun Pak Min Suratno. Nggih, sami sehat ya Pak Min. Absen saja jawabane melu sik bener. Salam kanggo Lima Gendhe sik lagi UTW sekolah. Nggih, sik darukun aja do ngeriak terus nggih ya. Pak Min matur nuwun tansah sehat. Salajengipun Mbak Cindy menika nggih jawabane Muhammad Hatta. Ibu Sri Sugiyarti. Mas Gilang, kulon derek mawon mesti sing mesti benerin nggih matur nuwun. Mas Arif jawabannya Muhammad Hatta. Pak Sri Harjono Madukismo jawaban kula Bung Karno Mas Gilang nggih saking Bapak Sri Harjono Madukismo matur nuwun. Pak Suwardono Raharjo Ahmad Subarjo menika nggih Ibu Perwanti jawabannya Bung Hatta. Ibu Sri Wimunjali pagi Mas Gilang talak soru. Tadi panggilan saya sudah masuk kok ya apes. Ketabrak muter lagu. Waduh, nyuwun pangapunten ya Bu Sri Wimunjali. Nggih, matur nuwun Mas Gilang nggih. Salajengipun Pak Slamet di Papua jawabane Presiden Soekarno nggih Mas Gilang matur nuwun. Salajengipun saking sinten iki? Oh, Mbak Kintan ya. Mbak Kintan Dewinta nggih. Jarek jawab Dr. Ades Muhammad Hatta. Wah, niki ndelok pundi niki Mbak Kintan? Ayo, golek ten Google no. Matur nuwun Mbak Kintan nggih, tansah sehat. Salam kagem sedaya keluarga nggih. Ibu Yanti di Candi Turi. Nah, cobi pundi jawabane niki? Oh, pagi Mas Gilang. Selamat pagi. Ibu Yanti di Candi Turi jawabannya Bapak Soekarno nggih. Matur nuwun. Salajengipun Ibu Farani Suparjila sugeng enjang manut gathuk Mas Gilang niki absen mawon. Jawabanipun manut kancane nggih, salam budaya lestari budayaku. Ibu Sarmiatun di Jalan Dendles jawabannya Insinyur Soekarno. Yusirup. Dimas manut mawon. Nggih manut mawon nggih Yusirup matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Mbak Popi di Muntilan menika sugeng enjang Mas Gilang, Mbak Popi jawab Bapak Muhammad Hatta nggih matur nuwun matur nuwun. Sampun sedaya menika monggo nggih ingkang lumantar WhatsApp cobi ingkang lumantar telepon kula bikak malih nggih Sutresna Budaya wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo-monggo dhumateng panjenengan ingkang badhe nyobi jawab kula bikak malih ingkang lumantar telepon. Sugeng ingkang matuk gathuk.
6: Sugeng matuk gathuk.
0: Mangga-mangga nggih.
6: Kedayu.
0: Wah, wow. Lah Jan. Heeh kaya atas-atas to Pak. Anje mangga saged mlebet malih to niki. Nggih, niki mangga.
6: Nuwun saged
0: mlebet. Nggih, pangestunipun Pak Jepang niki mugi tansah sehat sedaya keluarga nggih. Nggih.
6: Ahmad Subarjo mawon,
0: Mas. Ahmad Subarjo? Nggih. Pun yakin to niku?
6: Ya yakin, bener mbok yakin mawon.
0: Sing penting yakin mawon nggih. Matur nuwun nggih. Pak Sumar tansah sehat. Pun lajengaken malih monggo-monggo matuk gathuk sugeng enjing.
7: Sugeng enjing matuk gathuk.
0: Nggih, sugeng enjing.
7: Bregeng.
0: Bregeng, geng. Monggo kirukun.
7: kula jawab Insinyur Soekarno.
8: Insinyur Soekarno ngaten nggih kirukun. Sami-sami matur nuwun kirukun werda wonten ing mejing. Ala wong nggih. Matuk gathuk sugeng enjang.
9: Matuk gathuk sugeng enjang Mas Gilang Talak Seru.
8: Waduh niki.
9: Nggih,
8: pun. Niki ajeng lagu riyen.
9: Iya. Oh, ikut jawab.
8: Jawabane napa?
9: Setelah saya baca soalnya itu saya menjawab.
8: Menjawabnya bener apa mboten niki?
9: Ya, sing bener iki engko saka dalem kasusaya.
8: Oh, ngaten. Jadi napa niki?
9: Dalem Monjali jawabe ya Insinyur Soekarno.
8: Insinyur Soekarno.
9: Nggih. Sama Ahmad Subar.
8: Ahmad Subarjo Mama Tatang ngaten nggih Bu Sriwi.
9: Sampai nunggu.
8: Siapa
9: itu? Dalem Kasutoya.
8: Matur nuwun.
9: Bilang talak seru.
8: Sami-sami matur nuwun Bu Sriwi. Bonjali nggih. Sugeng enjang matuk gathuk.
10: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Gilang Sutoyoso.
8: Nggih, sugeng enjang monggo-monggo Ibu Sri Utami niki. Sami sehat nggih Bu Sri.
10: Sehat Mas Gilang.
8: Alhamdulillah.
10: Kita sehat nggih.
8: Amin amin Bang Estunipun. Pripun? Wong mboten gantosan mengke nggih to. Mengke kula ndak melah anu keturun.
10: Wah, jane kayeng ngene lho. Ora iso mlebu ning rumokke wis seneng
8: atine. Menjing meleh nggih Bu Sri Utami nggih. Ing mbaken sedaya sehat lah ngaten nggih Bu Sri.
10: Nggih.
8: Nggih,
10: jawaban kula.
8: Monggo menapa?
10: Ngaten ki mawon.
8: Ah, maju bar.
10: Jawabna nek ora salah ya bener kok.
8: Oh, nggih.
10: Nggih, sing penting absen.
8: Ngaten nggih Bu Sri.
10: Ngaten kemarin matur nuwun wekdalipun.
8: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami nggih. Matuk gathuk, sugeng enjang matuk gathuk. Halo.
11: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
11: Ayo masuk pokoke karang yo men ketemu kok yo wong bagus
8: iki. Sanjange manut mawon.
11: Ah iki yo manut. Kok manut sing bener gitu ya, Dimas. Oke. Sesuk tanggal 6. Tindak nggih, Dimas.
8: Oh, insya Allah, Jem. Mugi-mugi pinaringan sehat sedaya.
11: Ngaten nggih, Dimas.
8: Ngaten nggih, Yusiru. Insya Allah, Jem. Nggih,
11: niku jawabane manut mawon sing
8: bener. Manut sing bener.
11: Ya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Matur nuwun, Yusiru. Jem. Matuk gathuk sugeng enjang.
12: Matuk gathuk enjang.
8: Mangga sugeng enjang.
12: Sing gunung.
8: Gunung Saren. Waduh, agak aletan pundi ta. Legana nggih matur nuwun sanget. Wonten ing Gunung Saren kalawan nggih matur nuwun. Mugi tansah sian nggih legana nggih. Matur nuwun. Monggo cobi tasih kula bikak malih wonten ing telepon gangsal 0333. Setunggal kali 3 pun gugur. Nggih, sutresna budaya. Oh, tasih wonten ing kang lumantar WhatsApp menika tasih wonten ing kang rawuh nggih.

Ten Bojonegoro Jawa Timur, pendengar setia Matuk Gatuk. Wah, matur nuwun menika Mbah Giman wonten ing Bojonegoro. Salam budaya, lestari budayaku. Kagem sedaya pendengar Radio 24 Jogja, matur nuwun sangkej, tansah sehat. Salajengipun menika sugeng enjing Mas Bro Matuk Gatuk. Ya, ini dari Pak Eko Mulyono, nderek jawab Insinyur Soekarno, matur nuwun. Lanugi, wow, wis sudah. Sampun sedaya menika Jesus tresna budaya. Sampun sami jawab, nggih, matur nuwun sanget. Ingkang sampun kepareng nyawiji dengan jawabannya yang warna-warna tadi, nggih. Pokoknya kita belajar bersama Jesus tresna budaya, nggih to. Ini siapa yang mengusulkan agar teks proklamasi tidak menggunakan kata yang panjang dan dibuat singkat serta tegas? Sinten ayo. Sing jawab Muhammad Hatta Suryen sami lak ngaten ta Sutresna Budaya njih. Niki mboten miturut dalam kasutawiyasan, mboten ning sejarahe ngaten niku. Njih yang saya baca tentunya di buku maupun di sosial media maupun di Google ngaten ya, Sutresna Budaya yang mengusulkan itu yaitu Muhammad Hatta. Itu tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi dibuat secara ringkas, padat dan juga langsung pada pokok persoalan. Lak ngaten. Kalau untuk penyusun utamanya memang benar Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo. Itu di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda menika. Tapi yang untuk spesifik yang mengusulkan agar dibuat secara singkat, padat dan langsung pada pokok persoalan yaitu jawabannya Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Ngaten ya Sutresna Budaya. Matur nuwun sangat ingkang sampun kepareng nyawiji wonten ing giaran Matuk Gatuk wingi jeneng menika, lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp. Ing busono kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng ejang sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Matuk Gatuk dinten candhaipun. Dadah.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak masyarakat meneguhkan komitmen membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan ajakan itu disampaikan dalam amanat upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sri Sultan menekankan kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran harus diwujudkan melalui pembangunan yang nyata. Masyarakat juga diminta eling lan waspodo menghadapi disrupsi teknologi dan persaingan global agar pembangunan tidak meninggalkan kelompok yang tertinggal. Beralih ke informasi lainnya, In Journey Destination Management meresmikan rumah layak huni bagi Kronia, warga Dusun Grembul Gede, Selomartani, Kalsan, Sleman. Rumah tersebut sebelumnya berdinding anyaman bambu dengan keterbatasan kamar dan fasilitas kamar mandi. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, rumah itu kini menjadi hunian permanen dengan 2 kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga, dan dapur. Direktur Utama In Journey Destination Management Febrina Intan mengatakan, rumah tersebut merupakan rumah layak huni ke-56 yang dibangun sejak program berjalan pada 2016 lalu. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.